0: BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah dan berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan para UF ya. Dan Budini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga butuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bunuh tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nasam sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini, kepolisian ini.

0: dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jumpy Bugini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah.

Ya, peringkat di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi pastinya di pagi Jumat yang masih terlihat mendung ya, dan tampaknya juga ini tidak menyurutkan semangat daripada masyarakat Jambi khususnya yang saat ini tengah melakukan rutinitasnya jalan pagi seputaran Telanai Pura Kota Jambi ya, tepatnya di halaman kantor Gubernur Jambi saat ini.

0: Bang JJ.
1: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulan.
0: Masya Allah, apa kabarnya Bang? Sehat Bang?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, saya obyek ya.
0: Iya. Kita, pagi Jumat yang insya Allah penuh berkah ya.
1: Iya, cuma harus ada sekok Jawa sedikit biar pada senang sama aku gitu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Jawa, kita memang lagi membahas informasi tentang pondok pesantren yang di Jawa yang salah satu kiainya mencabuli 50 santriwati. Itu miris sekali. Apa tanggapannya, Bang?
1: Ya, sangat memalukan ya. Ini karena berkait mengenai madrasah pesantren itu sendiri.
0: Iya.
1: Rusak. Ini harus dihukum, perlindungan anak, asusila ya. Harus karena yang dilakukan ini sudah bukan masalah, ini sudah karakter ya, sudah memang terbiasa. Ada antara gini ya, kalau satu dua orang buat ini kehilapan ya, mereka. Yeah, tapi ini sudah termasuk hobi ini. Jadi harus dipilah-pilah, artinya dihukum yang harus sangat berat ini. Kita buat deh satu anak itu satu tahun, artinya kalau 50 tahun itu 50 tahun.
0: Yeah.
1: Harus memberi efek jera kepada ini.
0: Mendekam di penjara seumur hidup ya Bang.
1: Harus, karena ini harus memberi efek jera ini karena berkaitnya memalukan agama kita ya, didengar orang.
0: Iya.
1: Jadi kesannya ini sangat ini, luas. Pesantren jadi buruk. Seorang ibu ingin menyekolahkan anak ke pesantren, akhirnya berpikir-pikir kan nanti kejadian gitu kan.
0: Iya.
1: Nah ini juga efeknya, dampaknya sangat besar ini. Pak Kiai ini kan. Pak Kiai ini imannya kuat lah Mbak, cuma Imron yang lemah. Itu masalahnya.
0: Okay,
1: iya. Itu aja sekali. Ini dari
0: kepolisian hari ini.

0: santriwati. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Iya, selamat pagi dari kawasan Sengeti, Pak Rudi. Apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik, sehat Mbak Ulan.
0: Oke, turun hujan kah pagi ini di Sengeti, Bang?
1: Turun hujan cuman gerimis-gerimis
0: Mbak Ulan. Gerimis aja, oke, baik-baik.
1: Semoga aja gerimis ini mengundang apa yang belanja ya Mbak Ulan. Jangan bikin mager ya.
0: Mudah-mudahan karena masuk akhir pekan banyak acara ya kan, insya Allah banyak konsumen yang datang ya kan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Baik Bang Rudi, kita bicara mengenai kasus pencabulan yang ada di pondok pesantren di Jawa, salah satunya
1: Jawa
0: di
1: Tengah ya Pak. Iya benar Mbak Ulan, ini sangat viral sekali kemarin Mbak Ulan ya. Minggu ini berita itu aja Mbak Ulan, di TV televisi Mbak Ulan. Sangat mengiris sekali Mbak Ulannya di ini dunia pendidikan Mbak Ulannya. Juga tuh di pondok pesantren lagi agama, berarti ini sudah itu pengasuh pondoknya lagi Mbak Ulan. Waduh Mbak Ulan, bagaimana ini? Ini juga orang tua akan was-was Mbak Ulan, apalagi ini perempuannya Mbak Ulannya sampai 50 lebih ini Mbak Ulannya. Itu baru terungkap sekarang ya Mbak Ulan. Tapi itulah kejahatan itu, walaupun disimpan airnya tercium juga lah Mbak Ulan airnya itu.
0: Betul.
1: Nah, tapi kita ini sangat mengiri, sangat nangis, sangat apa ini, ini pengasih pondok pesantren itu Mbak Ulan. Ya,
0: ini
1: itu tahu,
0: ini
1: Pak,
0: banyak
1: itu
0: sekali dampaknya ya, terlebih lagi pada betul, tahun ajaran baru nanti ya Pak.
1: Benar Mbak Ulan, akhirnya anak-anaknya mau pesantren itu orang tuanya bikin was-was juga Mbak Ulan. Apalagi ini perempuan juga Mbak Ulan ya, masa depannya itu bagaimana Mbak Ulan. Nah itu yang kita takutkan dampaknya ini psikologisnya juga, ini korban juga sangat apa Mbak Ulan, apalagi sekarang ini sudah terungkap juga, sudah diketahui juga kan. Nah ini juga akhirnya mau nggak mau juga akhirnya kembali juga ke masyarakat juga Mbak Ulan ya, kembali kepada orang tua juga Mbak Ulan. Tapi tidak semua pondok pesantren begitu ya Mbak Ulan.
0: Benar.
1: Tapi ini bagi pelajaran juga, bagi pondok pesantren yang lain Mbak Ulan ya.
0: Benar.
1: Diperketat lagi Mbak Ulan, karena kalau bukan murimnya itu, kalau dapat itu biasanya susah nggak nyampur itu Mbak Ulan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau pekerjanya mungkin nyampur lah gitu, nggak tahu juga di sistemnya di pondok pesantren itu Mbak Ulan ya.
0: Karena beda-beda aturan di setiap pondok pesantren.
1: Beda-beda aturan. Tapi biasanya kan kalau putri sama putra itu kan dibedakan,
0: pasti
1: bisa
0: berbeda
1: sama sekali. Tapi itu pengajarannya kita nggak tahu juga Mbak Ulan itu ya.
0: Betul.
1: Itu lah Mbak Ulan, inilah sangat takut juga Mbak Ulan ini sebenarnya. Apalagi anak perempuan ini, kita Mbak Ulan, kita dititipkan di situ kan maunya dia berkembang, akhirnya juga jadi hancur masa depannya Mbak Ulan di situ.
0: Benar.
1: Oke lah, kalau dapat itu ya Mbak Ulan ini ditindaklah secara apa Mbak Ulannya ini sudah mencoreng juga bentuk pesantren-pesantren yang lain Mbak Ulan. Oke lah, itu aja Mbak Ulan.
0: Terima kasih Bang Rudi.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ya, karena dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap puluhan santri. Tidak hanya satu atau dua, ini lebih dari 50 santriwati ya, yang mana modus yang digunakan melibatkan pendekatan emosional religius, ancaman mengeluarkan santri dari pondok gratis dan paksaan ya. Kemudian informasinya kehamilan dan pernikahan paksa dilaporkan ada beberapa santriwati yang hamil. Nah, pelaku diduga memaksa santriwati yang hamil

0: yang sempat kabur ya dan menjadi buron berhasil dibekuk oleh tim Polresta Pati dan Polda Jateng di sebuah pentilasan di Wonogiri pada hari Kamis 7 Mei kemarin ya. Baik, silakan Anda ingin menanggapi atau berkomentar, kami silakan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ujang, apa kabar pagi ini?
1: Hari cerah pagi.
0: Cerah pagi ini ya, alhamdulillah.
1: Dan sore kemarin jam 6 sampai jam 9 jam malam.
0: Hari ini terlihat cerah di seputaran Jembatan Emas ya. Baik, baik. Tanggapan dan komentarnya, Pak.

0: Mbak Bohang yang dihamil gitu kan.
1: Iya.
0: Cepat kumati lah Mbak Nana ya.
1: Mbak Asti. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bulan.
1: Iya, baiklah. Sehat ya Pak D?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, cuman kantongnya yang belum.
1: Kenapa begitu?
2: Abang Sultif sama yang belanja.
1: Oke, baik-baik. Pak D, apa tanggapan Pak D terhadap kasus yang menggemparkan publik di akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir, pondok pesantren di Pati?
2: Karena masalah pondok pesantren bukan sekali dua kali dan bukan sekarang ini, kan, Pak. Yang kemarin Tulungagung, Jawa Barat, terus daerah tempat kami sana di daerah Labuhura sana juga pernah ada. Pimpinan pondok pesantren itu imannya kuat-kuat, imannya tebal, tapi akhlaknya yang jahat, Mbak.
1: Betul.
2: Itu jadi tergantung orang tua lah sekarang mau dipondokkan atau gimana
1: caranya, ya, Mbak. Benar-benar. Karena apa ya, hilangnya rasa kepercayaan wali murid, orang tua wali murid.
2: Makanya iman pimpinan pondok pesantren itu rata-rata imannya kuat, saya akui. Tapi akhlaknya itu yang paling bejat.
1: Iya.
2: Itu yang terus terang aja, Mbak. Bukan hanya di Pulau Jawa, Sumatera juga banyak loh, Mbak.
1: Betul.
2: Kalau nggak saya, zaman dulu masih tahun 70-an, 80, bukan pimpinan pondok pesantren. Bahkan guru ngaji pun gitu juga, Mbak. Kata Pak Kiaian, semakin imannya tebal, semakin banyak godaan. Berarti orang itu nggak tahan godaannya, Mbak. Kalau masalah hukuman itu tergantung pihak yang berwajib lah, Mbak. Kita nggak tahu.
1: Semoga benar-benar adil ya. Dan
2: dan sekarang ini para orang tua ya, kita pilih-pilih lah. Masukkan aja sekolah biasa, jangan ke pondok-pondok. Daripada kalau ke pondok, masalah gitu semua. Kalau nggak yang perempuan, yang laki-laki di sodomi juga gitu banyak.
1: Iya, benar-benar. Kita terus berdoa sebagai orang tua, dimanapun anak kita menimba ilmu pendidikan, insya Allah dengan pengawasan kita dan doa kita akan jadi sesuatu lah, seperti itu Pak Dea.
2: Ajar pendidikan itu kan untuk duniawi. Kalau masalah itu orang tua sendiri yang bimbing.
1: Benar.
2: Kalau kita
1: betul.
2: Kalau orang tuanya imannya tebal, yang mudah-mudahan anaknya pun mengikuti.
1: Iya. Maka dari itu penting pendidikan dalam keluarga terlebih dahulu Pak Dea.
2: Pertama kali itu jangan terus kita titipkan pondok pesantren. Iya, kalau pondok pimpinannya moralnya sempurna, tapi kalau rata-rata kejat sama saya, Mbak.
1: Baik. Iya.
2: Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, sempat digeruduk oleh warga ya karena geram pada awal Mei kemarin. Kasus ini mencuat kembali karena desas-desus kejahatan ini ternyata sudah berlangsung lama. Dan pendengar, kasus ini kembali mencuat pada bulan April-Mei 2026 ini setelah sebelumnya dilaporkan sempat mengalami stagnasi selama 2 tahun ya. Dan bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda, kami nantikan di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi dan semangat pagi Bang Juli.
3: Semangat pagi.
1: Sudah ngopi belum nih? Kabar baik, alhamdulillah.
3: Ngopi belum?
1: Ngopi belum. Mandi sudah?
3: Belum.
1: Hah? Mandi sudah tapi.
3: Mandi sudah, kenapa nanti?
1: Masya Allah, subuhnya.
3: Kan sholat, dan sholat apa malam itu. Malam sini hujan, bangunan jam 7.
1: Sampai dini hari, sampai tengah malam.
3: Saya tak tahu ya, jam 9 itu masih hujan. Saya tidur, Mbak Ula. Hujan deras kali, hujan petir.
1: Oh
3: jadi ada monitor, jadi pagi ini, juga monitor radio.
1: Pagi ini agak terasa sejuk hawanya ya.
3: Sejuk hawanya ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Juli, kita apa namanya menerima tanggapan dan komentar
3: ini apa ya?
1: Dari
3: ya,
1: oknum, pendengar.
3: Ya apa? Miris-miris sekali Mbak ya. Ya memang benar ini sudah berulang-ulang kali ya. Korbannya pun bukan 1, 2, 3, puluhan ya. Bahkan mungkin ratusan ada juga tuh. Di banyak sekali lah pokoknya korbannya. Yang penting hukumannya ini yang pernah saya dengar tuh katanya mau dikebiri-kebiri gitu kan. Nah, untuk pelaku ini nih. Kan luar biasa ini bukan 1, 2, 3 kan.
1: Usia ya, 52 kan? Tahun mencabuli kurang lebih 50 santri ya.
3: Nah, 51 kan. Saya kasihan justru yang santri ini trauma masa depannya. Kita teringat terus, Pak, sampai
1: asli,
3: dia dewasa Pak. Nanti.
1: Betul, betul. Bagaimana kan, kembali mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka?
3: Ah, iya, betul. Dan hukumannya pun harus benar-benar apa ya tegas gitu ya. Ya, benar-benar tegas. Kalau memang benar dihukum seumur hidup, di seumur hidup jangan dibebaskan gitu ya. Kadang ada nih peringanan hukuman, diringankan hukumannya gitu kan pertama kan. Terus kalau ada yang memang dikebiri Mbak. Biar jerah lah gitu kan. Karena ngeri sekali bukan 1-2 pondok ya. Saya kebetulan juga kan ada anak ponakan saya juga kan mondok juga di Jawa Tengah situ Mbak. Ya tapi cowok, yang cewek kemarin sudah ada saudara, sudah juga saudara. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah Mbak ya. Di semua pondok pesantren, bukan hanya di Jawa Mbak, di semua lah Mbak ya, di provinsi, misalnya di Medan, di Jambi juga kan. Banyak juga pondok-pondok pesantren, mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah Mbak ya.
1: Betul. Kita berdoa ya,
3: dan
1: tentunya berharap bersama ya. Baiklah.
3: Ya pastinya ya, kita kan orang tua ini kadang berharap anak kita nih pintar agama Mbak.
1: Iya.
3: Pintar-pintar agama bisa mendoakan orang tuanya gitu kan. Kalau di sekolah pesantren itu biar dia pandai baca Quran juga.
1: Aset investasi keluarga ya orang tua tentunya. Ya,
3: investasi akhirat gitu kan.
1: Benar-benar.
3: Ya itu saja lah Mbak ya.
1: Oke baiklah Bang Juli.
3: Terima kasih. Mbak Ula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada di hari ini dan pagi ini tepatnya ya, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi yang mana kita membahas mengenai daripada kasus yang sangat menggemparkan publik ya. Ini miris sekali kembali terjadi di pondok pesantren. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sepertinya terputus ya. Boleh diulang kembali untuk Anda yang sudah mencoba bergabung bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Baik pendengar, satu WhatsApp yang masuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar berita tentang kasus pelecehan seksual di pondok pesantren yang dilakukan oleh pimpinannya, sungguh miris sekali dan mencoreng dunia pesantren. Meski hanya oknum ya, kesadaran dari santri untuk melihat apa ini sudah melampaui batas atau tidak, karena salah memaknai hormat terhadap kiai. Korban butuh pendampingan untuk menyembuhkan trauma. Semoga tidak terjadi kembali ya, dari Ibu Domi. Terima kasih banyak Ibu Domi, tanggapan dan juga komentarnya. Dan pastinya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, para orang tua juga, santri juga, ya kan, jangan pernah takut ya memberitahukan apa yang terjadi di pondok pesantren ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda di mana saja berada yang ingin kembali memberikan tanggapan dan komentarnya pagi ini, kami silakan ya.

0: saya ajak Anda untuk bersama di opini publik menanggapi dan mengomentari terkait perbincangan kita pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kali telepon orang cantik ini ya.
0: Masya Allah, Abah. Selamat pagi, Bah. Sehat, Bah?
1: Alhamdulillah. Iya. Saya lagi ngopi.
0: Alhamdulillah.
1: Udah sarapan belum?
0: Sekarang belum, Bah. Nanti ada jeda sesaat baru bisa nyeduh kopi.
1: Oke lah, kalau begitu.
0: Baik, Abah, kita di opini publik tanggapan dan komentarnya terkait kasus yang ada di Pondok Pesantren di Pati ini loh, Bah.
1: Iyalah, oke lah gitu. Kejadian di Pondok Pesantren itu kan bukan sekali dua kali, di mana-mana terjadi ya.
0: Betul, betul.
1: Kenapa sih nggak kita jadikan pelajaran macam itu? Nah, jadi solusinya apa? Solusinya pondok pesantren itu dipisah, Mbak. Perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki yang ngajar laki-laki, perempuan yang ngajar perempuan.
0: Iya.
1: Tidak ada juga apa itu.
0: Artinya nah, gitu tidak ada celah sama sekali laki-laki ke tempat perempuan dan perempuan ke tempat laki-laki gitu ya, Mbak?
1: Betul sekali. Mm-mm. Itulah maunya. Mm-mm. Jadi untuk kedepannya itu, yang bikin pondok pesantren itu untuk khusus laki-laki. Kalau khusus laki-laki berarti pengajarnya itu nanti bapak-bapak semua laki-laki.
0: Mm-mm.
1: Kalau khusus untuk perempuan, perempuan semua nanti pengajarnya. Macam itulah harusnya diatur nantinya.
0: Mm-mm.
1: Kalau nggak begitu, yang akan terjadi terus-terusnya.
0: Iya.
1: Nah, gitu loh. Nah, solusi yang kedua, Mbak. Karena udah kejadian macam itu udah begitu banyak macam itu ya.
0: Mm-mm.
1: Hukumannya itu nggak ada istilah tahun-tahun, potong burungnya.
0: Masya Allah, iya iya.
1: Itu sudah. Kalau dihukum sekian tahun, nanti dia keluar akan berbuat lagi kemungkinan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik.
1: Kalau dia masih ada di situ, nanti kalau dipotong burungnya, aman dia. Nah, gitu loh.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu maunya, jangan guys. Masa sampai berpuluh-puluh itu macam mana lah macam ceritanya itu.
0: Baik, terima kasih ya, Abah ya. Baik.
1: Oke lah, itu aja lah untuk dari Abah ya. Jadi supaya diperhatikan ini untuk kedepannya ini.
0: Iya, baiklah.
1: Oke, terima kasih ya,
0: terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bergabung bersama di Opini Publik ya. Yang mana pendengar, kasus ini yang pasti menjadi pengingat dan tentunya juga semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Baik, saya Stulandari pamit undur diri di ruang Opini Publik. Kita lanjut pada program acara berikutnya, Jambi Menyapa Pagi, yang mana nanti akan bersama dengan rekan Renol Putra untuk membahas terkait perkembangan olahraga, program KONI, serta pandangan terhadap Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Abi ditungap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Yang ada mati di tuh motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar

0: Jambi Pagi Ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar saya Rano Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita kembali lagi dan kita akan membahas perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi seperti biasa di hari Jumat. Dan topik pada pagi hari ini yaitu perkembangan olahraga, program serta pandangan terhadap Piala Dunia 2026. Dan narasumber saya nih, saya sudah kedatangan tamu istimewa saya di Studio Pro 1. Ini sudah gak asing lagi nih, ada Profesor Sukendro, Waka 4 KONI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Profesor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Ya. Baik, dan kemudian nanti kita masih menunggu ada narasumber kita yang kedua, ada Bung Arul Haq, Waka 1 KONI Kota Jambi. Dan bagaimana mereka berdua nanti akan membahas terkait pandangan mereka terhadap Piala Dunia 2026, kemudian perkembangan olahraga di Provinsi Jambi. Saya langsung saja ngobrol dengan Bung Kendro nih, kalau berbicara perkembangan olahraga di Provinsi Jambi saat ini. Bung Kendro, kalau dari KONI Provinsi Jambi saat ini, apa yang menjadi target awal ataupun target utama menjelang bulan-bulan ke depan? Apakah PON bela diri masih terus berlangsung untuk seleksi?
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Renol Panggabean. Ya, kayak penyanyi kan gitu. Salam olahraga dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI yang saya cintai. Salam bugar selalu dan tetap jaga kesehatan. Berbicara tentang olahraga di Provinsi Jambi, pastinya ada fluktuasi naik turun, dan kita setelah PON lalu di Sumut Aceh tentu mengevaluasi mana yang memang harus kita up, mana yang kita pertahankan, dan mana yang betul-betul harus kita dampingi dengan baik. Karena kita ketahui bersama Sumut Aceh itu hanya 6 medali emas dan yang mendapat medali emas itu hanya 4 cabang olahraga, ada dayung, terus ada angkat besi, ada senam, dan satu lagi ada petang. Jadi
2: ini
3: hanya
2: petang
3: empat,
2: luar biasa
3: petang. Tapi ini pagi ya, isu-isu ini. Terkait dengan itu, kita sedang dihadapkan dengan satu event yang namanya Pekan Olahraga Bela Diri. Jadi PON Bela Diri yang akan dilaksanakan insya Allah tadinya itu bulan 6, terus mundur lagi, dan akhirnya 90% sudah ditetapkan di bulan Oktober. Bisa saja masih 90%, belum 100% gitu. Jadi di bulan Oktober, dan itu pengajuan dari Sulawesi Utara sebelum terjadi gempa. Sebelum terjadi gempa. Nah, ini udah terjadi gempa, apakah mundur lagi apa enggak? Nah, kita tidak diam begitu saja, mau dimundurkan, mau jadi, mau tidak, Jambi siap untuk menghadapinya itu. Di antaranya kita sudah melakukan beberapa tahapan tes. Sebelum puasa kemarin kita sudah melaksanakan tes pertama, tes fisik, dan tes kesehatan. Dari dua tes itu 148 atlet itu, beberapa orang yang terjaring, yang masih bisa untuk diangkat dan bisa untuk dilatih dengan baik gitu. Setelah itu kita serahkan lagi ke cabang olahraga bela dirinya, itu ada 5 atau 6 cabang itu, kita serahkan untuk dilatih

0: di Jakarta yang pernah mendampingi atlet Olimpiade, atlet dayung, dan terakhir dia mendampingi atlet bulu tangkis yang sebelum ini, sebelum Thomas dan Uber yang dua-dua kita masuk final. Kalau ini kan bukan dia lagi yang mendampingi. Jadi dia itu yang akan kita ambil nantinya. Seluruh cabang olahraga yang pelatihnya ada di situ akan kita berikan ilmu pengetahuan itu. Jadi tidak ada lagi bicara kami nggak punya dasar pelatih segala macam, nggak ada. Jadi kita udah harus bekali itu.
1: Oke, baik nih. Mudah-mudahan nih, ini totalitasnya mungkin ya. Total. Baik, ini kita sapa dulu nih, ada Bung Arul Haq nih. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung Arul.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
1: Jaya.
2: Mohon maaf nih sebelumnya Prof, agak sedikit ada hambatan. Baik, terima kasih Bang atas undangannya pagi ini. Saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf dulu sebelumnya, karena Ketua KONI, Bang Antoni Gumai, kebetulan ada kegiatan yang berbarengan yang nggak bisa menghadiri, jadi diwakilkan kepada saya. Ya Alhamdulillah, untuk perkembangan olahraga sendiri, khususnya di Kota Jambi, beberapa event itu memang didorong dari KONI Kota. Jadi KONI Kota ini mengharapkan memang di setiap cabur itu terlaksananya event-event yang mana event tersebut juga selain sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan atlet, nah juga berdampak di banyak faktor gitu loh, baik faktor ekonomi, baik faktor pelaku dunia usaha lainnya. Nah ini harapan dari KONI Kota sendiri, yang mana beberapa event yang telah dilaksanakan itu juga dibarengi dengan kegiatan HUT Kota sendiri.
1: Ya, eventnya kemarin ini sukses nih kayaknya.
2: Alhamdulillah. Ya. Jadi kemarin kita ada ngadain road race juga, dan alhamdulillah di acara road race ini adalah jumlah starter terbanyak se-Indonesia. Jadi antusias dari penggiat otomotif khususnya road race ini sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah kita mendapatkan ya artinya reward lah dari IMI juga provinsi kepada Bapak Wali Kota. Nah harapannya yang jelas event-event yang lain juga bisa terlaksana. Nah untuk hari ini sendiri ini kita ada perbakin Bang, eventnya pembukaan ya, kebetulan hari ini pembukaan event perbakin, terus ada nanti atletik, ada bulu tangkis, terus ada nanti kickboxing juga, ada mendadak belago. Nah itu. Jadi ini berbarengan semua dengan hari ulang tahun HUT Kota Jambi. Baik. Mungkin itu Bang yang dapat disampaikan.
1: Baik, ini Bung Arul nih kemarin road race-nya luar biasa. Gimana ini? Baik. Mungkin Rol, kalau berbicara ini KONI Kota ibaratnya sudah teruslah melakukan pemantauan. Nah, kalau provinsi sendiri ini sifatnya pembinaan terhadap atlet dan kota memantau nih regulasi yang sudah terjadi ini. Ini bagaimana keseimbangan organisasi ini sendiri, dan apakah sebenarnya atlet-atlet yang menjadi seleksi dari provinsi juga banyak nih yang berada di Kota Jambi sendiri? Mungkin Rol.
0: Iya, kalau secara keseluruhan 50% atlet-atlet elit itu ada di kota. Jadi makanya kalau udah porprov itu sebelum bertanding juara umumnya udah tahu itu kalau Kota Jambi. Itu porprov. Tapi kalau KORMI belum tentu. Nah, kalau KORMI kemarin kota itu hampir terselip oleh Muaro Jambi. Hanya beda dikit aja medalinya. Dan kota insya Allah tahun ini pada bulan 11 akan menjadi tuan rumah pekan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat yang KORMI yang dilaksanakan nanti di kota. Itu gambarannya. Nah terkait dengan itu memang ada beberapa atlet kita memang yang di luar dari kota. Ini terkait dengan pembinaan. Jadi kalau bukan berarti mengecilkan pembinaan yang ada gitu. Biasanya kalau di luar dari Kota Jambi ini tidak begitu terpantau mereka gitu, dan biasanya insidentil sifatnya. Kalau ada porpro baru sibuk latihan, kalau ada kejurpro baru sibuk latihan. Makanya beberapa hari yang lalu Dispora kan mengatakan

0: adakan tes untuk PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, sekarang di namanya kan sudah SPOPDA, Sekolah Pendidikan Olahraga itu yang diprakarsai oleh Menpora. Sekarang SPOPDA Nasional sudah tidak ada lagi, tinggal yang ada SPOPDA Provinsi. Jadi inilah kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, terkait dengan itu, kalau atlet nanti masuklah dia pelada gitu, ini menjadi persoalan. Ya, misalnya dia ada di Kerinci, dia bekerja, tapi dia harus latihan peladanya harus di Jambi. Ini persoalan pekerjaannya. Yang kedua, kalau dia pelajar, ini sekolahnya jadi persoalan. Nah, pekerjaan dan sekolah inilah yang menjadi persoalan selama ini. Menjelang PON seperti itu juga. Jadi atlet-atlet yang di luar kota ini menjadi persoalan adalah terganjalnya pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kemarin saya sudah berdiskusi banyak dengan Pak Kadis Pendidikan. Insya Allah di tahun ini kita akan membuka 4 kelas olahraga. Jadi artinya ada di SMA 1, nanti ada di SMA 3, SMA 10, satu lagi saya nggak ingat itu SMA berapa. Nah, inilah yang untuk mengatasi terjadinya konflik di sekolah antara anak yang atlet dengan yang tidak. Kalau atlet ini kan sering pergi, pergi seminggu, balik lagi sebulan. Jadi gurunya ini marah gitu kan, ini kenapa pergi-pergi terus. Jadi ini salah satu mengatasinya, konflik antara guru dengan siswa. Jadi dengan adanya kelas olahraga ini, disitulah kumpul ya atlet bela diri, atlet renang misalnya, atlet perorangan, atlet cabang sepak bola lainnya, itu nanti mereka di situ. Jadinya komoditasnya sama, kurikulumnya akan didesain sedemikian rupa, mereka juga tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang normal, yang standar, tapi mereka prestasi di bidang olahraga. Yang selama ini kan selalu diberikan dua alternatif, dua pilihan. Mau sekolah atau mau prestasi. Nah, kita jawabannya dua-dua, sekolah oke, prestasi oke kan gitu. Nah, selama ini prestasi, tapi sekolahnya berantakan. Atau sekolahnya bagus, prestasinya berantakan. Nah, kita berharapnya dengan adanya kelas-kelas olahraga, prestasi anak, sekolah anak tidak terhambat. Itu harapannya gitu.
1: Baik, kayak forecast lah ya jatuhnya.
0: Dia beda. Kalau forecast itu kan perguruan tinggi. Ini kelas, jadi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Tiap kelas itu ada khusus atlet. Jadi di dalamnya atlet. Mau 5 dia, mau 10, mau 20 gitu. Jadi tidak ada saling cemburu di antara mereka. Dan guru juga tahu memberikan pembelajarannya seperti apa gitu.
1: Sudah dikasih akses dari awal.
0: Sudah, jadi ini kabupaten kemarin Bungo juga udah minta, tapi Pak Kadis bilang nanti dulu, ini menjadi gambaran awal dulu bagaimana ini sukses apa enggak, nanti kalau udah baru nanti, karena kabupaten kota itu juga persoalannya, karena sekolah menjadi hambatan, guru-guru nanti menjadi ribut gitu.
1: Baik, nih saya langsung saja mungkin setelah break lagu saya pengen tanya juga nih, karena ada KONI kota, ada KONI provinsi. Ini udah bulan Mei, ya kan? Nah, apakah sampai bulan 5 ini anggaran untuk
0: pembinaan.
1: Pembinaan lah, anggaran olahraga lah, sudah turun ke masing-masing organisasi ini. Apakah ini juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga, dan karena event-event nih butuh biaya, ya kan? Nah, setelah ini mungkin kita akan bahas pendengar. Jeda lagi yang berikut ini.
2: Ih, keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
3: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
2: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
4: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
2: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
5: 8, 1, 2.
6: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
7: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di live YouTube di channel RRI Jambinet, di channel RRI Jambinet. Dan kita kembali lagi nih ke Bung Sukendro dan Bung Arul. Saya sebelum nanti pendengar di sesi terakhir mungkin kita akan coba membahas sedikit lah pandangan dua praktisi olahraga kita bagaimana terkait dengan Piala Dunia 2026, karena RRI TVRI menjadi apa ya dapat hak sial terkait dengan ajang 4 tahunan ini. Namun kita akan bahas dulu nih terkait dengan bagaimana di bulan Mei saat ini, apakah anggaran untuk dunia olahraga di Jambi sudah mengalir ke organisasi ini sehingga dapat apa ya menjadi batu acuan lah untuk event-event yang ada di olahraga. Saya ke Bung Arul dulu nih. Kalau untuk Kota Jambi sejauh ini bulan Mei nih, bagaimana Bung Arul? Apakah sudah turun? Apakah ini juga mempengaruhi jalannya event-event yang ada di Kota Jambi?
2: Baik, terima kasih Bang. Jadi ya, untuk event alhamdulillah terus bergulir. Ya, artinya kita melihat bahwasanya kemandirian dari cabang olahraga juga melaksanakan ini. Walaupun kondisinya ya kita terakhir kemarin sudah menandatangani NPHD dan masih dalam proses pemberkasan yang lain terkait pencairan dana hibah yang akan diberikan ke KONI Kota. Saya juga melihat jadi cabur-cabur ini awalnya itu pencaksilat. Nah itu mengawali dengan eventnya, terus bergulir terus Bang. Jadi menyusul panahan, badminton, atletik, atau IMI, road race. Terus juga ya maaf ngomong, pelaksanaan tersebut dana yang digunakan adalah dari kemandirian dari masing-masing cabur, gitu loh, untuk melaksanakan, tidak full berharap untuk dana hibah karena masih menunggu dana hibah yang belum keluar. Nah kalau untuk dampak ya saya rasa mungkin juga berdampak karena mungkin ada juga cabang olahraga yang sangat berharap dengan dana pembinaan ini. Tapi ya ada baiknya mungkin inilah tugas dari ketua cabur ya Bang ya. Ya pelaksanaan ini juga kita tidak bisa menunggu gitu kan. Jadi ketua cabur mungkin bisa ada inisiatif ataupun berkolaborasi gitu loh kan, untuk melaksanakan event-event. Karena memang apa namanya, harapan dari atlet ini adalah event. Jadi mereka bisa melatih bagaimana meningkatkan skill lah khususnya. Nah kayak kemarin beberapa catatan juga setelah event itu kita punya nama nih, nama-nama yang mungkin akan diunggulkan dan mungkin nanti bisa diserahkan ke KONI Provinsi untuk mungkin mendapatkan pelatihan ekstra lah agar bisa meningkatkan lagi prestasinya. Karena juga mau persiapan Porprov ya di tahun depan. Nah untuk pelaksanaan kejurprov juga, jadi persiapan itu sebaiknya saya juga minta ke teman-teman cabur khususnya yang ada di Kota Jambi itu dipersiapkan lebih awal, jangan sampai menunggu, begitu Bang.
1: Karena berarti clear ya dampaknya, terasa juga ya. Sekarang bagaimana atlet nih, nggak latihan aja nih, harus ada event juga nih. Profesor Kendro, ini provinsi nih lagi nih, gimana? Kalau untuk provinsi, Profesor, dan apa ya? Ya tentunya kalau dari Profesor sendiri nih, apakah dampaknya juga apa ya, signifikan lah untuk pembinaan?
3: Iya, sama aja ya, sama aja di Kota Jambi dengan di provinsi dan di hampir seluruh Indonesia ini seperti ini, dan kondisinya seperti ini. Ibarat kami itu argonya jalan terus gitu kan, tagihan jalan terus tapi belum ada gitu. Karena bagaimanapun pendanaan itu berbanding lurus dengan prestasi, nggak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti terus tinggal diam, tidur, tidak ada aktivitas. Kemarin dikumpulkanlah bapak-bapak angkat di rumah Pak Sekda gitu kan, bagaimana untuk mengatasi ini. Dan alhamdulillah ada beberapa yang memang antusias untuk membantu KONI, khususnya untuk atlet, tapi tidak berbentuk uang gitu, tapi berbentuk misalnya bantuan sekolah, beasiswa. Jadi bisa dia diberikan beasiswa mulai sampai kapan gitu. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk khususnya cabang-cabang olahraga yang memang atletnya perlu untuk bantuan. Tapi ada beberapa cabang olahraga lagi yang memang mampu dia berdiri sendiri. Intinya adalah yang kita bantu itu bukan seluruh cabang olahraga, tidak, tetapi cabang olahraga yang mempunyai atlet yang berprestasi gitu. Jadi prestasi dulu tunjukkan, nah, baru kita bisa ada bantuan. Jadi intinya dari semua kondisi yang ada ini, kita tidak tinggal diam, kita mencoba mencari, menggali untuk mencari bapak-bapak angkat untuk bisa mensupport sponsor lah gitu intinya, supaya olahraga ini tidak vakum, tetap berjalan.
1: Berarti regulasi yang ada sebenarnya boleh ya, maksudnya bapak-bapak angkat ini menjalin kerjasama dengan KONI sendiri, bagaimana mereka juga ikut nih dalam memajukan olahraga.
3: Wah, ini sangat boleh kan, apalagi kita lihat lah olahraga kalau tidak ada sponsor tidak akan jalan. Liga 1 itu ada BRI gitu kan. Nah, kenapa orang Piala Dunia ini berebut menjadi tuan rumah? Karena akan masuklah sponsor-sponsor itu yang besar di dalamnya. Di samping itu memang dia memperkenalkan negara dia gitu di kancah internasional. Juga hasil-hasil ya, bumi dia, UMKM-nya segala-segala macam, mau bisa jadi hotel, makanan, itu udah habis. Bisa jadi nanti tiket aja sudah tidak lagi dapat lagi, udah habis terjual gitu. Nah, belum lagi penerbangan. Jadi dia sangat berdampak sekali yang dibilang sama Mas Harul tadi, dampak ekonominya gitu kan, luar biasa nanti berdampak kepada ekonomi. Makanya selalu orang berebut, baik itu event internasional, nasional maupun lokal, enggak kalau porprov banyak yang menolak. Padahal ini untuk membangun wilayah dia sendiri, misalnya nih Tanjung Jabung Barat gini, ini mundur-mundur lagi nih kan, karena beberapa kabupaten kota saya dengar sendiri dan kepala dinas pemuda olahraganya menyampaikan bahwasanya untuk anggaran KONI itu cuma 500 juta. Per tahun ada salah satu kabupaten kota 500 juta. Ya, mau kemana gitu. Beli baju seragam habis gitu. Makanya dia bilang kalau ada power-prop kami enggak ikut katanya gitu. Jadi kembali lagi bagaimana kreativitas pimpinan cabur, karena kita di olahraga ini bukan mencari kehidupan. Tapi menghidup-hidupi cabur itu. Kalau mencari kehidupan bukan di olahraga.
1: Bung Arul, ini menyinggung terkait dengan apa asuh, sponsor. Ini kalau lihat dari road race kemarin, kalau road race ini nampaknya nggak susah lah ya untuk sponsor, kemudian ya untuk mendongkrak lah, kalaupun nggak ada sisi bantuan dana hibah, namun dari sisi hal lain untuk cabur-cabur tertentu di Kota Jambi bisa ya.
2: Baik, khusus road race sendiri sebenarnya Bang, kita beberapa kali mencoba untuk, ya kalau kita cerita Bapak Asuh itu kan mungkin bisa dibilang per event.
1: Ya.
2: Saya mau carinya Bapak Kandung Bang.
1: Oh,
2: nah, jadi rutin.
1: Ngelekat deh.
2: Iya benar. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi baik. Alhamdulillah kita dibantu untuk sponsor itu dari Honda. Alhamdulillah mensupport dari Honda, terus dari Jarum, terus beberapa sponsor-sponsor yang lain. Nah, harapannya adalah ya ini event tahunan. Dan event ini berjalannya juga mengikuti regulasi dari acara HUT Kota sendiri. Nah, ini harapan kami. Nah, dan juga berdampak bisa saya katakan adalah dengan tahun sebelumnya itu lebih banyak antusias sponsornya. Nah, ini nggak tahu nih tahun ini apa gara-gara ada yang terhambat di Selat Hormuz gitu kan. Jadi sepertinya kondisinya juga kayaknya agak sulit. Tapi alhamdulillah untuk otomotif sendiri, karena pelaksanaan itu hanya 2 hari. Dan dalam pidato Bapak Wali Kota sendiri, hasil dari survei OPD terkait pergerakan perdagangan ataupun keuangan lah, kurang lebih 1M lebih bang.
1: Di event itu?
2: Di event itu,
1: selama 2 hari.
2: Ya. Ada pelaku UMKM semua segala macam, dan kita kan memberikan khususnya kepada penonton itu free. Penontonnya free, UMKM-nya free. Cuman hanya dibebankan biaya pendaftaran untuk pembalap. Gitu. Nah, artinya dalam 2 hari ya, artinya regulasi perputaran uang di situ dengan jumlah 1 miliar itu ya sangat-sangat luar biasa. Pengunjungnya hampir 15.000. Nah, jadi ya artinya inilah olahraga, inilah uniknya olahraga. Jadi ya memang kalau kita cerita persiapan, ya mungkin Pak Prof juga sangat-sangat paham. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Dan ya mungkin di sini teman-teman yang harus tidak patah semangat. Nah, nantinya pas pelaksanaan event, nah makanya sampai ya artinya Piala Dunia ini berebut jadi tuan rumah. Nah inilah. Artinya tidak hanya satu faktor yang dilihat, banyak faktor. Mungkin sangat berefek ke daerah ataupun pelaksanaan dari event itu. Begitu bang.
1: Ini kita lihat sendiri bahwa bagaimana olahraga mempengaruhi semua aspek ya. Baik pendengar, ini karena sudah disinggung juga terkait dengan hormus segala macam, saya pengen tahu juga nanti setelah jeda iklan dan lagu, pandangan dua praktisi kita terkait dengan bagaimana Piala Dunia 2026. Apakah akan lebih seru dibandingkan Piala Dunia 4 tahun lalu? Apakah kali ini juga ya biasa-biasa saja karena banyak intrik dari geopolitik di negara-negara peserta? Kita akan dengarkan setelah jeda lagi yang berikut ini.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan.
4: Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 8 Mei 2026 dan kita masuk ke sesi terakhir nih. Ini nggak cukup nih rasanya satu jam ngobrol dengan dua narasumber saya nih. Namun kita bahas sedikit nih terkait dengan pandangan mereka nih terhadap Piala Dunia 2026 karena banyak intrik dari geopolitik menjelang opening ceremony nanti mungkin di 1 Juni 2026 di Stadio El Mexico City. Dan ini bagaimana? Saya ke Bung Arul dulu nih. Kalau melihat pandangan Bung Arul sendiri karena cabang olahraga sepak bola dan hal ini Piala Dunia nih puncaknya event kalau untuk pertandingan negara. Sayangnya Indonesia enggak tampil nih. Namun ada kontestan negara-negara yang biasanya tampil, negara-negara besar, kemudian negara-negara Asia yang sudah lolos seleksi kemungkinan besar tidak ikut dalam event ini. Ini bagaimana Bung Arul kalau pandangannya terkait dengan Piala Dunia? Apakah masih sama dengan 4 tahun lalu euforianya atau ya di tahun ini biasa aja?
2: Baik, untuk Piala Dunia sendiri ini merupakan suatu event yang mungkin menjadi penantian, Bang. Ya. Sebenarnya negara ini kan pengen mengangkat nama negaranya masing-masing dan selama ini kan pemain yang asal dari negara ini kan mainnya di klub nih. Ya, ya. Nah, sekarang basicnya ataupun kembali ke negara. Nah, artinya kita bicaranya jiwa nasionalisnya. Kalau jiwa nasionalis harusnya sih Piala Dunia ini tidak menjadi hambatan. Tergantung lagi sikap ataupun keputusan yang diambil oleh negara tersebut. Nah, akan tetapi kalau untuk antusias, ya mungkin tahun ini ataupun pelaksanaan yang Piala Dunia saat ini mungkin agak berkurang. Nah, ini kita kurang di mana letak kurangnya gitu kan, karena untuk teman-teman khususnya yang melihat Piala Dunia ini sebagai apa ya, ajang tahunan, ajang yang dilaksanakan yang memang pecinta sepak bola juga ya mungkin sudah menjagokan negaranya ya masing-masing gitu kan. Nah, ini juga sangat menarik menurut saya bagi ya khususnya alhamdulillah ya RRI mendapat hak siar. Nah, ini dinanti-nanti nih. Nanti-nanti untuk orang bisa melihat. Nah, hanya saja tinggal bagaimana nanti ya panitianya ataupun mengemas menjaga keamanan pelaksanaan di sana. Terus penontonnya juga di sana juga merasa nyaman. Ya, harapannya bisa berjalan dengan baik sih, Bang. Mudah-mudahan seperti itu.
1: Saya mengutip pernyataan Gen Z nih, padahal tuan rumahnya admin dunia nih.
2: Iya, betul.
1: Cuman kok rasa-rasanya nih gaungnya belum ada sampai sekarang nih. Bung Hendro gimana nih lihat hal ini nih?
3: Iya. Sepak bola ada sebuah cabang olahraga yang semua orang bisa melakukan. Siapapun bisa, mulai anak-anak sampai orang dewasa main bola semuanya bisa. Kalau main tenis belum tentu orang bisa karena ini sangat digemari. Karena memang pernah pada beberapa tahun yang lalu Piala Dunia ini dihentikan karena ada perang. Perang dunia yang keberapa itu maka dihentikan karena terjadinya perang. Kalau saya lihat ini tidak begitu berpengaruh besar untuk pelaksanaan, akan tetap berjalan dengan baik. Kita contoh aja kemarin Gubernur Cup pertama kali kita pakai Stadion Suwarna Bumi. Hampir tidak muat manusia untuk masuk sana. Memang ini sepak bola ini menyedot penonton yang luar biasa. Lebih dari 2/3 penduduk dunia pasti akan menonton. Apalagi dengan teknologi sekarang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang dulu. Kita bisa melihat dengan berbagai macam siaran yang kita lakukan. Nah, terkait dengan dampak daripada kondisi geopolitik sekarang ini saya pikir tetap berpengaruh, tapi tidak berpengaruh yang sangat signifikan. Karena bagaimanapun ini adalah penantian masing-masing yang sudah lolos kualifikasi, kapan lagi dia untuk menunjukkan negaranya untuk jadi juara gitu. Karena bagaimanapun yang terkena dampak pun dia akan tetap berusaha gitu. Ya, kita lihat saja Indonesia yang begitu antusias dengan berbagai cara untuk bisa lolos, sangat-sangat menguras tenaga, tapi nggak bisa juga lolos kan, terganjal dengan Arab Saudi pada saat itu. Dan terakhir, sebenarnya kita tidak kalah-kalah juga gitu dengan Bulgaria kemarin yang sudah 7 kali ikut Piala Dunia dan pernah menjadi 4 besar dunia, hanya kalah 1-0. Itu pun cuma gol penalti yang kalau mata saya sendiri, saya sebagai bangsa negara sendiri, itu nggak wajar untuk penalti. Malah harus dikasih kartu kuning gitu. Karena diving pemain dari Bulgaria. Tapi kita lihat memang prestasi sepak bola kita, kalau masih orang Indonesia asli, itu masih berat. Memang harus naturalisasi gitu. Harus kita
1: dokra, ya?
3: Harus dokra gitu. Tapi bagaimanapun itu kan sah. Yang sah itu boleh dilakukan. Nah, itu yang kita buat, mudah-mudahan ya. Ini impian lah untuk Piala Dunia akan datang lagi. Jangan lagi kita tersandung udah di ujung-ujung kita tersandung lagi dengan pergantian pelatih dan segala macam. Itu geopolitik juga kan itu kan. Jadi kita pinginnya rakyat ini nggak tahu, yang penting Indonesia masuk Piala Dunia. Walaupun euforianya lebih dari negara-negara yang lolos dari Piala Dunia kan gitu. Supporternya lebih
1: kita
3: banyak.
1: Kita tunggu nih bagaimana kita nonton negara kita sendiri bertanding. Kayak kita nonton Vega di
2: Amin.
3: Di GP ini. Apa masih sempat hidup kita? Kalau yang dulu.
1: Baik. Ini karena waktu sudah membatasi kita mendengar. Ini saya coba langsung saja nih. Bung Arul nih, jagoin siapa nih Piala Dunia? Bung Arul.
2: Ya. Sebenarnya sedih ya bang, saya Itali bang, aduh, cuman ya harapannya adalah siapapun yang menjadi juara adalah mungkin ini juga menjadi pemicu semangat lah untuk khususnya Indonesia bisa lolos, dan harapan kita semua ya kalau Indonesia lolos nontonnya jelas lebih beda nih bang,
1: beda.
2: Punya atribut sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan masih pakai atribut orang nih bang, negara.
1: Heboh medsos.
2: Iya betul. Harapannya seperti itu ya, artinya kita berharap juga khususnya ya bukan hanya sepak bola, dunia olahraga yang lain bisa melaksanakan event-event yang mungkin kelasnya internasional, nasional, nah, ataupun di daerah sendiri dengan sangat baik dan memberikan dampak bagi seluruh ekonomi, terus transportasi semua, yang mungkin harapannya juga bisa membangkitkan lah khususnya ekonomi Indonesia lewat jalur olahraga. Baik. Begitu bang.
1: Baik, nggak ada ganti Itali berarti ya?
2: Kayaknya tetap Itali bang. Okay.
1: Profesor kan lo jagain siapa nih?
3: Sebenarnya kalau Piala Dunia itu kita menanti bintang. Kalau kemarin itu muncullah Mbappe kan. Dengan 3 gol dan 4 gol dia lesakkan tuh. Yang hanya satu Mbappe tapi menggentarkan Argentina. Mbappe itu kan 3 gol. 3 gol penaltinya, 1 gol yang murninya. Kalau saya tidak melihat teknik, tidak melihat apa, tapi fanatis saya yang tinggi. Saya masih Brazil. Saya nggak tahu dari mulai dari kecil sampai besar tuh, karena goyang sambanya dan pelenya itu kan masih tetap saya itu Brazil. Bagaimanapun kecintaan warna kuning karena senang dengan gocekan Brazil dengan goyang sambanya. Saya tetap Brazil. Walaupun ada negara lain yang udah hebat, tetap cintanya dengan Brazil lah.
1: Baik, ini kita tunggu nih nanti siapa, negara siapa yang jadi apa ya, keluar sebagai juara di Piala Dunia Amerika 2026. Dan terima kasih dua narasumber saya, ada Profesor Sukendro Waka 4 KONI Provinsi Jambi sudah mau ngobrol bersama saya di Pro 1, kemudian Bung Arul Haq Waka 1 KONI Kota Jambi sudah mau ngobrol.
2: Terima kasih bang.
1: Dan sukses untuk Bung Kendro dan Bung Arul untuk kegiatannya. Dan pendengar, itu tadi dialog Jambi Menyapa kita di edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, pendengar. Dan kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama rekan Nabila ya, forecaster on duty BMKG Jambi. Selamat pagi Mbak Nabila.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa Mbak Nabila, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Jumat 8 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan juga Kabupaten Tebo. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Tutara angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, dan untuk pantauan titik panas pada tanggal 7 Mei 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB, terdapat satu titik panas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi.

0: Andi, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ngabut berujung maut.
1: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati sendiri kopi.
1: Baik, peringat di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini, formasi 9.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Di Halo RRI, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung untuk memberikan aspirasi Anda ataupun cerita pengalaman terkait mengenai pelayanan publik yang Anda alami di sekitar Anda, silakan ya. Di Halo RRI, kami menantikan Anda yang ingin bergabung saat ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang edisi hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja melepaskan frekuensi Anda di sini, selamat siang untuk Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang di perjalanan juga ya. Semoga sampai di tempat tujuan Anda dengan keadaan selamat tentunya. Dan untuk Anda semua di bincang siang edisi hari ini, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Mbak Siti Ajeng Putri Rafika, MPSI, psikolog. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
1: Siang Mbak, iya. Waalaikumsalam.
0: Iya, benar manggilnya Mbak Putri atau Mbak Siti atau Mbak Ajeng atau Mbak Rafika nih? Banyak nih ya.
1: Iya,
0: biasanya dipanggil apa nih Mbak Ajeng? Iya, siang hari ini Mbak Ajeng kita akan ngobrol terkait lingkungan kerja yang toksik ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, benar. Sehat semua keluarga nih Mbak Ajeng?
1: Alhamdulillah sehat sih Mbak.
0: Kenapa nggak datang langsung nih Mbak Ajeng?
1: Iya, soalnya ini lagi ada kegiatan juga nih Mbak, kebetulan hari ini, jadi ini di Sambi sih, tadi baru izin sebentar gitu.
0: Baik, di kebersamaan kita untuk bincang siang ini, menarik sekali terkait topik bahasan kita, lingkungan kerja toksik. Kenali tanda-tanda dan dampaknya pada kesehatan mental ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Iya, di awal perjumpaan kita. Tidak semua orang mengenal yang namanya toksik. Nah, seperti apa nih Mbak Ajeng mungkin bisa jelaskan kepada pendengar?
1: Oke, baik. Jadi mungkin simpelnya ini adalah lingkungan kerja yang negatif atau tidak mendukung ke arah si individu ini untuk berkembang gitu. Karena kita kan kalau di lingkungan kerja, selain kita yang pertama pasti itu carinya cuan-cuan ya, materi-materi gitu ya Mbak ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang memang baru terjun misalnya ke dunia kerja, itu kan dia gak hanya tentang uang, tapi juga tentang perencanaan karirnya dia ke depan gimana. Orang-orang yang emang sudah lama nih bekerja di perusahaan itu dia akan mempertanyakan terkait juga selain tentang uang adalah kesejahteraan dia di lingkungan kerja itu, di tempat kerjanya itu seperti apa, pasti udah mulai melihat hal-hal lain selain dari uang tadi gitu.
0: Jadi sebelum dia memasuki dunia kerja lah ibaratnya, apalagi yang baru pertama kali ya Mbak ya, jangan sampai nanti ada ketakutan-ketakutan, nanti kalau di kantor baru seperti apa ya lingkungan kerjanya, dari bosnya mungkin begitu Mbak. Kemudian
1: iya, rekan kerja.
0: Iya, rekan kerja. Itu kan penting juga ya, Mbak, karena kan berkaitan ya, Mbak Ajeng ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Dan seperti apa sih, Mbak, kalau zaman sekarang yang mungkin ada enggak sih yang sudah Mbak tangani terkait beliau merasa apa ya? Merasa ada tekanan nih dari pekerjaannya, mungkin dari atasannya yang mungkin berkonsultasi sama Mbak Ajeng nih, Mbak Ajeng.
1: Iya, kebetulan ini lumayan saya sering hadapi dari tahun 2019 ya Mbak. Sebelumnya saya itu sebelum jadi psikolog itu sempat kerja di HRD gitu. Dan ngelihat juga karyawan, dengar juga ada yang bercerita, terus juga sekarang ini di praktek saya sebagai psikolog itu ada juga beberapa yang mengeluhkan terkait pekerjaan, karena kan manusia itu ya hampir lebih dari setengah hidupnya itu kan bekerja gitu loh. Okay. Ibu rumah tangga pun itu juga tetap bekerja kan walaupun di rumah. Nah, biasanya sih yang sering dikeluhkan itu adalah beban kerja yang tidak sesuai misalnya dengan upah atau gaji yang diterima, kemudian juga lingkungannya itu nggak mendukung ke arah perkembangan yang lebih baik. Misalnya kalau dikasih kesempatan untuk berkembang nih misalnya dari atasannya, itu malah rekan kerjanya ada yang saling iri atau nggak suka. Tapi kalau rekan kerjanya ini suportif, malah atasannya yang nggak suportif. Biasanya seperti itu sih Mbak, terkait gaji, beban kerja, dan juga konflik antar rekan kerja dan juga atasan. Itu sih yang sering.
0: Oke. Yang parah apa biasa yang Mbak Ajeng tangan ini Mbak Ajeng? Dari kasus-kasus mungkin yang konsultasi?
1: Yang parah itu sebenarnya ini kita perlu membatasi dulu ya nih Mbak, kalau misalnya yang sebut toksik itu seperti apa. Kadang ada manusia yang memang dia itu secara mental itu memang belum siap gitu menghadapi dunia kerja, tapi sebenarnya di pekerjaannya itu biasa aja, cuman dia karena belum siap menghadapi, jadinya dia ngerasa itu toksik gitu. Tapi ada juga yang benar-benar toksik ini adalah ketika lingkungannya itu secara menyeluruh kita observasi, dia itu benar-benar tidak mendukung ke arah perkembangan dan menjatuhkan gitu, menjatuhkan kemampuan atau kompetensi kita sebagai individu gitu. Sejauh ini yang paling parah itu adalah ada klien itu dia yang dia ini fresh graduate ya, baru bekerja, kemudian di kantor ini dia itu awalnya memang mencari terkait pengalaman gitu kan, tapi ujung-ujungnya memang upah yang dikasih sama si kantor ini itu tidak sesuai dan juga sering merendahkan kompetensi orang lain. Jadinya si klien saya ini dia itu sering meragukan dirinya sendiri, terus dia juga nggak berkeinginan untuk melangkah lagi, jadi dia itu kayak stuck gitu loh Mbak. Jadi

0: dia memang ada lagi yang kasus si anak ini, dia itu memang secara mental memiliki gangguan ya, tapi dia mencoba untuk bekerja di kantor yang memang itu normal gitu ya, orang-orangnya. Nah di sini ini nggak bisa dibilang parah juga sih, karena memang dari anaknya yang memang dia itu nggak bisa untuk bersosialisasi. Tapi kasus ini tuh cukup lama saya tangani ya, karena individu ini dia sudah masuk, sebenarnya udah masuk ke tahap gangguan jiwa klinis yang memang tidak bisa lagi untuk bersosialisasi secara normal gitu. Tapi pada akhirnya bisa diatasi dan dia sadar diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaan itu, karena memang menurut dia di lingkungan kerja perusahaan startup, pada saat itu saya bekerja di perusahaan startup yang memang pace-nya itu kan cepat, terus juga bekerjanya itu di bawah tekanan, dan memang tidak cocok untuk orang-orang yang secara emosi itu belum stabil gitu. Tapi untungnya sih dia mengerti ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut, kita mediasi antara dia dan atasannya, itu akhirnya dia mengundurkan diri dengan sukarela sih kalau yang kasus ini.
1: Jadi penting ya Mbak Ajeng ya, untuk kita mempersiapkan segala sesuatu termasuk diri kita sendiri untuk memulai bekerja di sebuah perusahaan, mungkin PT dan lain sebagainya ya Mbak Ajeng ya.
0: Iya betul banget sih Mbak, karena kan dunia kerja itu beda ya sama dunia sekolah dan dunia perkuliahan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kayak orang-orang bilang zaman sekarang Gen Z gitu ya, ujuk-ujuk masuk terus nggak sesuai keinginan, terus udah melabeli lingkungan kerja itu toxic gitu, padahal belum dilihat secara keseluruhan. Langsung ngasih label itu jangan seperti itu. Ada sedikitnya kita juga mempersiapkan diri juga untuk ke lingkungan kerja, biar kita tuh lebih tahu nih tanda-tanda lingkungan kerja yang udah nggak sehat itu seperti apa sih gitu.
1: Dan mungkin juga kita nggak boleh baperan langsung ya Mbak Ajeng ya?
0: Betul.
1: Kadang kan kita hanya bisa melihat nih, misalnya kita baru masuk, tiba-tiba teman nggak menegur atau dari mukanya kita lihat, ih kok begitu ya dengan aku, mungkin dia nggak suka begitu ya. Tapi kita memang harus berpikir positif ya, akan segala sesuatu ya, agar kita merasa enjoy saat bekerja, tidak merasakan yang namanya toksik, terus juga kesehatan mental kita terjaga ya Mbak Ajeng?
0: Iya betul, jangan kayak misalnya tadi kata Nana, kita anak-anak baru nih di kantor, terus habis gitu kita ngelihat kok orang nggak welcome ya sama kita gitu, kenapa nggak kita mencoba gitu untuk mendekatkan diri, kita mencoba untuk berkenalan, terus sesimpel yang kayak misalnya istirahat makan siang, gabung makan siang atau ngajakin makan siang yuk kak apa gitu. Tapi kalau memang misalnya kayak udah sebulan atau dua bulan kita di situ, itu memang tidak ada kedekatan dan kita sudah mendengar banyak gosip-gosip dari sana-sini. Nah itu patut untuk dicurigai dulu gitu, dicurigai dulu di awal apakah lingkungan kerja ini sudah tidak sehat ya gitu. Apakah saya masuk ke kantor yang salah ya gitu.
1: Oke. Baik Mbak Ajeng, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di bincang siang ini, kita akan jeda dulu ya untuk yang mulai. Tetap bersama Prosatranja.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

0: menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Baik pendengar, kita masih bersama di Bincang Siang edisi hari ini. Lingkungan kerja toksik, kenali tanda-tanda dan dampaknya pada kesehatan mental. Di siang hari ini masih bersama Mbak Ajeng tentunya di ujung telepon. Mbak Ajeng.
1: Halo.
0: Iya, Mbak Ajeng ternyata mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita berpikiran bahwa dunia kerja ini tidak mengasyikkan, begitu ya Mbak ya. Padahal sebenarnya balik lagi ke individu kita masing-masing. Setuju gak sih Mbak?
1: Betul.
0: Oke. Lalu Mbak Ajeng mungkin juga bisa jelaskan kepada pendengar semua apa saja tanda-tanda umum dari lingkungan kerja yang toksik. Mungkin bisa di di-share gitu kepada pendengar semua.
1: Oke, baik. Kalau untuk tanda-tandanya itu secara umum ya ini Mbak, tentunya harus melalui observasi yang menyeluruh juga dan tidak boleh dinilai secara subjektif gitu ya, dari diri kita sendiri aja gitu. Minimal rekan kerja kita atau orang lain di luar divisi kita juga menyadari itu gitu. Yang pertama itu bisa dari komunikasi yang buruk, kayak yang tadi sudah sempat saya singgung juga di awal, ketika kita menjadi anak baru nih di kantor tersebut, kemudian kita belum memulai komunikasi tapi sudah membayangkan yang tidak-tidak di pikiran kita. Kalau lingkungan kerja ini terlihat tidak menyenangkan, itu adalah anggapan yang salah gitu. Jadi penilaian komunikasi yang buruk ini harus juga melalui beberapa tahapan, seperti kita melihat, terus juga kita sudah berusaha mengajak bersosialisasi atau berkomunikasi orang-orang di kantor tersebut. Ketika memang hasilnya itu tidak seperti yang sebagaimana mestinya, itu patut atau bisa dicurigai sebagai tanda-tanda lingkungan kerja yang tidak sehat. Komunikasinya itu tidak dua arah, misalnya hanya menjalankan perintah atasan aja, kita nggak boleh untuk memberikan pendapat atau nggak bisa berdiskusi terkait inovasi-inovasi yang kita punya gitu. Kemudian juga nyambung sama komunikasi yang buruk tadi, dan kita tidak bisa mengembangkan kemampuan kita sebagaimana mestinya, itu adalah ketika kita tidak melihat tidak ada ruang untuk tumbuh di perusahaan ini atau di tempat kerja kita ini. Ketika kita ngerasa stuck dan gak kemana-mana nih karir kita, yang pertama karir kita gak kemana-mana juga, terus juga secara materi juga gak ada peningkatan, terus habis itu secara pengetahuan atau kompetensi kita itu juga tidak berkembang. Sementara kita ngelihat mungkin teman kita yang lain di perusahaan lain yang startnya itu sama kita, start masuknya itu mungkin udah jadi manager atau udah jadi supervisor atau dia udah ekspansi bisnis ke mana gitu. Nah itu juga bisa kita curigai sebagai tanda-tanda di kantor tersebut itu lingkungannya tidak sehat gitu. Kemudian sering adanya ketidakadilan atau favoritisme, tapi ini sangat rawan sekali untuk dinilai sangat subjektif ya Mbak ya, karena kita kan melihat ketidakadilan atau favoritisme ini kan berdasarkan anggapan kita atau persepsi kita sendiri gitu. Jadi perlu benar-benar hati-hati menilai ini. Ketika kita lihat biasanya itu ada atasan yang memang saya pernah menemukan ada atasan yang memang dia itu menganakemaskan salah satu bawahannya gitu. Misalnya kalau misalnya ada seminar atau workshop gitu, oh iya kamu aja gitu, kamu aja, kamu aja. Sementara bawahannya itu banyak nih yang lain. Tapi karena si atasannya ini mungkin udah melihat di antara bawahannya itu yang paling berpotensi si A nih gitu. Misalnya Mbak Nana nih paling berpotensi nih di antara rekan-rekannya yang lain. Jadi Mbak Nana terus tuh yang dikembangkan sebagai aset perusahaan. Sementara kan yang lain ini juga walaupun mereka kurang berpotensi, tapi kan sebenarnya untuk menjadi
0: punya peluang SDM, begitu ya.
1: Iya, punya peluang untuk menjadi SDM yang unggul gitu di perusahaannya. Kan nanti kalau misalnya mereka semua dikembangkan itu akan jadi keuntungan juga gitu buat perusahaannya sebenarnya gitu kan. Kalau hanya satu orang yang berkembang aja kan nanti lama-lama beban kerjanya juga nambah lagi, terus malah jadi stres lagi yang si anak yang paling berpotensi ini gitu.
0: Lalu Mbak Ajeng, iya terus Mbak Ajeng.
1: Ini masih satu lagi sih Mbak, satu lagi tuh sering ada gosip, fitnah ataupun konflik internal yang terjadi antar rekan kerja gitu. Itu paling membuat, paling cepat untuk membuat stres dan putus asa sih biasanya di tempat kerja.
0: Baik, jadi dimanapun kita berada itu ya Mbak Ajeng ya, pasti ya ada namanya lingkungan kerja yang toksik ya. Mungkin dari lingkungan seperti yang Mbak Ajeng katakan, kalau nggak atasan itu teman-teman baik yang ada di ruangan kita sendiri, itu juga banyak ya Mbak Ajeng ya, yang nggak suka sama kita. Tapi kita jadi kepikiran dan akhirnya menjadi beban diri kita sendiri ya Mbak Ajeng.
1: Iya betul.
0: Ditahan-tahan akhirnya menjadi apa, mentalnya terganggu ya Mbak Ajeng. Seperti yang Mbak Ajeng katakan di awal tadi, bahwa ada yang mungkin dia sudah punya gangguan kejiwaannya begitu Mbak Ajeng, tiba-tiba dia masuk ke dunia kerja dan dia mendapatkan teman-teman yang mungkin kurang acik atau mungkin pikiran dia sendiri, dan akhirnya dia menjadi lebih parah sakitnya ya Mbak Ajeng ya.
1: Betul juga sih Mbak. Dan kita emang perlu memberikan batasan sih memang dengan kehidupan pekerjaan dan juga kita sebagai individu pribadi di luar pekerjaan gitu. Jadi biar nggak kecampur-campur dan biar penilaian kita itu juga bisa secara menyeluruh, nggak melibatkan perasaan gitu.
0: Iya, karena kesehatan mental kita ini perlu dijaga ya Mbak Ajeng. Jangan sampai kita yang tadinya sehat-sehat saja kemudian masuk ke lingkungan kerja yang kita sendiri apa ya, kurang percaya diri. Ada juga ya seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Atau yang kata orang yang terbiasa menyendiri kemudian tiba-tiba masuk ke kantor yang lingkungan kerjanya serba wah, maksudnya tuh rame begitu, jadi merasa apa ya, ih kok gini lingkungan kerjanya ya, kayaknya nggak cocok.
1: Iya betul sih Mbak. Jadi kita emang harus mempersiapkan diri. Jadi di sini saya mengambil tema ini bukan kayak pengennya itu pendengar yang mendengar ini itu tuh nggak takut gitu masuk ke lingkungan kerja, asalkan sudah ada persiapannya. Betul. Dan sudah ada cara-cara bagaimana mengenali lingkungan kerja ini toksik atau enggak gitu. Dan ibaratnya kita kalau masuk ke lingkungan kerja itu ya kayak gelas kosong lah yang siap diisi. Apapun yang nantinya tantangan yang ada di sana, cobain aja dulu gitu.
0: Betul. Apalagi yang mungkin baru pertama kali benar ya Mbak ya, masuk ke dunia pekerjaan ya, dunia kerja. Dan langsung masuk ke perusahaan yang bukannya abal-abal atau kecil, tapi langsung perusahaan yang besar.
1: Bisa siksyak-syak.
0: Iya. Tapi Mbak, menurut Mbak Ajeng sendiri, dari pihak keluarga sendiri ini berperan penting nggak sih Mbak terhadap mereka yang mungkin baru pertama kali mengenal yang namanya dunia kerja agar merasa enjoy begitu? Atau seperti apa nih Mbak?
1: Iya, sebenarnya selain keluarga, ya orang-orang terdekat ya Mbak, sebagai support system juga. Karena kan kita memasuki kehidupan pekerjaan itu kan fase baru ya, fase baru dalam hidup orang, hidup manusia-manusia yang baru memasuki dunia kerja. Itu fase baru dan perlu kayak brainstorming gitu ya, diskusi sama orang yang lebih dulu menjalani kehidupan itu, entah itu orang tua kita ataupun orang-orang terdekat kita atau mungkin senior di kampus gitu, biar kitanya juga enggak terlalu kaget gitu. Dan sebenarnya juga zaman sekarang itu perusahaan sudah sangat-sangat banyak yang fleksibel, apalagi perusahaan startup itu mereka malah yang menyesuaikan diri gitu dengan pertumbuhan dan perkembangan generasi yang sekarang sudah memasuki generasi Z ya. Gen Z itu udah mulai memasuki dunia kerja. Jadi dunia kerjanya juga disesuaikan gitu agar bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan Gen Z begitu. Dan itu juga perlu support sih dari orang-orang terdekat, karena kan untuk kalau pertama kalinya itu banyak kekagetan yang kita alami gitu di pekerjaan atau di lingkungan kerja. Itu perlu diproses bersama orang-orang yang sudah paham dunia bekerja itu seperti apa. Karena kalau sendiri kan makin ini ya Mbak, makin tertekan nanti dengan pikiran-pikiran sendiri.
0: Iya, betul-betul. Oke. Baik, Mbak Ajeng, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk bincang siang hari ini, kita nanti masuk ke sesi terakhir ya. Kita akan jeda dulu. Tetap bersama Pro Sateran Injambi. Nanti untuk Anda yang mau bergabung juga bertanya langsung bersama narasumber kita Mbak Ajeng terkait lingkungan kerja toksik, atau untuk Anda yang pernah mengalaminya, silakan boleh bergabung di nomor telepon 0813-8744-0803.
2: Selamat pagi Pak. Bapak memanggil saya.
3: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
2: Oh baik, Pak.
3: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
2: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
3: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
2: Oke, siap Pak, siap.
3: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan, maksud saya?
2: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
4: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Baik, pendengar, terima kasih yang masih bersama Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz dan juga mendengarkan kami melalui Android Anda di RRI Digital dan juga bisa menyaksikan langsung siaran ini di RRI Jambinet ya untuk edisi hari ini. Dan kita masih bersama narasumber kita yang cantik, ada Mbak Ajeng, walaupun nggak ngelihat langsung tapi lewat playernya. Tapi insya Allah lewat terang kesempatan bisa langsung mampir ke sini ya Mbak Ajeng.
1: Amin.
0: Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali masih mengenai lingkungan kerja yang toksik. Tapi Mbak Ajeng, bisakah mungkin ya karyawan atau karyawati di sebuah perusahaan ini membuat lingkungan yang mungkin tadi awalnya ini toksik ini menjadi positif nih Mbak Ajeng?
1: Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak Nanda. Karena gimana ya, orang yang berusaha untuk membuat lingkungan kerja menjadi positif itu dia berarti udah mau untuk menanggung beban yang amat sangat berat ya. Dan harus mempersiapkan energi yang cukup juga untuk bisa. Kalau tadi Mbak Nana nanya bisa atau enggak, bisa, bisa banget. Tapi tentunya enggak bisa sendiri karena akan sangat capek dan menguras energi sekali gitu. Jadi memang kalau Mbak Nana mungkin tahu itu di perusahaan besar mereka itu emang ada khusus bagian pengembangan organisasi dan pengembangan SDM yang lebih spesifiknya itu ke culture atau budaya perusahaan. Nah, biasanya itu tugasnya sangat-sangat berat ya orang-orang culture ini atau budaya perusahaan, karena mereka memang tugasnya adalah membuat perusahaan itu bagaimana lingkungan bekerjanya itu bisa menjadi positif. Gak cuman membuat lingkungan kerja positif, tapi menanamkan itu menjadi nilai-nilai dan budaya untuk karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Tapi kan itu kalau di perusahaan yang besar. Untuk di perusahaan startup atau yang masih kecil, itu memang perlu kesadaran diri dan inisiatif nih dari karyawan-karyawannya untuk bisa membangun lingkungan kerja yang positif. Misalnya zaman sekarang tuh saya ngelihat banyak banget ya orang-orang yang sudah sangat-sangat kreatif di kantor itu. Mereka mencoba untuk sesimpel yang weekend itu waktunya ada waktu khusus untuk yang suka mabar Mobile Legend itu mabar bareng gitu antar divisi. Nah itu kan bisa mempererat hubungan antar divisinya. Atau sesimpel yang menerapkan senyum, salam, sapa gitu ke semua karyawannya, termasuk juga ke OB atau ke security gitu. Kemudian memang lebih efektifnya itu ya mencontohkan ya Mbak ya. Cuman itu tadi balik lagi harus ada kontribusi dari semua pihak, gak bisa sendiri gitu.
0: Nah Mbak Ajeng, sebelum kita pamit undur, ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita di topik bahasan kita hari ini? Silakan Mbak Ajeng.
1: Oke, baik, untuk pendengar yang lagi mendengarkan siaran ini, saya harap bahasan ini tidak membuat rekan-rekan atau teman-teman takut untuk memasuki lingkungan kerja. Yang pasti teman-teman harus mempersiapkan diri. Kemudian ketika masuk ke lingkungan kerja, jangan langsung menilai lingkungan ini tidak cocok dengan saya gitu. Sebelum melabeli lingkungan itu toksik atau lingkungan tersebut tidak sehat, teman-teman perlu menilai secara menyeluruh. Dan jangan lupa menerapkan batasan-batasan antara ranah pribadi dan juga ranah pekerjaan agar penilainya itu lebih objektif dan tidak berat ke salah satu pihak dan tidak baper di kitanya saja gitu. Jadi bisa memang benar-benar masukan yang nanti akan disampaikan ke atasan atau ke manajemen terkait lingkungan kerja yang tidak sehat ini bisa menjadi masukan yang membangun gitu untuk perusahaannya. Begitu. Jadi nggak cuma dari melihat dari lingkungan kerjanya aja, tapi dari diri kita juga yang harus mempersiapkan diri. Jadi biar bisa tidak menyalahkan salah satu pihak gitu.
0: Mbak Putih, terima kasih. Saya kok manggilnya Mbak Putih terus ya. Mbak Ajeng, aduh, seneng manggilnya Mbak Putih. Baik, Mbak Ajeng, terima kasih. Iya, lebih simpel. Mbak Ajeng, terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, terutama untuk pemula di sebuah perusahaan atau yang akan berencana masuk ke perusahaan besar ataupun kecil. Pokoknya semua perusahaan ataupun kantor-kantor lah ya. Besok, besoknya lagi, dan besoknya lagi. Pokoknya semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya, Mbak Putih ya.
1: Oke. Baik,
0: Mbak Putih,
1: baik.
0: Sekali lagi terima kasih sudah bersama Pro Satria di Jambi di bincang siang kita untuk edisi hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bergabung kembali bersama Pro Satria di Jambi untuk topik bahasan yang berbeda, Mbak Putih.
1: Amin, terima kasih iya. Mbak Nana.
0: Sama-sama. Dan pendengar, kebersamaan kita di bincang siang edisi hari ini harus berakhir. Saya juga harus undur diri. Terima kasih, selamat siang.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more leg that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-1 langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Yeah, I'm super happy to be through.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petenis sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Solana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mendengar kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.

0: tentu 200 titik ini terus antusias warga menggunakan. Saya yakin maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat ada komersial maupun yang non komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga keamanan. Itu kata kuncinya. Saya pegang itu, keamanan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025.

Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyapu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Uskar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Saya akan hadir untuk Anda hingga formasi 15.00 waktu Indonesia nanti. Selamat siang untuk semuanya. Musik informasi kembali hadir menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Dan satu informasi di awal perjumpaan kita, musik informasi siang hari ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos kembali memberikan kabar gembira bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Nah, pada triwulan kedua 2026, sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat KPM yang baru ini resmi masuk ke dalam basis data penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Data ini telah diumumkan resmi oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos sehingga menjadi acuan penyaluran mulai Mei 2026. Pembaruan data penerima bansos ini dilakukan secara berkala setiap triwulan sebagai bagian dari upaya menjaga agar bantuan tetap tepat sasaran. Jumlah KPM lama yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya sudah menunjukkan kenaikan kondisi ekonomi, meninggal atau pindah domisili, dikeluarkan dari daftar penerima. Sebaliknya, 475.821 KPM baru yang masuk dalam adalah keluarga yang terverifikasi lebih rentan dan layak mendapatkan dukungan. Nah, para KPM baru tersebut berasal dari berbagai jalur usulan resmi. Di antaranya adalah usulan dari pemerintah desa dan kelurahan, dinas sosial daerah, serta pengajuan mandiri masyarakat melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Jadi mekanisme ini memungkinkan pengaduan dan usulan penerima baru dilakukan secara transparan dengan tetap melakukan melalui verifikasi dan validasi oleh sistem data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kemensos. Nah, itu dia satu informasi saya pilihkan untuk Anda, yang mana 475.000 KPM masuk data Bansos PKH BPNT Mei 2026.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar untuk Anda semua, baru saja berakhir di pendengaran kita semua ada Maya dengan Bintang Kehidupan menemani kebersamaan kita. Nanti di formasi 12 pendengar, kita akan mendengarkan lagu religi dan juga kita akan bergabung untuk mungkin mendengarkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

selalu terdapat di baliknya hikmah-hikmah yang penting yang harus dipahami oleh yang melaksanakannya, agar kepribadiannya, agar integritasnya, agar personnya menjadi manusia yang berintegritas, manusia yang unggul, manusia yang andal, manusia yang bisa dipercaya untuk menjadi khalifatullah fi ardihi. Yang kedua, haji itu adalah akan memperkuat persaudaraan universal, persaudaraan antara beberapa negara yang ada di dunia ini. Tanah suci menjadi tempat meleburnya perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan status sosial, dan menumbuhkan rasa persaudaraan sesama umat. Mudah-mudahan kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang pergi haji, yang sudah ataupun yang akan, insya Allah akan dapat memahami hikmah di balik ini. Semoga mereka ketika kembali ke tanah air menjadi manusia-manusia akan ikut memperbaiki negeri yang kita cinta ini. Yang ketiga, di antara hikmahnya adalah menanam keikhlasan dan kesabaran. Prosesi haji mengajarkan kesabaran, mengajarkan keikhlasan yang tinggi untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah seseorang melaksanakan haji, apapun ibadah yang ia lakukan, tiada yang bertendensi hal-hal lain kecuali untuk mematuhi perintah Allah, untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang baik di balik itu dan pelajaran-pelajaran yang berguna, sehingga ia benar-benar menjadi hamba Allah yang berguna, yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Yang keempat, menurut Gus Dur ialah bahwa haji itu akan menanamkan keadilan sosial. Haji menekankan nilai-nilai kesetaraan di mana semua jamaah mengenakan pakaian yang sama, menghapus simbol-simbol keduniaan, sehingga tidak ada lagi di antara hamba-hamba Allah yang merasa dia lebih tinggi dari sisi sosial atau lebih hebat karena sisi ekonomi dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu menurut beliau, dia menekankan pentingnya memaknai haji dengan perilaku sosial yang baik setelah kembali ke tanah air, membawa semangat persaudaraan dan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Poin berikutnya ialah bahwa haji itu harus menghasilkan jiwa sosial yang tinggi, kepedulian yang dan empati terhadap penderitaan orang lain, bukan hanya ketaatan ritual semata. Dan berikutnya, dengan haji itu insya Allah seseorang akan menjadi insan yang mampu membumikan spiritual. Haji seharusnya tidak menjadikan seseorang sombong atau gila hormat, tetapi lebih membumi dan tulus dalam beribadah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, salah seorang tokoh muslim, pemikir dan pembaharu Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di tempat yang lain menambahkan bahwa pada prinsipnya beliau mengemukakan poin-poin yang tidak berbeda dan pendapat dengan pendapat Gus Dur, hanya ada pemilihan penekanan-penekanan pada dua poin, yaitu satu, dengan haji seseorang apabila kembali akan kembali kepada fitrah, sebagaimana juga yang melakukan puasa, setelah puasa ia akan kembali dengan fitrah. Artinya dia akan mampu meninggalkan sifat-sifat yang tercela, tidak menjadi manusia yang penuh dengan hasad, tidak menjadi manusia yang riya, tidak menjadi manusia yang dengki dan sombong dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat yang berbunyi, "Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh." Siapa yang melaksanakan haji karena Allah Ta'ala, dia tidak rafas, dia tidak fusuk, maka dia akan kembali sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah konsep, inilah prinsip-prinsip yang ingin diterapkan oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ingin hamba-hamba ini, manusia-manusia ini yang dipercaya menjadi khalifah di muka bumi, adalah manusia-manusia yang mempunyai

sifat fitrahnya sebagai hamba Allah. Yang kedua, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, persatuan umat Islam, bahwa dengan haji insya Allah umat Islam akan merasakan betapa pentingnya kita bersatu. Dan konsep beliau adalah pan-islamisme versi Jamaluddin Al-Afghani, sebuah ungkapan yang memang mudah diucap tetapi sulit diimplementasikan. Oleh karena itu melalui haji ini insya Allah diharapkan bahwa persatuan itu merupakan ungkapan yang bukan hanya dalam ucapan tetapi bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah persatuan organisasi, apabila di dalamnya insan-insannya saling tidak sesuai, tidak bersatu, maka persatuan itu tidak akan bisa bertahan lama. Yang ketiga, menurut beliau, seorang yang telah melaksanakan haji harus menjadi penggerak perubahan. Haji harus merubah seseorang menjadi lebih aktif dalam beramal saleh. Inilah yang dimaksudkan dengan kesalehan sosial. Setelah haji, bukan hanya insya Allah kita mempertahankan salat jamaahnya, tetapi juga menjadi insan-insan yang ikut memperbaiki dan ikut menjadi bagian yang membangun negeri tercinta ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, barangkali ada tokoh lain mungkin yang perlu juga kita sebut tentang hikmah haji ini supaya lebih lengkap, bahwa di antara pemuka negara kita, pendiri negara ini, yaitu Soekarno, melihat bahwa di era perjuangan dan awal kemerdekaan, ibadah haji dapat dipandang sebagai penguat diplomasi internasional. Haji harus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan diplomatik antar negara-negara muslim. Kita tidak ingin apabila jemaah haji pulang dari haji justru membawa ajaran-ajaran yang membuat manusia menjadi pecah, menjadi manusia menjadi gontok-gontokan karena persoalan-persoalan yang tidak prinsip atau persoalan-persoalan yang hanya dilihat bukan berdasarkan pemahaman pengajian selama berada di tanah Makkah. Kedua, menurut Soekarno, haji itu merupakan simbol persamaan derajat yang beliau bahasakan dengan egalitarianism. Tidak ada ras yang lebih tinggi atau tidak ada kelompok lain yang lebih mulia, bahwa manusia itu di sisi Allah adalah sama. Perbedaannya adalah pada pengabdiannya, pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, spirit revolusi dan perjuangan. Menurut beliau, haji sebagai simbol perjuangan melawan hawa nafsu dan pembaharuan iman. Untuk kembali berjuang, berjihad di jalan Allah untuk diri sendiri maupun negara. Masyiral muslimin rahimakumullah, satu lagi berapa poin dari Muhammad Nasir biar lengkap. Muhammad Nasir menyebutkan bahwa salah satu nilai penting dari ibadah haji adalah kedisiplinan yang harus diwujudkan dalam aksi nyata dakwah dan kemasyarakatan. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk kepada beberapa hikmah ibadah haji yang dirangkum dari pandangan beberapa tokoh pemikir dan pembaharu di negeri ini, kita memahami bahwa ibadah haji sebagai rukun kelima Islam itu bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang alim, yang saleh dan bertakwa dalam arti yang utuh, bermoral dan tidak gila hormat, melainkan lebih membumi dan tulus dalam beramal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya para calon haji kita dari Provinsi Jambi dan Indonesia pada umumnya dapat melaksanakan ibadah haji mereka dengan sempurna, selamat dalam perjalanan pergi dan pulang, memperoleh haji yang mabrur, memperoleh sa'i yang sempurna, mendapat keampunan dosa dan mendapat usaha yang tak pernah rugi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan pemahaman terhadap hikmah haji serta efek positifnya terhadap mereka yang melaksanakan haji, kita sangat optimis bahwa negeri tercinta ini akan menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang damai,
menjadi negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terutama jika lulusan pendidikan haji yang telah ikut serta dalam dapat mewarnai tata kelola negeri yang kita cinta ini secara merata dan menyeluruh. Selaku sahabat dan saudara, sesama muslim, kita tidak salahnya jika kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya saudara-saudara kita yang sudah memiliki istita'ah maliyah dan istita'ah badaniyah, kiranya dipersingkat oleh Allah Ta'ala masa tunggunya, dipermudah prosesnya, semakin aman perjalanannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sampai di sini kiranya dapat disimpulkan bahwa melalui tasyri' arkan Islam yang 5 termasuk fardu haji, bahwa rahmat Allah kepada manusia adalah nyata wujudnya. Karena di dalam masing-masing ibadah yang diwajibkan kepada umat manusia keseluruhannya memiliki nilai-nilai yang berujung pada keselamatan dan kebahagiaan umat manusia semua. Semua membawa kebaikan untuk manusia, dunia akhirat, lahir batin, dunyawiyan wa ukhrawiyan, zahiran wa batinan, ruhan wa jasadan. Ibadah haji membawa pelakunya semakin dekat kepada Allah, kepada ridha Tuhan yang Maha Kuasa, dan semakin disenangi oleh sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan negeri kita dengan semakin banyaknya mereka yang dapat melaksanakan haji, insya Allah mereka setelah pulang akan ikut mewarnai negeri tercinta ini dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: السادة.
1: رأس من رابط كان صار عام دينش. الله أكبر.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya, untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini. Dan nanti di formasi 13 kita akan bersama untuk mengikuti warta berita daerah untuk edisi siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 8 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Maidin Jami SPMI gelar sembako murah hingga donor darah untuk buruh. Longsor tutupi jalan lintas Kerinci, Bangko. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah hari ini menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Kegiatan berlangsung selama 3 hari sejak 8 hingga 10 Mei meliputi kegiatan pasar sembako murah, pengobatan gratis, layanan kesehatan, hingga donor darah bagi masyarakat. Ketua SBMI Donor Gulto menyebutkan pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyerahkan sebanyak 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap para buruh, khususnya mereka yang terdampak PHK. Dirinya juga berharap peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi para buruh di Provinsi Jambi.
1: Untuk momen tadi untuk para buruh, agar buruh-buruh di Provinsi Jambi mendapat sejahtera dan upah yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jambi maupun program Bapak Presiden Prabowo.
0: Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan berdasarkan ketentuan standar hidup layak di Jambi berada di angka 3,9, sementara upah minimum masih di angka 3,4. Pemerintah berkomitmen untuk bertahap mendekati angka tersebut melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi.
2: Kalau berdasarkan Kepres itu kan bahwa standar hidup layak di Provinsi Jambi kan ditetapkan sebesar di angka 3,9. Sementara UMP kita kan baru di angka 3,4. Nah memang kita bertahap mencoba berkomitmen Bapak Gubernur untuk mendekati angka hidup layak di angka 3,9 tersebut. Nah tetapi untuk menetapkan ke angka tersebut kan tentu banyak indikator pertumbuhan ekonomi. Tetapi apapun itu, ya kita berharap tahun-tahun mendatang kami usahakan dengan nanti Dewan Pengupahan itu akan mencoba mendekati ke angka standar hidup layak.
0: Selain itu, pemerintah juga menjalankan program perlindungan bagi pekerja migran yang dinilai cukup besar manfaatnya bagi tenaga kerja rentan di daerah. Program perlindungan pekerja migran sudah berjalan dengan baik dengan anggaran hampir 22 miliar rupiah melalui dana BKBK. Ini untuk memberikan jaminan bagi tenaga kerja rentan di Provinsi Jambi. Persiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin telah melaksanakan rapat awal untuk menghadapi karhutla. Dan Rem 042 Garuda Putih yang juga merupakan Kepala Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi mengatakan, akhir bulan Mei 2026 pihaknya konsentrasi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Bungo, dan Kabupaten Batanghari.
3: Tentunya terkait kesiapan karhutla, kita kemarin sudah melakukan rapat awal dalam rangka menghadapi karhutla ke depan yang kemungkinan nanti mungkin akhir bulan ini sudah akan mulai terjadi di wilayah Jambi, terutama di wilayah Tanjab, baik barat maupun timur, kemudian Tebu, Bungu, Batanghari, ini yang menjadi konsen kita, dan kita juga sudah menyiapkan personil yang nanti akan memantau setiap saat perkembangan itu.
0: Brigjen TNI Nyamin mengatakan Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah menyiapkan personel untuk melakukan pemantauan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di 5 kabupaten tersebut. Satgas Karhutla Provinsi Jambi juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera melakukan modifikasi cuaca. Kasatgas Karhutla Provinsi Jambi menjelaskan bahwa modifikasi cuaca yang akan dilakukan diharapkan dapat menekan terjadinya kemarau panjang di Provinsi Jambi. Bencana alam tanah longsor terjadi di Jalan Raya Lintas ke Kerinci, Bangko, tepatnya sebelum PH Kerinci Merangin Hidrogen, Desa Morohemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Jumat dini hari. Kapolda Jambi, Irjen Polisi Krisno Hasiregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Polisi Erlan Munaji menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi bersama dengan Forkom Pimcam, Balai PU, serta dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di titik rawan longsor dan bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian guna memastikan keamanan masyarakat dan melancarkan arus lalu lintas. Saat ini, proses pembersihan material longsor terus dilakukan oleh Balai PU Provinsi Jambi dengan menggunakan satu unit alat berat eskavator. Polda Jambi juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di kawasan Batang Merangin, agar meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi dan dapat memicu longsor susulan. Selain itu, jajaran Polsek Batang Merangin bersama unit patroli Satlantas dan Sabara terus melakukan patroli serta monitoring di sekitar lokasi longsor guna memastikan keselamatan masyarakat dan memantau perkembangan situasi terkini.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi bersama seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan seprovinsi Jambi melaksanakan apel dan erkrar bersih dari handphone ilegal, narkoba dan praktik penipuan yang dipusatkan di Lapas Kelas 2 Jambi. Selain ikrar, dilaksanakan juga razia dan tes urin bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjen Pas Jambi, Ruan Rahmat Gumilar, mengatakan kegiatan merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lapas yang aman dan tertib. Ia menyebutkan dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti korek api, colokan listrik, dan barang lain yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Meski demikian, petugas tidak menemukan handphone ilegal maupun narkoba dalam pelaksanaan razia tersebut.
5: Secara serentak telah melaksanakan ikrar terkait dengan jerohaliner di lapas rutan, kemudian dilanjutkan dengan razia, kemudian dilanjutkan dengan tes urin, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Tentunya kegiatan ini telah menghasilkan razia dengan ada korek api, kemudian ada colokan, kemudian ada barang-barang yang ada di depan kita semua.
0: Irwan menegaskan kegiatan razia tidak hanya dilakukan pada momen tertentu, melainkan rutin digelar minimal 2 kali dalam sepekan secara identitil oleh masing-masing lapas dan rutan. Menurutnya, langkah ini menjadi upaya pencegahan terhadap masuknya handphone ilegal, peredaran narkoba hingga praktik penipuan atau scamming yang melibatkan warga binaan. Upaya tersebut juga turut melibatkan instansi terkait seperti TNI dan juga Polri. Gubernur Jambi Al Haris menjamu para peserta rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan dalam acara makan malam bersama yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis malam. Gubernur menegaskan amanah yang diembankan sebagai kepala daerah khususnya di wilayah penghasil minyak dan gas harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya memperjuangkan hak daerah termasuk partisipasi interest PI sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, potensi minyak dan gas di daerah sangat besar, namun untuk memperoleh hak yang semestinya tidaklah mudah. Dirinya berharap ada terobosan dan kebijakan yang lebih memudahkan daerah dalam memperoleh haknya, termasuk partisipasi interest. Ini penting agar penerimaan negara meningkat dan hasil di daerah juga semakin baik. Gubernur Al-Haris juga mengajak seluruh anggota ADPMET untuk terus memperkuat solidaritas dan sinergi antar daerah penghasil migas.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati Kerinci Mona secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci pada Kamis kemarin. Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat di Gedung Islamic Center Semurup, Kabupaten Kerinci, dan dihadiri keluarga jemaah, unsur Porkompimda, tokoh agama, serta jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci. Dalam suasana haru penuh doa, para jemaah calon haji tampak antusias mengikuti prosesi pelepasan sebelum bertolak menuju asrama haji Jambi. Bupati Kerinci Monadi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji yang tahun ini mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima, serta berharap calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci diberi kesehatan dan keselamatan selama menunaikan ibadah suci ini. Di samping itu, untuk jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang berangkat menuju Tanah Suci berjumlah 413 orang yang terbagi ke dalam 2 kloter, yakni kloter 19 dan 22. Bupati Kerinci Monadi menegaskan komitmennya untuk membangun dan memperbaiki akses jalan menuju kawasan perladangan di seluruh wilayah Kerinci. Monadi juga menyampaikan bahwa akses jalan yang layak bukan sekedar fasilitas, melainkan kunci untuk menekan biaya produksi petani. Rencana pembangunan jalan perladangan ini akan diintegrasikan melalui program pembukaan jalan usaha tani yang merata.
6: Untuk meningkatkan inovasinya adalah salah satu yang menjadi kendala. Kendala yang dari ini adalah di perkebunan, mobilisasi mengangkut hasil pertanian dari kebun ke tempat ini. Itu banyak jalan yang rusak. Nah, kedepannya kita bagaimana perbaikan jalan ini supaya biaya yang dari kebun ke tempat penjual itu lebih murah.
0: Monadi menjelaskan beberapa poin utama dalam rencana ini, membuka jalan menuju kantong-kantong produksi pertanian yang selama ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, melakukan pengerasan atau pengaspalan pada jalan-jalan yang sudah ada namun rusak berat, menghubungkan area perkebunan dengan pusat distribusi agar rantai pasok lebih efisien. Tingginya tingkat ketergantungan pelajar terhadap media sosial kini menjadi sorotan dan perhatian serius bagi pemerintah Kota Jambi. Menanggapi fenomena ini, Wali Kota Jambi Maulana mengajak para siswa untuk mulai mengurangi penggunaan media sosial dan mengalihkannya pada berbagai kegiatan yang lebih positif. Oleh karena itu, kemarin Wali Kota Jambi secara khusus meminta seluruh sekolah di wilayahnya untuk menciptakan aktivitas harian yang mampu merangsang kreativitas serta kearifan fisik para siswa. Sebagai salah satu langkah nyata untuk mengurangi dominasi pengaruh media sosial, Kota Jambi saat ini tengah menggelar ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun 2026. Ajang ini terbilang meriah karena melibatkan sebanyak 2.500 siswa tingkat SD dan SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Kegiatan ini sendiri digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan mengusung tema kesehatan, kebugaran, dan karakter melalui olahraga serta seni budaya. Pemerintah Kota Jambi berharap kegiatan semacam ini dapat memberikan ruang berekspresi yang luas bagi para siswa di berbagai bidang, dengan dukungan penuh dari peran guru olahraga dan juga seni budaya. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. May Day di Jambi, SBMI gelar sembako murah hingga donor darah untuk buruh. Longsor tutupi jalan lintas Kerinci Bangko. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini, bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku nggak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan kami Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Ya, tahun 2000-an ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Kabarnya sehat, tapi cuacanya mendung, Pak.
0: Sama, di sini juga mendung. Pak E masih sama si istri tercinta?
1: Masih
0: dong. Kapan pulang ke Medan?
1: Belum tahu, Pak.
0: Belum tahu, berarti Idul Adha di sini ya?
1: Kalau Idul Adha kemungkinan pulang karena anak mau pulang, Pak.
0: Oh gitu, oke deh, baik. Pak E mau lagu apa?
1: Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk yang di sebelah, Mbak.
0: Ada di sebelah, oh nggak tidur. Tidur di sebelah maksudnya.
1: Bukan pulang babat tadi, Mbak.
0: Oh iya, terus siapa lagi?
1: Buatnya, pokoknya seluruh pendengar Pro 1 Jambi lah, Mbak.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita dengerin lagunya Atas Nama Cinta. Enak banget nih lagunya ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali masih dinantikan di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Suara kamu kok jadi hilang? Lah, Bang, kenapa ini jadi begini? Ya, halo? Nah, dipatahin nih jadinya ya. Kenapa ini suaranya tiba-tiba menghilang? Dicoba kembali, Bang Amar. Halo, siang.
2: Halo? Selamat siang.
0: Siang, apa kabar?
2: Baik, Pak Nana.
0: Gimana cuaca di sana?
2: Mendung, Nana.
0: Mendung. Oke, lemes tidak ya kamu?
2: Apa, Nana?
0: Lemes?
2: Ayo, enak banget, Nana.
0: Oke, mau lagu apa?
2: Nana berikan lagu tahun 2000, Nana ya.
0: Hah?
2: Mencintaimu, we.
0: Mencintaimu?
2: Iya.
0: Oke, silakan lagunya untuk siapa?
2: Untuk semua Pro 1, Nana ya.
0: Yuk.
2: Semoga sehat, Nana.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mbak Nana.
0: Kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saya yang sedang sakit saat ini atau dalam kondisi yang kurang sehat, mohon doakan lekas sembuh ya. Selamat siang. Nah, ini tetangganya nih, kenal nggak nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nggak sama Bang Tamrin?
3: Apa?
0: Dengar Bang Tamrin kenal? Kan yang sudua juga ya?
3: Iya, tapi nggak. Kenal di udara aja, nggak pernah ketemu.
0: Oh, nggak pernah ketemu. Tuh, Bang Tamrin, mampir ke sana tuh, deket. Lagi di mana dirimu, Bang?
3: Di rumah.
0: Di rumah. Oh, udah di rumah?
3: Ya, kalau Jumat kan pulangnya cepat.
0: Oh, iya, ya, soal Jumat juga. Iya. Oh, berarti nggak balik lagi ke sana ya? Cukup ya?
3: Enggak. Iya, cukup.
0: Oke, baik. Bang Ica mau lagu apa?
3: Lagunya dari Iwan Tampomas.
0: Thomas?
3: Tampomas.
0: Dari siapa, Iwan Fals?
3: Iya.
0: Tam Thomas itu apa sih?
3: Ya, nama kapal, dulunya yang kejadian itu.
0: Judulnya? Tam Thomas?
3: Iya.
0: Tam Thomas.
3: Iya, mbak-mbak belum pernah dengar ya?
0: Iya, belum pernah dengar. Ini memang judulnya itu atau ini cuma kependekannya
3: judul
0: aja?
3: Judul.
0: Judul lagunya. Nanti Nana carikan dulu, kalau enggak nanti Nana panggil Bang Iwan Falsnya ya.
3: Ya kalau nggak ada, pertama itu kalau alternatifnya ujung aspal untuk gede aja.
0: Ujung aspal, oke. Nanti Nana carikan dulu ya, Tam Thomasnya. Silakan lagunya untuk siapa nih?
3: Mbak Nana, selamat siang, selamat siang kita, sehat selalu.
0: Yuk.
3: Buat Tamrin tadi ya. Buat Nyarudi juga, buatnya Bang Gede, Bang Jul juga. Pak T, buatnya Wati Yufar, Kakak Rizka juga, Mbak Yusuf, buat semua-semuanya Mbak Nana ya. Ya, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda semua masih di kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini yang masih bersama Pro Sotra di Jambi. Iya, Bang, lagunya tuh di tahun berapa ya? Oh, tahun 83-an ya. Jadi nanti Nana putar aja lagunya Ujung Asbab Pondok Gede. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi siang ini untuk Anda semua.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kita masih bersama untuk lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya, requestnya ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung. Setelah tadi kita dengarkan Iwan Fals, Ujung Aspal Pondok Gede. Selamat siang. Lo, kenapa ini? Dicoba kembali ya untuk yang nelpon, untuk Anda semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis macul, Pak?
1: Iya, habis macul, capean.
0: Iya, enak dong. Dapat apa macul, singkong?
1: Ya, enggak dapat apa-apa.
0: Oh, enggak dapat apa-apa. Aduh, sedih ya, enggak dapat apa-apa ya. Kirain. Ya,
1: dari harta karun susah.
0: Oh, jangan harta karun yang dicari.
1: Jika macul.
0: Iya, macul kan bisa dapat singkong, kacang tanah.
1: Oh, kacang tanah tidak ada.
0: Oh, tak ada. Baiklah, mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya? Hingga tua kan ku nanti.
0: Hingga tua kan ku nanti. Siapa yang nyanyi pun?
1: Ivan.
0: Ivan? Gunawan.
1: Ivan. Gunawan.
0: Ipang. Apa jadi judulnya? Sampai tua kan ku nanti.
1: Hingga tua kan ku nanti.
0: Gimana syairnya tuh?
1: Hingga aja masuk dalam rumah.
0: Ayam, aduh diusir dulu. Aduh yam yam. Nah, aku makan kuek-kuek, katanya kayak gitu.
1: Ya Allah.
0: Aduh, kejar dulu, dikejar dulu, dikejar.
1: Dari kepodakan yang ngusir itu.
0: Oh, oke deh. Hingga tua kan ku nanti. Gimana share lagunya, Bang?
1: Jadi enggak tahu.
0: Nah, tapi bisa minta ya. Itu syair lagunya apa judul lagunya sih?
1: Judul lagunya.
0: Coba nyanyikan sedikit aja.
1: Ada apa, Mbak Nana?
0: Iya, harusnya tahu dong. Tuh kayak Amar Bakung tuh kalau bernyanyiin sama dia tuh.
1: Iya, ya.
0: Hingga tua kan ku nanti dari Ivan ya. Baiklah, Ipang bukan Ivan. Oh, Ivan. Ipang, pang pang pang. Baik, silakan lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya untuk Mbak Nana.
0: Untuk Nana.
1: Sehat selalu.
0: Sama-sama ya.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Tadi ada Bang Ijal juga ya, selamat siang.
0: Yup.
1: Bang Cece. Bang Rudi.
0: Dodi.
1: Pak Sandra. Mengamarkan juga ya Mbak Vero, Mbak Watinya juga.
0: Iya.
1: Untuk Bang Simon.
0: Simon, nggak, jangan dipanjangin ya.
1: Enggak, jangan dipanjangin nanti marah. Lagi ada Mbak Nana.
0: Ada. Oke.
1: Lagi ada tunggu Mbak Nana.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dua penelpon lagi ya. Nanti ada Ipang. Saya pikir Ivan tadi enggak ketemu ya. Ipang. Selamat siang. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Siang.
2: Dengan Nana yo.
0: Iya, betul. Silakan, Ci.
2: Apa kabar?
0: Baik, Ci.
2: Kamu udah dengar Nana dulu.
0: Nah, saya siaran terus, Ci. Belum libur,
2: yo,
0: Ci. Kemarin Selasa kan saya siaran juga, Ci. Rabu.
2: Oh, iya.
0: Oke, Ci. Mau lagu apa nih?
2: Saya cakap tuh gaji, kamu udah dengar.
0: Amin, doain ya. Silakan, Ci. Mau lagu apa nih?
2: Lagu dari Ci Sugianto boleh.
0: Hah? Tahun 2000-an, Ci, kalau lagu lawas malam aja ya.
2: Dari 2000.
0: Iya, 2000-an. Ungu Band, boleh. Peter Pan, boleh.
2: Sepanjang hidupku,
0: Hah?
2: Sepanjang hidupku.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Salamnya buat semuanya lagi sana. Buat mudah sehat selalu.
0: Iya. Oke.
2: Ya, mudah sehat.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bulan ini nih kayaknya masih bisa request ya untuk request sendiri. Di bulan depan nih kayaknya udah ada formatnya nih, jadi nggak bisa ya. Jadi nanti kita udah format, ada bisa pilih lagu-lagu yang udah kita format. Nah, kalau di bulan ini masih bisa nih request lagu yang dimau nih. Selamat siang.
3: Siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa suaramu kok jauh sekali?
3: Sinyalnya putus-putus.
0: Suaranya enggak kan?
3: Enggak,
0: baik. Mau lagu apa kamu?
3: Lagunya Sinyal Kenangan.
0: Hah?
3: Sinyal Kenangan.
0: Apa?
3: Tinggal Kenangan. Yo, Karamel.
0: Ya, enak tuh.
3: Ya, enak.
0: Sepanjang baik, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya Muhammad Nana sama Jambai Pelalu.
0: Oke.
3: Ya, Bang Jul Dria, Muka Tringonya.
0: Iya.
3: Juga lagu Cowa Udi Miga.
0: Oke.
3: Lagunya Pero juga.
0: Kapa
3: Lima.
0: Oke.
3: Gunanya Dina Yadi Gumbang Jelbang Damrin. Bina juga Wahya Nusa,
0: Bang
3: Jujur, Bang Gigi, Wah Anda Yusuf, Wahya Aja,
0: Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro 1 RI Jambi.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita gak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Gak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
6: Kilau Pancasila, reflek

0: tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, silakan yang mau ikutan kembali di line telepon kami 0811-670-78850. Di era 2000-an ya lagunya ya. Jadi untuk lagu-lagu request yang ingin lagu-lagu lawas itu malam aja. Selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Apa ya, Mbak Nana?
0: Baik, alhamdulillah, Mbak.
1: Ya, juga Mbak itu ya.
0: Mbak mau lagu apa?
1: Ini lagu ini, Mbak cari lagu dari Wali.
0: Wali yang mana?
1: Tobat Masyar, Tobat Wali.
0: Tobat?
1: Tomat.
0: Oke, Walinya untuk siapa nih?
1: Seorang itu yang pengasuh untuk konsep berinsap.
0: Terus?
1: Terus masuk ke Jubang. Terus tapi ini pakai kumis. Jadi ini Mbak Mas Amin keluarga, Mas Entor, Mas Alima, Mas Cimbong sama dia.
0: Iya.
1: Untuk Mak Iba, untuk semua itu lah ya. Ya, lagu ini diputar Mbak ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Baik, satu penelpon sudah ada nih Mbak Karyo. Silakan di belakang Mbak Karyo, masih Nana nantikan dua penelpon lagi. Nanti ada lagu Tobat ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Ada Wali untuk kebersamaan kita. Selamat siang. Oke, dicoba kembali ya untuk yang mau ikutan di lagu-lagu pop Indonesia.

Dan saya mau menyapa juga untuk semua teman-teman yang sedang mendengarkan, baik yang ada dalam kota ataupun di luar kota Jambi, di kebersamaan kita untuk Jumat di hari ke berapa ini? 7 ya. Hari ke-8 di bulan Mei 2026 yang besok akan mengadakan resepsi atau hari Ahad ya, dilancarkan acaranya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang di perjalanan sambil mendengarkan Perusahaan dari Jambi, dan ucapkan selamat siang untuk semuanya. Kali ini ada Wali dengan Tobat Maksiat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia harus berakhir ya. Saya juga harus undur diri menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap mendengarkan Pro Satu Rai Jambi pendengar, karena masih ada acara lain yang akan hadir untuk Anda hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Saya undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.

Ya, Pepra, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi sore ini, pendengar edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda ya. Dan pernah di kebersamaan Jambi sore edisi kali ini, pendengar, kami hadirkan satu informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah keras anggapan bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran angka 17.400 per dolar Amerika Serikat. Purbaya mengaku kesal terhadap pihak-pihak melontarkan kritik tersebut karena menurutnya tudingan itu tidak berdasar dan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan negara. Dan Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah justru berhasil menjaga kondisi APBN tetap sehat di tengah tekanan global. Pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

Damai Perahu sesinya ada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk sore hari ini berupa beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 69.

0: Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin. Lillahi ta'ala.
1: Pro 1.

0: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, para kabar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk edisi sore hari ini, pendengar. Ya, kami kabarkan juga terkait dengan kritikan terhadap harga beras yang dinilai masih mahal. Walaupun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pasokan nasional melimpah hingga mencapai 5 juta ton. Tapi kenapa harga beras masih mahal begitu ya? Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun memberi tanggapan terkait dengan sorotan harga beras yang dinilai masih mahal. Persoalan harga beras tidak bisa dilihat secara sempit, begitu disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani di Indonesia. Pendapatan petani saat ini masih tergolong rendah dibandingkan profesi lain. Rata-rata penghasilan petani hanya sekitar Rp37.000 per hari. Dan terdapat sekitar 115 juta petani yang masih memiliki tingkat pendapatan di bawah rata-rata profesi lain. Karena itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjaga kesejahteraan petani dari sisi hulu sektor pangan. Pemerintah saat ini, pendengar, fokus menjaga stabilitas harga beras agar tetap terkendali dan tidak melampaui ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Dan Direktur Utama Perum Bulog juga menyampaikan bahwa kondisi pasokan beras nasional masih aman dan melimpah. Untuk harga beras premium saat ini berada di level Rp14.900 per kilogram, harga beras medium Rp12.500 per kilogram, dan harga itu masih berada dalam rentang harga eceran tertinggi pemerintah. Baik, pendengar, kita jelang tepat pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk bersama dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Informasi lain tentu masih akan hadir untuk Anda, atau Anda bisa akses langsung di portal berita rri.co.id. Terima kasih, pendengar, untuk bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai pelaku lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawaran, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1.
3: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini.
4: Memang ada scan tertentu untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus ditepati kembali.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan pada sore ini, Jumat 8 Mei 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Bandar Lampung. Terdengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan bergizi secara merata. Sebanyak 93 unit dapur MBG ditargetkan terbangun di wilayah 3T Provinsi Lampung. Pada tahap pertama, sebanyak 36 dapur tengah dalam proses pembangunan di sejumlah wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, hingga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketua Pelaksana Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan pembangunan dapur ini difokuskan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga distribusi makanan tidak lagi terkendala jarak dan akses geografis. Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dapur di wilayah 3T adalah distribusi logistik yang masih harus menjangkau pulau-pulau kecil menggunakan transportasi laut. Meski demikian, setelah dapur beroperasi, distribusi makanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah karena jaraknya sudah lebih dekat.
2: Yang tadinya harus pakai perahu, pakai motor laut itu ya, kemudian harus pakai motor, maka sekarang kita dekatkan agar dia tidak pakai perahu. Tapi memang membangun awalnya itu yang sulit mereka. Harus membangun, mengantarkan material. Nah, bahan makanan juga memang tidak semudah itu ya. Belum tentu tersedia di situ, maka harus pakai perahu juga. Tetapi dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai perahu lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Pesawaran, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1. Itu masih berproses pembangunan, memang sudah ada yang selesai.
1: Selain itu, kapasitas dapur di wilayah 3T disesuaikan dengan kebutuhan, yakni di bawah 1000 porsi per unit. Bahkan ada yang melayani dalam jumlah lebih kecil dengan jumlah tenaga kerja yang juga disesuaikan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga turut melakukan penilaian terhadap pembangunan dapur yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai dasar penggantian biaya investasi. Melalui program ini, pemerintah berharap pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di daerah terpencil di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Fenomena El Nino lemah hingga moderat diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mempengaruhi cuaca di Kerinci dan Sungai Penuh sepanjang tahun 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan. Laporan selengkapnya bersama rekan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2026. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Depati Parbo Kerinci. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, intensitas El Nino diperkirakan berada pada kisaran 50% hingga 80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dampak El Nino juga dapat dirasakan pada sektor pertanian, perkebunan, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan kering turut meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG dan juga beberapa kementerian itu sudah menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah El Nino lemah, moderat, dan kuat. Jadi memang pada tahun 2026 ini diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino lemah hingga moderat sebanyak 50-80% dan berpotensi menguat sebanyak 20%. El Nino ini kan dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan.
1: Kurnianingsih menambahkan, fenomena El Nino masih berpotensi berkembang dan menguat hingga 20%. BMKG akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memberikan informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta perubahan iklim ekstrim. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan mulai pada November 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat ataupun juga orang tua terkait pelaksanaan MBG di sekolah yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat berikut ini.
1: Menurut saya MBG untuk anak kami, kebetulan anak kami itu ada dua Pak, yang umur 6 tahun sama yang umur 2 tahun, dua-duanya dapat MBG. Alhamdulillah sangat membantu ya, terutama membantu pekerjaan, mungkin pekerjaan ibunya yang lagi sibuk itu agak meringankan untuk apa, menyiapkan makanan untuk anaknya. Kemudian dari segi kualitas makanan juga sudah baik, alhamdulillah.
2: Untuk sementara ini ya, dari yang dilihat dari lingkungan sekitar ya, masyarakat tuh dari MBG nih banyak yang senang juga ya, karena kan setidaknya dapat gizi ya. Kita kan dari MBG itu kan juga gak langsung yang makanannya tuh sembarangan, pastinya juga kan udah dikelola dengan baik. Jadi menurutku bagus sih ini sebenarnya MBG, cuman ya balik lagi harus tetap di apa ya, diperhatikan gitu loh, jangan sampai MBG ini jadi momok juga banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari fungsinya MBG itu sendiri sih, kayak gitu doang.
3: Kebetulan di SD ataupun di sekolah anak saya itu saat ini sampai ataupun sampai sekarang belum mendapat makan bergizi gratis atau MBG, dan kami sangat berharap ini juga bisa masuk ke sekolah anak kami, karena memang gak tahu sekolah anak kami ini sampai sekarang belum dapat, dan mungkin pasti juga dari anak-anak sangat ingin seperti anak-anak sekolah yang lainnya bisa merasakan apa itu makanan bergizi gratis ini. Itu yang sangat kami harapkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Selengkapnya bersama rekan Septria Ningsi dari RRISP Belitung.
1: Terkait dengan imunisasi dasar lengkap itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi yang diberikan itu memang sudah diterima oleh si anak.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai di angka 87,7%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
1: Kadang-kadang antara target yang ditentukan dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidan desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada cuma 25 gitu. Makanya kita kan ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, data BPS. Nah, kemudian kita juga ada target program. Nah, kadang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
2: Selain persoalan data dan banyaknya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Seperti menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Supardi berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat Belitung Timur semakin sadar akan pentingnya melengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Pendengar, berikut kita akan menuju dari SP Belitung ke RRI SP Waikanan.

0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hang Gumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Waikanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan Forum Guru Bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
2: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasannya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Waikanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan, beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Waikanan.
1: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Waikanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Gizi Nasional pastikan anak-anak yang belum terdaftar, negara akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
1: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Namun untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin untuk Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personel, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Replan Swaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Swaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
2: Kalau secara kuota kan memang ada scan persentu untuk nelayan. Tapi nelayan datang jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan untuk tidak mengurus perpanjangan tepat pada masa berlaku habis. Kesadaran untuk memperbarui dokumen secara mandiri sangat diperlukan demi kelancaran operasional kerja harian para nelayan di Kabupaten Kaur. Tendri Safrawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Lu sendiri saat ini ada berapa dapur MBG dan apakah semuanya sudah memiliki SLHS?
1: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak izin sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut. Nah, itu salah satu syaratnya adalah semua yang tergabung dalam dapur itu, baik pengelola maupun penjamah makannya atau relawannya, itu sudah mendapatkan pelatihan. Nah, itu salah satu syarat. Syarat yang lainnya nanti ada pemeriksaan dari makanan yang sudah mereka siapkan, kemudian kita inspeksi dapurnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum, baru nanti akan bisa kita terbitkan kalau semuanya itu sudah layak.
2: Saat ini belum ada tambahan dapur lagi?
1: Kemarin kan baru 35, terakhir ada lagi tambahan 3 dan itu sudah dilatih dan sudah mendapat hasil. Sudah running 38 seluruh. Ya, sudah mendapat.
2: Bu, sejauh ini masih ada nggak laporan misalnya temuan? Kan tim kita kan melakukan pemantauan terus nih di lapangan.
1: Ya.
2: Udah ada temuan lagi nggak terkait misalnya makanan yang kurang baik disajikan ke lapangan?
1: Nah, pada saat kita pelatihan, semua info-info tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh baik masyarakat, warga, ataupun mereka yang mendapatkan, yang jadi sasaran, itu kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi kita mau di SPPG yang sudah kita berikan SLHS itu ada komplain. Nah, jadi dalam artian saat ini kan ada banyak keluhan, ada makanan yang sudah dibuat oleh SPPG bukan dimakan oleh muridnya, malah dibuang untuk jadi itu. Itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Jadi kesiapan pangan yang sudah mereka siapkan itu benar-benar harus memenuhi pertama nilai gizinya, yang kedua higienitasnya, yang ketiga harus habis dimakan oleh anak-anak yang sudah. Itu menjadi prasyarat utama sehingga mereka bisa nanti untuk terus launching untuk kegiatan MBG.
0: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kadis Kesehatan Kota Bengkulu terkait sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi sore ini. Pendengar, masih hadirkan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi ya, menemani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat Anda. Oke, pendengar, kami kabarkan terkait dengan jalur Kerinci Bangko yang mulai dibuka dan ini terjadi longsor ya di Muara Emat. Oke, pendengar, akses lalu lintas di ruas jalan nasional antara Kabupaten Kerinci Bangko yang sempat terputus akibat adanya longsor di Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin mulai dibuka kembali secara terbatas pada hari ini. Karena sebelumnya dengan material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup badan jalan kurang lebih 50 meter sejak dini hari dan akibatnya kendaraan dari arah Kabupaten Kerinci maupun Bangko tidak dapat melintas dan menyebabkan antrean panjang di kedua sisi jalan. Arus kendaraan, pendengar, alhamdulillah kini sudah dapat bergerak meski masih diberlakukan sistem buka tutup kembali sambil menunggu proses pembersihan material longsor. Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar di 8 Mei 2026 ya, masih hadirkan informasi untuk kebersamaan di sore ini. Oke, benar kami sampaikan juga ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan kimia di perusahaan daerah air minum Tirta Mayang Kota Jambi di anggaran 2021-2023 ini masih terus diselidiki ya terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Ya, hal ini dilakukan oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Jambi. Dan penyidik telah melaksanakan tahap kedua atau pelimpahan 3 tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jambi. Ya, benar ada 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bahan kimia di perusahaan daerah air minum Tirta Mayang Kota Jambi tahun anggaran 2021-2023. Dan 3 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Ya, benar-benar ketiga tersangka tersebut yakni HT selaku manajer pengadaan Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, kemudian inisial MK, direktur teknik periode 2021-2026 serta RW, kepala cabang PT Definitive of Solution atau DHS. Kerugian negara ditaksir mencapai 4,4 miliar rupiah berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Kasus ini bermula dari pengadaan bahan kimia jenis sukolite yang digunakan sebagai penjernih air baku Sungai Batanghari. Pengadaan dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2023 dengan total kebutuhan mencapai 5.982.652 kilogram. Dan PT DHS ini menjadi pemenang melalui 6 kontrak baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun pelelangan terbatas dengan total nilai kontrak mencapai 19,57 miliar rupiah. Baik, pernah itu beberapa informasi yang kami hadirkan. Masih ada informasi lain, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Ya, berangkat dari Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pingpong. Kali ini di 53 menit dari pukul 4 sore ada Sule. Kami hadirkan lewat Bola Salju.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Ayo, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Benar di kebersamaan Jambi sore ini. Ya, kami kabarkan terkait dengan PT Pertamina Persero bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN pendengar resmi menandatangani nota kesepahaman sebagai langkah strategis dalam pengembangan ekosistem energi berkelanjutan berbasis limbah domestik. Wow, ini keren banget ya. Karena pendengar, ada hal yang disepakati antara PT Pertamina dan Badan Gizi Nasional BGN. Bagaimana sinergi ini menjadikan minyak jelantah dari SPPG, dari dapur MBG, ini akan diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel. Wow, ini baru keren begitu ya. Ada kerjasama antara PT Pertamina dan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, sekaligus mendukung target net zero emission Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular. Ya, karena kan BGN, Badan Gizi Nasional ini punya banyak sekali ya, ribuan dapur MBG. Nah, karena memang ini menjadi salah satu program makan bergizi terbesar di dunia, karena melayani sekitar 61,99 juta penerima manfaat itu di seluruh Indonesia, dan itu setiap hari, Masya Allah.

Ya, ini merupakan kerjasama yang sinergis banget antara Pertamina dan BGN. Dua mandat strategis bangsa, yakni sektor pangan dan energi. Karena bagaimanapun dapur MBG menghasilkan banyak sekali minyak jelantah ya, dari puluhan ribu SPPG di seluruh Indonesia akan terbentuk ekosistem pengumpulan used cooking oil yang sebelumnya dianggap limbah, bahkan sering menjadi sumber pencemaran lingkungan. Ini dirubah limbah menjadi sumber daya energi. Jadi semua dapur, ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia ini akan mengumpulkan minyak jelantah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku feedstock dari produksi sustainable aviation fuel dan juga hydrotreat vegetable oil dan biogasolin. Nah, ternyata minyak jelantah ini merupakan salah satu bahan baku paling efisien untuk menghasilkan ya SAF dan HVO karena memiliki profil emisi siklus hidup yang rendah. Seperti apa sih? Nanti kita tunggu ya bagaimana ini kerjasama antara BGN dan PT Pertamina memanfaatkan minyak jelantah limbah dari dapur MBG menjadi bahan bakar untuk pesawat terbang.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Satu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Munar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi malam ini, pendengar, kami hadirkan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari, pendengar, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tebo, Sarolangun, Bungo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Sementara untuk dini hari secara umum berawan dan udara kabur. Waspada pendengar potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Kami sampaikan pendengar untuk suhu udara diperkirakan antara 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 98%. Untuk arah angin dari timur laut menuju tenggara, kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas, pendengar, terdapat 2 titik panas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi malam ini. Ya, saya Suci Rayu dan rekan Julio masih temani Anda semua di kebersamaan untuk Jambi malam edisi 8 Mei 2026. Ada Liodra, Mengapa Kita. Kita semak bareng yuk.

Oke, pendengar, di kebersamaan untuk Jambi malam ini tepat pukul 7 atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Anda dapat ikuti kembali penyampaian Warta Berita. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang meminta KSP atau Kantor Staf Presiden untuk menelusuri potensi celah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Ya, karena muncul kritik terhadap tata kelola program MBG termasuk dugaan jual beli titik pembangunan SPPG atau dapur MBG. Ya, peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, Wana Alamsa, menilai respon pemerintah terbilang terlambat karena berbagai kritik terkait pelaksanaan program MBG telah disampaikan sejak lama. Sedikitnya pendengar, tiga dugaan persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Pertama, dugaan praktik politik patronase yang melibatkan aktor politik, aparat penegak hukum hingga unsur militer dalam pengelolaan yayasan dan SPPG. Kedua, adanya dugaan markup pembangunan SPPG. Berdasarkan temuan ICW, biaya pembangunan SPPG bervariasi cukup lebar, mulai dari 600 juta hingga 2 miliar rupiah. Ketiga, adanya dugaan korupsi dalam pengadaan jasa sertifikat halal yang sebelumnya telah dilaporkan ICW kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ICW juga mengkritik keputusan pemerintah yang menugaskan KSP untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut. Ya, bukan langsung menyerahkannya kepada KPK karena KPK dinilai lebih tepat ya untuk menangani persoalan tersebut karena dianggap lebih independen dan minim konflik kepentingan dibanding aparat penegak hukum lainnya. Dan dari hasil pemantauan ICW juga ditemukan adanya afiliasi aparat penegak hukum dengan Yayasan Pengelola SPPG.

Ya, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi malam. Ini pendengar pastikan mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya, untuk informasi aktual, dan Anda bisa juga langsung membaca di laman rri.co.id. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Ya, bukan hanya Pro 1 Jambi saja, tapi dengan RRI Digital Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ada Cinta Kelapa bareng Omar ya, yang bakal mengantarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk malam hari ini dengan penyampaian warta berita. Selamat malam pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak
4: menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, sudah subur. Itu 614 miliar, Banyuwangi Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10 hektar kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seterida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyuwangi Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Brostari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Makani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu banyak.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi tipikor ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini kita menurut ahli ini. Mohon izin yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
10: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
9: Iya. Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
10: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
11: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
10: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gayuh T. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
14: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
16: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
15: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
17: Syukran.
0: Halo Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju keren dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai pembicara, menyampaikan bahwa bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam itu, rembulan mulai menyembul di balik awan. Kepekatan malam diiringi dengan angin sumilir. Seakan sedang mengiringi langkah tekad dan kawal yang sedang menyusuri jalan yang sepi. Kadangkala, langkah kaki mereka berdua terhenti sejenak sambil menoleh ke segala arah, melihat suasana, dan meneruskan lagi berjalan sambil membungkukkan badan. Tak lupa pula mereka berdua selalu menata sarung yang menutupi kepala dan wajahnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Pengawasannya selalu berhati-hati, terbantu dengan senter kecil yang selalu digenggamnya. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya sampai juga di kebun yang dituju. Kebun milik Pak Marjito, juragan Lombok di wilayah itu yang sedang selesai panen.
1: Shhh. Apa? Aduh, ini aku minjak daun kering. Awas, kita jangan sampai lengah ya. Malam ini kita harus dapat membawa pulang

0: biar malam ini aku bekerja sendiri.
1: Aduh, aku juga nggak tahu, Kak. Dari tadi dadaku berdebar-debar. Dan coba dekat, kamu lihat itu. Ada rumah besar tidak jauh di depan kita.
0: Loh, ya rumah besar itu.

0: sudah biasa kan. Aku pulangnya sebulan sekali.
1: Bekerja di mana sih istrimu itu?
0: Di kota. Ya sudah setahun ini sih. Aku juga belum tahu alamatnya. Dia tinggal di mana dan tempat bekerjanya juga di mana. Gak ngerti aku.

0: Kalau begitu tidak usah dilanjutkan saja pekerjaan ini, Kawal.
1: Loh,
0: sudahlah, kamu pulang saja. Aku akan bekerja sendiri. Dan nanti jika hasilku banyak, jangan menyesal kamu, Kawal.
1: Aduh, tegat. Aku yang gak akan pulang. Tanggung nih. Kita sudah sampai di kebun ini. Sedikit lagi kita akan memasuki rumah target. Sasaran kita rumah besar milik juragan Lombok yang terkaya di daerah sini. Enggak. Aku enggak balik. Ayo, kita teruskan langkah kita, tekad. Perasaanku sudah tenang dan yakin kok. Kita akan berhasil malam ini. Kita akan mendapatkan harta yang banyak. Nanti kalau aku pulang, akan kutunjukkan kepada istriku bahwa aku juga bisa menghasilkan uang yang banyak.
2: Mereka terus berjalan merunduk dan mengendap-endap dengan kepala dan wajah yang tertutup sarung. Seraya berjingkat mendekati rumah milik Pak Marjito, juragan Lombok yang memang besar dan megah itu.

0: begitu tidak ada jalan yang lain. Kita harus lewat pintu depan, Kamal.
1: Apa? Lewat pintu depan?
0: Iya, sebentar lagi juragan pulang.
1: Wah, kamu kok sepertinya sudah hafal betul ya dengan kebiasaan juragan.
0: Iyalah, harus begitu, Kamal. Siapa saja yang menjadi target kita harus kita pelajari dengan seksama. Kondisi rumahnya siapa yang biasanya selalu ada di rumah, dan siapa juga yang biasanya pulang malam. Jadi kita bisa mencari celah yang aman untuk bertindak, Kawal.
1: Iya yo, memang pas. Kamu bernama tekad yang selalu punya target dengan tekad yang bulat.
0: Ya iyalah, kamu juga bernama Kawal yang selalu mengawalku dalam bertindak menguras harta target, ya toh. Kalau cuma asal mencuri saja, semua orang juga bisa.
1: Iya.
0: Tapi yang terpenting adalah bagaimana akal kita supaya berangkat selamat, pulang dalam keadaan selamat pula.
1: Tekad, sudah beberapa kali aku kamu ajak bekerja seperti ini, tapi baru kali ini loh hatiku ini rasanya sangat gelisah sekali. Gak tenang gitu loh, Kak.
0: Sudahlah, gak usah mikir macam-macam. Semua pekerjaan itu ada risikonya. Orang dagang, risikonya juga rugi. Orang cari pasir, risikonya kena banjir. Kita mencuri, risikonya ya kepergok, ketahuan. Maka harus benar-benar diperhitungkan kalau perlu. Pakai rencana yang terjelek. Jika terjadi kesalahan atau ketahuan, gitu lah.

0: besar milik Pak Marjito berada dalam pengawasan tekad dan kawal. Memang lokasinya agak jauh dengan rumah tetangga yang lain. Bangunan yang belum selesai dengan sempurna itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa itu adalah rumah orang yang kaya.
1: Tekad, rumah ini kan belum jadi kan? Terus apa yang akan kita bawa nanti? Apa?
2: Kawal, sudahlah. Aku yakin kalau di dalam ada harta karun atau tumpukan uang simpanan, bahkan tumpukan emas yang bisa kita bawa pulang. Kamu kan tahu siapa Pak Marjito ini?
1: Iya.
2: Dia adalah seorang terkaya di daerah ini. Juragan Lombok loh. Pasti di dalam rumahnya mengandung kekayaan yang telah dikumpulkan. Gitu. Malah aku dengar cerita bahwa dalam 2 hari sekali Pak Marjito membawa pulang hasil jualan lomboknya di rumah ini.
1: Oh iya toh?
2: Iya, berarti kekayaannya kan disimpan di sini.
1: Oh iya.
2: Kamu itu mbok ya cerdas gitu loh kawal. Jangan hanya mengawal saja. Pakai akalmu untuk membantu aku biar hasilnya nanti banyak gitu loh.
1: Ayo is, tunggu apa lagi tekad? Ayo, ayo.
2: Sebentar.
1: Loh, gimana sih? Ayo bulatkan tekadmu. Dikatanya harus kompak. Ayo, kita beraksi saja di sekarang, ayo. Aku sudah tidak sabar membawa banyak harta karun, uang, emas. Waduh, ayo, budal.
2: Sebentar. Tunggu juragan balik. Kita tetap di sini.
1: Ya, tapi baliknya kapan?
2: Kabar yang aku terima, juragan kalau ke sini hanya membawa hasilnya, lalu pergi lagi dan tidak

0: Sucito datang, lalu keluar dari mobilnya bersama seorang perempuan yang sepertinya sudah akrab. Karena gelapnya malam, membuat Tekad dan Kawal tidak tahu dengan jelas siapa perempuan itu. Lalu Pak Marjito memasukkan mobilnya ke garasi rumahnya.
1: Wah, Tekad, katamu tadi Juragan tidak pernah menginap di rumah ini. Ya, itu kok mobilnya malah masuk parkir?

0: Engkawal lalu melompat dari semak-semak dan mengendap mendekati pintu rumah yang masih terbuka. Keduanya melangkah dengan cepat, menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung mendekatkan badannya di belakang kursi tamu.
1: Lelah sekali rasanya. Untung sudah sampai rumah, bisa langsung istirahat.
2: Mas, bikin kopi ya?
1: Iya, dingin sekali malam ini.
2: Besok aku jadi pulang loh, Mas.
1: Iya, aku antar sampai ke tempat biasanya ya.
0: Tekad dan Kawal hanya berbicara dengan isyarat dari balik kursi tamu itu. Pak Marjito yang dikira datang langsung balik, ternyata malah sebaliknya. Juragan kelihatannya sedang menikmati dinginnya malam dan bersandar dengan santai di kursi tamu itu. Kawal pun memberi kode kepada Tekad untuk keluar dari rumah itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Setelah Pak Marjito dan wanita itu menuju ruang tengah, Tekad menyuruh Kawal untuk mengikuti dan menguntit dari belakang, serta melihat keadaan di ruang tengah. Tapi karena kurang hati-hati, tangan Kawal menyinggol vas bunga di atas buffet.
2: Loh, ada apa itu, Mas?
3: Loh, siapa itu? Loh, kamu kok di sini?
2: Loh, Mas Kawal.
3: Loh, maling!

0: kita sudah aman. Tidak ada warga yang mengejar kita. Kita sudah aman, sudah. Kamu pulihkan kembali nafas dan tenagamu, kawan.
1: Tekad, sepertinya ini sudah akhir dari kegelisahanku. Aduh, aku bisa lari dari kejaran warga. Tapi Tekad, aku tidak bisa lari dari kenyataan.
0: Loh, ada apa, kawan? Apa yang kamu lihat di ruang tengah juragan tadi? Kenyataan apa, kawan?
1: Aduh, Tekad, ketahuilah, Tekad. Wanita tadi itu adalah istriku. Iya, istriku. Duh, aku menyesal, Tekad. Apa yang aku perbuat? Ini adalah pembalasan dari perbuatanku selama ini. Aku yang setiap kali beraksi ketakutan akan ketahuan. Malah ternyata aku memergoki istriku sendiri. Aduh, Tekad, dunia ini seperti mimpi.
2: Demikian telah kita ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Cermin Diri, karya Purbandari.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
5: Pro 1.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai pilihan.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 dan juga musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini ada PLN cek instalasi listrik sebelum beli atau juga sewa rumah. Ya, masyarakat imbau agar lebih teliti memeriksa kondisi instalasi dan juga situasi kelistrikan sebelum membeli maupun menyewa rumah. Langkah tersebut penting untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan penghuni sekaligus mencegah potensi masalah kelistrikan di kemudian hari. Ya, selain memperhatikan kondisi bangunan, masyarakat juga perlu memastikan instalasi listrik rumah aman, legal dan juga memenuhi standar. Hal ini penting untuk melindungi penghuni dari risiko gangguan maupun bahaya kelistrikan. Ujar General Manager PLN Yud Sulsel Rabar Edi Ansyah di Makassar pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Ya, PLN mengingatkan sejumlah hal yang wajib diperiksa sebelum transaksi rumah dilaksanakan. Masyarakat diminta memastikan instalasi listrik telah memiliki sertifikat laik operasi SLO dan juga periksa status tagihan listrik agar tidak memiliki tunggakan. Dan kemudian memastikan KWH meter berfungsi normal dan segelnya terpasang dengan benar, serta memastikan sambungan listrik terdaftar resmi sebagai pelanggan PLN. Menurut Edisha, ini penggunaan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar, ini sambungan ilegal berpotensi membahayakan penghuni sekaligus menimbulkan kerugian. PLN juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile untuk mengecek informasi pelanggan, riwayat tagihan, hingga berbagai layanan kelistrikan lainnya secara mudah dan juga transparan. PLN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman dan juga mudah diakses guna mendukung kenyamanan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Barat dan semuanya. Kita beralih ke informasi berikut ini. DPD RI maksud kami dorong beasiswa PIP 2026 Papua Barat fokus wilayah pinggiran. Ya, Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wamapma ini menegaskan penyaluran beasiswa program Indonesia Pintar PIP tahun 2026 akan difokuskan pada wilayah pinggiran. Kebijakan afirmasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu di Provinsi Papua Barat. Ya, Philip menyampaikan distribusi beasiswa yang namanya SAR daerah pinggiran menjadi langkah penting untuk mengurangi kesengajaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan juga ke perkampungan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar. Ya, menurutnya bantuan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, SMK tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima, tetapi juga menekankan pemerataan dan juga ketepatan sasaran. Ya, menilai optimalisasi pelaksanaan PIP membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan data siswa yang akurat melalui data pokok pendidikan, DAPODIK, serta pengawasan orang tua terhadap penggunaan dana bantuan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang DPD RI dorong beasiswa PIP 2026 Papua Barat fokus wilayah pinggiran, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Terapi dengan Esensi Buku Dibaca karya akun Ais Teutik yang diterbitkan tahun 2022. Dalam buku dibaca, pembaca akan diajak dalam perjalanan yang menggugah dan memikat melalui serangkaian cerita pendek yang penuh dengan keindahan bahasa. Buku ini menawarkan kumpulan cerita pendek yang menggali berbagai aspek kehidupan, mulai dari cinta, kehidupan sehari-hari, hingga perjalanan batin. Dengan kata-kata yang indah dan penuh imajinasi, akun Ais Teutik menghadirkan cerita-cerita yang menghanyutkan dan memikat pembaca. Setiap cerita pendek dalam buku ini memberikan perspektif baru dan mengajak pembaca untuk merenung tentang makna di balik setiap kata yang tersusun rapi. Akun Ais Teutik menghadirkan gaya penulisan yang khas dan juga memukau, dengan menggunakan bahasa yang kaya akan nuansa dan simbolisme. Melalui setiap halaman, pembaca akan terbawa dalam aliran kata-kata yang mengalir lancar dan memikat, membawa pembaca ke dalam dunia yang dipenuhi dengan keindahan dan kedalaman emosi. Buku dibaca ini akan memompa kehidupan ke dalam imajinasi pembaca dan juga mengajak pembaca untuk merenung, terinspirasi, dan terhibur. Dibaca adalah buku yang cocok bagi mereka yang menghargai seni tulis dan mencari pengalaman membaca yang menyentuh hati. Buku ini akan membawa pembaca dalam perjalanan emosional dan memperkaya pemahaman tentang kehidupan dan manusia melalui keindahan bahasa dan kekuatan cerita pendek yang disajikan oleh akun Ais Teutik. Demikian esensi buku dibaca karya akun Ais Teutik yang diterbitkan tahun 2022. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tlanai Baru Kota Jambi. Dan mendengar dan informasi berikut ini, siap-siap Indonesia akan punya alternatif LPG ya. Cek keperkiraan harganya. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti liquefied petroleum gas LPG. Di antaranya yang sedang dikejar adalah penggunaan compressed natural gas CNG. Gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai lebih murah dibandingkan dengan pemakaian LPG yang tak tanggung-tanggung. Menurut hasil kajian, yang mata penggunaan CNG ini bisa lebih murah 30%. Ia juga menekankan bahwa untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia didukung dengan adanya industri dalam negeri. Jadi kita tak melakukan impor, kos untuk transportasinya saja sudah mengcover, ujarnya, menegaskan. Dan selain itu juga gas CNG katanya berada di hampir semua wilayah yang ada di sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa menjadi alternatif. Dan kalau ditanya apakah sudah perform untuk jalan atau tidaknya, ada skala yang besar sudah di jalan. Di daerah-daerah Jawa kan sudah dipakai CNG, hotel, restoran, kemudian MBG, dapur-dapur MBG sudah dipakai katanya. Direktur Jenderal Minyak Gas dan Bumi, Dirjen Migas Kementerian SDM, Laude Sulaiman mengatakan sedang mematangkan pola distribusi lapangan. Ia menyebut percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan produk ekonomi. Nah, kondisi itu memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga. Nah, kita beralih ke informasi berikut ini. Evaluasi PBSI terkait hasil Piala Thomas Uber 2026 tekankan kolaborasi. Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPBSI ini mengadakan jumpa pers terkait evaluasi Piala Thomas Uber Denmark 2026. Acara berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 8 Mei 2026. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat dan juga Kepala Bidang Pembinaan dan juga Prestasi Eng Hian. Acara turut dihadiri Koordinator Tim Pendukung Kuat Hermanto. Pada kesempatan tersebut, Taufik Hidayat juga mengatakan bahwa secara umum para atlet telah tampil memberikan yang terbaik. Meski demikian, terus diakui bahwa penampilan tersebut belum memenuhi target ekspektasi bersama. Ya, Taufik juga merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, mewakili PBSI menyampaikan permohonan maaf atas hasil mengecewakan ini. Ia melanjutkan, dari turnamen tersebut didapat bahwa kesiapan teknis, strategi pertandingan hingga mental perlu dibenahi. Sementara Eng Hian ini menambahkan bahwa diperlukan kolaborasi antara para atlet, pelatih dan juga tim pendukung untuk mendapatkan hasil optimal. Dan tentunya ini ada faktor lain, kita ingin fisik atlet kuat tapi asupan gizinya tidak bagus, maka kita harus support itu, katanya. Hal ini tentunya dibutuhkan kolaborasi para pelatih, teknik dan juga tim pendukung. Ini yang sedang dilakukan, upayakan dan juga berintegrasi antara pelatih teknik dengan tim pendukung untuk mensupport atlet supaya meningkatnya lebih cepat pangkasnya, Eng Hian. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Pepe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France!
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak, jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
2: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, Ruang Rindu kita di kesempatan malam hari ini akan mengangkat tema tentang cinta monyet gitu ya. Ya, cinta monyet ini adalah istilah untuk perasaan cinta pertama yang naif gitu ya, menggebu-gebu. Namun dangkal umumnya terjadi pada masa sekolah remaja dan jarang berlanjut ke komitmen jangka panjang. Nah, perumpama ini menggambarkan perasaan yang labil, kekanak-kanakan, dan juga fokus pada kesenangan sesaat seperti perilaku monyet yang lincah.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini di 0811 6707 8850, Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama dengan tema cinta monyet. Nah, perumpamaan dan juga ciri-ciri cinta monyet seperti membumbung tinggi, rasa yang sangat kuat, seringkali membuat salah seorang itu melayang dan juga sulit berpikir jernih atau juga logis. Dan juga pengorbanan tak masuk akal, bisa melakukan apa saja demi membuat gebetan bahagia tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Dan juga si dia selalu dipikirkan atau pikiran gitu ya, terobsesi dan selalu ingin bersama atau juga memikirkan orang yang disukai. Curi-curi pandang, senang melihat wajah gebetan, seringkali lingkungan sekolah atau juga tempat-tempat bermain. Nah, dan juga mudah stres, labil karena emosi belum stabil. Cinta ini sering memicu kecemasan, terutama jika bertepuk sebelah tangan. Ya, mungkin kita pernah merasakan ketika waktu muda dulu gitu ya, tentang cinta monyet. Dan cinta itu tidak berlanjut gitu ya, namun perasaan itu selalu ada gitu, menggebu-gebu, rasanya ingin segera memilikinya. Tapi memang usia dan juga cara pikir atau juga pola pandang itu juga belum stabil gitu ya, belum ada keseriusan. Tapi ada rasanya komitmen yang cukup luar biasa. Namun itu tadi, belum ada sesuatu yang bisa untuk memberikan yang terbaik. Masih cinta monyet gitu ya.

Ya, ini 0811670788850. Cinta monyet adalah perasaan cinta atau juga kekaguman romantis pertama yang umumnya dirasakan anak-anak atau juga remaja di bawah 17 tahun saat kematangan usia belum begitu sempurna. Perasaan ini sering didasarkan pada ketertarikan fisik, cenderung sementara, main-main dan cepat pindah hati. Sering juga bolehkan puppy loves gitu ya. Dan juga ciri-cirinya cinta monyet ini emosional tapi dangkal gitu ya. Perasaannya sangat intens di awal tapi jarang bertahan lama.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
5: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan, bukan hanya

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di Ruang Rindu. Di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Ya. Masih dengan mengangkat tema cinta monyet, perasaan cinta atau juga kekaguman romantis pertama yang umumnya dirasakan anak-anak atau remaja di bawah 17 tahun dan juga tentunya masih memiliki perasaan yang sering didasarkan pada ketertarikan fisik, aja cenderung sementara atau juga main-main. Cinta monyet, ya, cinta anak muda. Dan mungkin kamu, aku, atau siapapun pernah merasakan cinta tersebut. Nah, di malam hari ini buat Anda ingin gabung bersama di teleponnya di 0811 6707 8850, mungkin bisa berbagi cerita dan memiliki pengalaman tersendiri di malam hari ini. Ya, Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama.

Ya, Pak Kadi nantikan di teleponnya di 0811-670-7850 di kebersamaan kita semua dan malam hari ini. Dan silakan aja kembali. Ya, buatnya Bang Abdullah, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Yani, Bang Jiji, gitu ya, Bang Agus, atau juga semua-semuanya yang lagi pada monitor di malam hari ini. Selamat malam aja, Bang Kadir CS juga, apa kabarnya? Bang Rudi, sengeti gitu ya, apa kabarnya juga? Udah lama nggak gabung juga.

0: Apa gak diterima di teleponnya? Iya. Halo, malam. Halo.
1: Malam.
0: Halo juga. Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga, apa kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Gitu ya. Ini baru turun sebentar hujan Bang Adi.
0: Oh, bau benti hujannya?
1: Berhitung berapa menit Bang Adi?
0: Iya ya. Di sini kok gak ada hujan nampaknya.
1: Oh iya iya. Apa tema itu Bang Adi?
0: Cinta monyet.
1: Wah, sekolah dulu Bang Adi.
0: Makanya ini kan ruang rindu gitu ya. Nostalgia ya masa lalu gitu ya.
1: Iya. Kali mundur lagi kita Bang Adi.
0: Hah?
1: Kali mundur lagi.
0: Kali mundur lagi. Kalau dulu cinta pertama kali SD, SMP, SMA.
1: SMA Bang Adi.
0: SMA gitu ya. Iya.
1: Keratan.
0: Tapi jadi enggak?
1: Hah?
0: Jadi enggak sama yang dicintai? Enggak.
1: Wah, macam itulah Bang Adi. Sekolah tamat cinta habis.
0: Iya, itu cinta monyet namanya gitu ya. Belum tentu dapat gitu ya.
1: Kan di zaman dulu kan surat-suratan Bang Adi.
0: Oh iya, kita dulu surat-suratan gitu, kirim-kirim salam. Kalau mengungkapkan perasaan jarang lah dulu, agak sedikit takut juga gitu ya.
1: Iya, grogi Bang.
0: Grogi, takutnya luar biasa. Beraninya itu, ya itu tadi main surat gitu kan. Kalau sekarang sudah video call atau juga telepon, ada WA, ada SMS kalau dulu kan. Tapi kalau zaman dulu enggak lah, main surat-suratan gitu ya.
1: Woi, anak ini berani nih ya, gitu dulu. Kayak kita dulu Bang Adi.
0: Iya, kalau kita itu rasanya tabu banget untuk nyatakan cinta gitu ya, takut gitu ya. Tapi ada perasaan berani juga gitu.
1: Iya. Dibalas surat gitu kan berani juga jadi.
0: Iyalah, itu takutnya luar biasa dibalas. Woi, nanti diterima ya enggak ya? Diterima enggak ya gitu ya.
1: Iya.
0: Woi, kalau diterima tuh sudah teriak-teriak rasanya. Woi, senang banget gitu kan. Enggak bisa tidur dibuatnya gitu kan perasaannya gitu ya.
1: Berbunga-bunga
0: gitu ya. Iya. Tapi besoknya disurati lagi, dia balas besok surati lagi gitu. Ketemu juga enggak berani, belum tentu berani juga gitu ya.
1: Oh iya. Itu ceritanya kita di sekolah dulu kan, dia aku kelas 3, dia kan kelas 2.
0: Oh iya, adik-adik kelas lah gitu ya.
1: Lah itu.
0: Enggak
1: judes
0: ya, kan? Wah, iya.
1: Budak-budak dulu tembako, budak-budak apa dusun, Bang.
0: Ayo.
1: Zaman kami dulu kan banyak budak-budak yang di dusun sekolah di Pulau Temeang kayak itu kan.
0: Iya.
1: Cuman yang ada cuma sasikok itulah yang di Bungo yang apa kan, dia kan ngekos di situ kan.
0: Ngekos ya.
1: Iyo.
0: Tempat
1: kosnya.
0: Ayo. Tapi waktu kalau SMP itu ada sih, tapi nggak berani.
1: Tapi nggak berani kalau kita SMP banget.
0: Oh iya.
1: Jerawat
0: itu. Jerawat kan sudah baru mulai tumbuh kalau jerawat gitu kan?
1: Iya.
0: Aku dulu banyak jerawat juga gitu. Sampai dibilang gini oleh cewek itu, kalau mau sama aku, hilangi dulu jerawatnya, baru aku mau. Gitu. Wah, berat gitu ya.
1: Iya. Apa lagunya Bang Adi?
0: Lagunya, lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu manca, Celine Dion bisa Bang Adi?
0: Celine Dion ya? Nanti ya. Bang Adi carikan gitu ya. Celine Dion, ada ini, To Love You More.
1: Ada yang sering-sering itu yang pentas konser itu Bang Adi, apa judulnya itu Bang Adi?
0: Yang judulnya
1: konser
0: ya?
1: Konser besar di Celine Dion tuh.
0: Wah, yang mana tuh ya? Konser semua dianya takutnya gitu ya?
1: Terserah Bang Adi, yang penting enak didengar Bang Adi.
0: Oke, siap kalau gitu ya. Ini sudah ada Bang Adi siapkan Celine Dionnya gitu ya. Oke.
1: Malam tadi Bang Adi keriting, gue tengok, oh iya lah kelewat.
0: Iyo.
1: Mengalami juga bisa karaoke ya.
0: Iyo, tapi dedo sama Bang Adi.
1: Wah, dapat itu.
0: Iyo, masuk lah, ya tak? Iyo.
1: Nyanyi pop tuh udah banyak lalu po, Bang Adi. Kita senangnya nyanyi apa dulu, musim-musim zaman kaset, CD kan.
0: Iyo.
1: RP. kan, Ungu, Republik, Republik, ya aduh, paling keren juga ya, anak muda kan. Teman-teman kasih-kasih masih ada ini.
0: Iya. Ini pun ada. Masih ada di rumah kaset?
1: Masih ada Bang Adi.
0: Masih ada ya. Iya.
1: Nah, teman-teman pegawai semen beli kaset 2004. Mulai-mulai masuk CD kan. Adalah kaset Peter Pan ini kan Noah.
0: Iya. Ini namanya. Kelahiran tahun berapa Bang?
1: Hah?
0: Kita kelahiran tahun berapa Bang Yoga?
1: Imbang-imbang lah mengadi 78
0: gitu. 78 ya, iyo imbang-imbang lah gitu ya. Tapi kalau ngan suka dengan lagu itu, lagu-lagu lamo.
1: Lagu apa tuh kalau tadi?
0: Lagu-lagu Panbes, Sam Deloid, gitu kan, lagu-lagu
1: ini. Ah, nah, iyo. Pun kata bilang Mama Yani itu kasetnya ada Bang Adi, MP3-nya.
0: Nah, itu, iyo.
1: Nah, bertumpuk di rumah lah.
0: Iyo ya.
1: Feedback tuh kan dipesan dari apa dulu dari ponaan di Bogor kan ada feedback rakitan ada rumah.
0: Yo. Jadi masih ada lah tipnya tuh.
1: Gila rusak Bang Adi.
0: Gila rusak ya. Iya.
1: Di taman tuh sama ponaan di Bogor 150 dibelinya. Akhirnya lah rusak.
0: Woi.
1: Masuk ampli kan ampli pun lah rusak dulu.
0: Iya. Kalau dulu, di rumah-rumah itu banyak anu orang pakai speaker gede-gedang gitu untuk main nyanyi itu senang hobinya lah karaoke.
1: Iya zaman-zaman abang aku perkawinan waktu berlek atau orang dusun tuh pakai acara kembang kayak itu banget
0: dipakai. Yo.
1: Ini be yang organ.
0: Iya, kalau dulu dedo gitu. Kalau dulu tuh hidup tip gedang-gedang, sudah bernyanyi, sudah tipe joget situ kan? Yo.
1: Kalau kini lah, canggih lah pokoknya.
0: Iyo.
1: Zaman-zaman di bumi aku putar, kan dulu 2000 aku pernah juga aku rusuh itu, kata bawah.
0: Yo ya.
1: Masih debes 13.
0: Hmm.
1: Ada sedikit galau ada.
0: Yo.
1: Ah, zaman di Bungo Bang Adi, kan tahu Bang Adi tuh di Tunas Patria. Ada kursi komputer tuh.
0: Yo.
1: Ah.
0: Ah, iyalah.
1: Banyak. Mungkin nasib tidak jadi apula nasib tergantung nasib juga.
0: Yo, garis tangan. Banyak
1: dari apa? Dari apa kan?
0: Yo.
1: Ah, iyalah. Tentang
0: Nah, iyalah Bang Yoga. Lagunya buat siapa, Bang?
1: Bang Doyok
0: dong. Ayo.
1: Salam malam tadi tak disenggol pula marah pula.
0: Yo.
1: Orang mana Bang Doyok
0: Bang Di? Bang Doyok ada lah adanya tu.
1: Orang mana dia?
0: Orang mana? Kita Jawa yo.
1: Di daerah di Jambi kayak.
0: Yo. Jaluku.
1: Kenal Bang Doyok.
0: Yo.
1: Nah, dari Bunda Yani itu Bang Adi.
0: Yo.
1: Terus Bang Abdullah. Ada masuk Bang Abdullah?
0: Belum masuk lagi.
1: Bang Jiji lah masuk, Bang Jiji.
0: Belum, baru sekok lah baru masuk.
1: Bang Jiji, Agus. Bukan galau-galau, Bang Adi.
0: Ayolah, yo.
1: Bang Adi, sehat selalu ya.
0: Amin, yo.
1: Jalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Balik, Bang Adi.
0: Balik.
1: Kalau NR, Bang Adi balik.
0: Balik lah.
1: Di radio.
0: Iya, jam 12. Balik,
1: ya.
0: Iya.
1: Jam 12
0: lah. Iya, jam 12
1: lah. Dekat Bang Adi tak?
0: Dekat lah.
1: Di studio.
0: 6 menit dia ke rumah kau.
1: Bang Adi di mana di Jambi tu?
0: Di Simpangkawat, daerah Simpangkawat sana.
1: Oh, pernah aku ke Simpangkawat tu cerita dulu Bang Adi.
0: Iya. Ayolah.
1: Lah Bang Adi, makasih
0: yo. Yo, sama-sama.
1: Makasih atas waktunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Yoga yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di Abadoyo gitu ya. Halo, malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bah?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mak. Iya.
2: Andi sehat kah tentunya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Asik nanti ngobrol. Siapa tadi yang pesan turun? Kamu
0: Yoga, nih? Yoga di Morobungo.
2: Bang Yoga, Morobungo ya.
0: Yo, tadi malam katanya ada yang salam gitu ya kan?
2: Oh. Sama
0: Yo.
2: Iya. Kami baru buka nih, baru buka radio ini.
0: Baru buka gitu ya? Iya. Gimana? Hujan nggak di sana?
2: Sore ini nggak hujan, tadi siang lah. Tapi mendung tadi, tapi nggak hujan ya?
0: Nggak hujan. Aku tadi di Mendalu tadi siang sore juga.
2: Iya,
0: di Mendalu.
2: Oh, aku udah mampir.
0: Wah, itulah. Nggak sampai ke ini, ke mana? Daerah sana, Mendalunya. Masih daerah sini sih. Dekat Pematang Gajah.
2: Kalau tadi Pematang Gajah, tapi di ujung.
0: Oh, di ujungnya kan? Iya.
2: Iya, SMK 9 itu
0: tadi. Oh, SMK 9 ya?
2: Kan di ujung barat itu,
0: Pematang Gajah. Aku dekat ini, dekat perumahan apa? Citra Raya ya?
2: Oh, Citra Raya.
0: Iya, situ.
2: Ya, timur tengah itu.
0: Iya, besok rencana mau main ke sana juga sih kalau jadi.
2: Ya. Besok Abah mau kemana ya? Mau tadi kawan tadi, iya, nggak tahu mau jadi pergi pondak nanti. Ya, ada cara, nggak tahu lah, ada cara katanya ngajak itu.
0: Gitu kemarin. Ya. Iya.
2: Apa tema malam nih?
0: Temanya cinta monyet. Anak muda biasa, anak-anak muda gitu kan. Iya. Ada pengalaman nggak gitu? Kalau dulu mulai pacaran sekolahnya SD, SMP, SMA.
2: Kalau masalah pacaran Bang Edi, mungkin Bang Edi nggak apa ya, Bang Edi mungkin nggak pertanyaan ada. Kami dari kelas 2 SD itu udah pacaran.
0: Woi, gitu ya.
2: Dua pula pacarannya tuh. Dua orang
0: gitu ya. Tapi nggak ada yang jadi semuanya. Nggak ada gitu kan.
2: Cuma kalau yang satu putus di tengah jalan karena kalau di kampung kan baru kelas 5, kelas 6 itu udah dinikahkan ya.
0: Oh iya, dulu banyak kan nikah muda kalau dulu gitu kan.
2: Itulah putus yang satu itu kan. Yang satu itu sampailah SD kelas 6 tamat sampai SMP. Dia belum tamat SMP juga lali ke dinikahin pula sama
0: aku. Waduh. Iya. Tapi memang kalau itu dulu tuh kan SD-nya udah gede-gede juga orangnya gitu kan.
2: Iya, Bang. Kami udah 6 tahun baru kelas 1, Bang.
0: Wah, iya itu emang.
2: Dulu di Jawa kan masih komplit tuh tahun 65 itu ya. Jadi takut ke sekolah kan?
0: Iya.
2: Abah dia ini tahun 65 udah 6 tahun umurnya kan?
0: Wah.
2: Itu jadi takut waktu ke sekolah tuh takut, Bang.
0: Iya, ada kekhawatiran juga gitu kan. Kalau dulu kan kita kalau mau sekolah pun agak takut karena sekolahan juga jauh gitu kan. Sudah itu ada banyak juga isu-isu dulu. Woi, hati-hati tuh diculik gitu. Ada helikopter gitu. Woi. Udah pada nyumput semua gitu kan.
2: Iya. Apalagi tahun 65. Ya tahun 65 itu kan lagi ramai kan di Jawa kan.
0: Iya. Banyak konflik
2: gitu ya. Waktu itu ya. Peristiwa-peristiwa itu ya.
0: Iya.
2: Jadi anak-anak tuh takut keluar rumah lah ceritanya mbak itulah kira-kira kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi termasuk geng juga di sekolah tuh Bang Adi.
0: Gitu ya.
2: Abah dulu suka bertinju di sekolah.
0: Woi, iya.
2: Siapa yang jago-jagoan tuh dilawan tuh.
0: Jangan ditiru ya, jangan ditiru pendengar.
2: Adam lawan sama Abah nih dulu kelas
0: kado lah. Iya.
2: Angkat kelas pun kalau yang rese-rese itu libas
0: gitu. Berani gitu ya, mentalnya baja juga.
2: Iya,
0: gitu,
2: nggak tahu dulu tuh maunya tinju itu hari itu. Nah, itulah kira-kira.
0: Iya, masih apa? Masih emosian, belum bisa mengendalikan diri gitu kan?
2: Iya. Jadi sedikit, awas kau.
0: Tapi paling takut seandainya sudah guru marah, dijewer kupingnya, paling dijewer bagian pinggangnya, udah paling takut gitu kan. Mau ngelapor orang tua, selesai.
2: Ayo, kami pernah tegak di depan tuh, Bali. Kalau udah selesai pelajaran, kami masih tegak di depan.
0: Kaki-kaki di atas nggak? Kaki sebelah di atas ya. Iya. Koping
2: satu enggak tuh.
0: Iya, tangan sebelah megang ini kuping kiri, kuping kanan gitu kan. Waduh.
2: Apa tangan kiri megang tangan kanan?
0: Iya.
2: Tangan kanan juga apa kuping kiri
0: gitu. Kuping kiri betul.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ay, malu sih depan tengok kawan-kawan yang lain
0: pulang. Pulangnya langsung diejekin gitu kan rame-rame gitu kan. Wah, dijewer gitu kan.
2: Udahlah, dia medal batu, awas kalau nanti keluar. Di luar tuh, petinju lagi, waktu pulang tuh, awas kau, kejar kau.
0: Ya kalau dulu kan apa ya, rasa kekeluargaan juga sangat kental sekali, kedekatan juga.
2: Iya, tapi udah itu udah.
0: Nggak ada perasaan dendam atau apapun, nggak bertinju tuh.
2: Enggak. Kadang-kadang ya ada yang tengkar tuh, abah tuh tukang misahnya itu.
0: Nah. Iya, bahkan jadi bertengkar sudah itu jadi kawan akrab bener gitu kan?
2: Iya, jadi siapa yang bertengkar itu ditengahin lah itu, awas ya begini-gini, oh minta maaf. Ah, macam itulah
0: kira-kira. Iyalah, kamu gak minta maaf, wah besok selesai gitu kan.
2: Iya, masalah makanya ya termasuk disegani di sekolah itu.
0: Iya.
2: Ada apa kan, kayak gendut gitu. Montok lah selain di sekolah itu.
0: Iya.
2: Satu kelas itu paling gede badannya, itu abah itu dulu kan.
0: Iya. Oke, siap. Oke deh bah, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Ah, lagu Indo aja lah Bang Adi.
0: Lagu Indonesia, ini ada ini kehadiran, ada juga Mengapa Tiada Maaf, ada
2: nah gak... itu sudah.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang dari siapa Bruri, Tiada Maaf?
0: Bruri Marantika.
2: Ayah ribu ya, oke lah itu Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Ya salam saling untuk semuanya yang monitor ya.
0: Oke.
2: Okay. Sama Bang tadi yang di Bungo nih, salam kenal Loga. Bang.
0: Okay.
2: Dari Abah Doyok di Jambi, posisinya di apa? Mundaluri.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ke Jambi mampir Bang, nanti kalau apa ke Jambi.
0: Siap, gitu ya.
2: Abah Doyok, adalah Upi di kebun tuh.
0: Siap, gitu ya. Oke.
2: Okay. Oke lah Bang Adi, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Doyok yang udah gabung juga di Mendalu gitu ya. Ya, masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-67-07-8850. Ya, Bang Adi terima. Halo. Halo, malam.
3: Halo kembali Bang Adi.
0: Halo juga Bang JJ. Apa kabar
3: malam,
0: Bang?
3: Malam kembali Bang Adi.
0: Hah?
3: Alhamdulillah sehat Alfian Bang Adi.
0: Alhamdulillah sehat semuanya gitu ya.
3: Saya juga Bang Adi ya.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
3: Ini Mbak Doyok di Jambi belakang Mendalo mano? Mendalo
0: Unja.
3: Di belakang Unja mano?
0: Belakang Unja dekat.
3: Mendalo Unja.
0: Iya, belakang Unja Mendalo.
3: Oh iya, situ ya. Kita di Moroblian kira di.
0: Enggak. Itu ada lorong di apa ya, rumah makan Begonjong masuk ke dalam tuh.
3: Oh, situ ya.
0: Iya.
3: Itu apa temanya nih? Tadi kok semangat juga sebenarnya.
0: Temanya ini tentang cinta monyet. Wah, cinta masih anak-anak lah gitu kan, cinta nostalgia masa lalu lah gitu.
3: Aku ini kok cinta monyet tuh pas masuk SMP lah ya.
0: SMP gitu ya. Iya.
3: Ya, lalu pacar yang aku suka tuh budak lorong telaga,
0: tempat cari
3: gitu kan.
0: Ditolak enggak?
3: Juga benar lah, sudah ada api-api sudah ada kan.
0: Oh, waktu
3: nyentuh cuman ya malam itu entah malam apa be, pokok aku dari Brony kan kalau turun ke bawah kan tembus ke telaga tuh, tembus sama bisa Simang Pule, bisa telaga, bisa ke lorong Cendana Brony ya.
0: Iya.
3: Aku setiap malam tuh asal nampak rumahnya jadi lah.
0: Wah, asli.
3: Asli. Lewat depan tuh pusda balik, bulak balik, pokoknya hati tuh kalau nampak dia tuh dia enggak nampak hati, hati itu senang gitu.
0: Iya. Jangan kalo jangan belum, kan nengok dia, nengok bubung rumah aja lah senang gitu ya.
3: Jadilah Bang Adi, apa gitu kan, cinta pertama ya, cinta monyet itu namanya.
0: Betul.
3: Oh, bulak balik dua ke tiga kali, nah sudah ada dia keluar kan, di teras, oh sudah lah nampak rumah lah, balik lah, senang lah sih sampai rumah.
0: Senang hati gitu ya.
3: Cinta pertama Bang. Ampun dijinin gue.
0: Ampun. Tapi Bang Adi pernah juga merasakan seperti itu gitu ya, nengok bubung rumah aja jadilah gitu. Tidak mesti nengok
3: orang
0: lo ya kan. Nengok orangnya juga tidak berani juga. Nah dekat ya kan.
3: Oh tidak berani.
0: Tidak berani.
3: Tapi zaman itu Bang memang cewek pendiam tapi agresif zaman itu Bang.
0: Yo.
3: Wah dia memang pendiam zaman dulu tapi dia agresif gitu kan. Tadi ada aku dengar tadi mengenai apa murid misalnya Bang Adi sama murid guru tadi itu.
0: Iya, kalau kita dulu kan takutnya nah saat di marahi guru, woi itu cuma mau ngelapor ke orang tua tambah selesai gitu.
3: Ya kalau dulu Bang aku itu aku tuh memang dididik secara bapaknya militer loh kan, memang keras. Jadi kami dulu Bang kalau sekolah memang beda anak-anak murid sekarang dengan dulu. Dulu Bang kalau kami ngaji mamanya di kan dipecut pakai rotan kecil tuh Bang.
0: Iya.
3: Biru Bang, paho tuh. Kita ngelapor orang tua malah orang tua marahi kita. Kau memang bodoh katanya. Aku kan mendukung. Artinya merasa tidak senang ya, anak yang dipukul. Begitu aja di sekolah anda juga, ham guru sih memang merasa setiap orang tua gitu nih, Bang.
0: Iya.
3: Biar guru ngaji, biar guru sekolah. Nah, berbeda sekarang. Sekarang ini, anak dikit dijelit atau dicubit sedikit itu anak melapor ke bapak, bapaknya buat laporan polisi ya, sini kaki gelap. Nah, kena pidana guru. Jadi ham guru itu memang kayaknya dia merasakan umur itu sekarang ini seperti inilah. Bukan anakku juga, akhirnya gitulah, Bang.
0: Iya, akhirnya ada ketakutan juga, ada apa juga gitu. Nah, ditegur salah, tadi, enggak ditegur salah.
3: Iya. Ini perlindungan anak, ada hukum perlindungan anak, Bang, ya. Dan juga ham, tadi larinya ke 351 penganiayaan ringan kan. Yang lebih sakit lagi nih guru itu ngerasa ay takut juga masuk penjara aku nih. Akhirnya ada kan perdamaian kan dengan orang tua murid. Orang tua murid ini bangsa ujung-ujung lapan juga, diduitkannya, bolehlah cabut pengaduan, tapi uang damai sekian. Wah, ini sakit, Bang, ya. Diduitkan lagi guru. Sebenarnya kita ini celah kambel lah, kita pengganti kita orang tua ke guru kita, yakin lah, ya, Bang, ya, anak-anak itu. Maka guru sekarang berbeda guru dulu, Bang. Apa sih, cek masa bodoh dengan muridnya. Yang penting dalam lingkungan sekolah itu. Kalau kami dulu, Bang, memang disuruh guru ke rumahnya, ini itu kami memang sekelompok ini memang jalan kaki ke kebun jeruk itu, bantu ibu guru itu. Lagi ke rumah ya, bantu ibu ini.
0: Rame-rame datang gitu kan.
3: Rame ya. Sekarang ini kan kalau bisa ham guru juga harus diri juga, Bang. Perlindungan guru juga kan.
0: Mungkin ada aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada baik kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap guru, atau kekerasan pada siapapun juga gitu ya.
3: Iya, Bang. Memang gini lah, Bang. Memang berbeda lah, Bang. Kita dulu ngeguru seperti orang tua kita. Kita dipandang dikit, kita nunduk muka gitu, Bang.
0: Takut,
3: ada rasa takut gitu. Takut gitu. Guru kita dulu. Sekarang dia coba dia memandang murid lebih menjelit gitu. Tapi berencana kita tunggu bila bapak di luar itu hajar. Nah, kan? Nah, itu susah gitu sekarang, Bang. Juga. Lagu kita lagu apa nih, Bang?
0: Lagunya ini ada Scorpion dengan Always Rame, Somewhere. Ada juga Kenny Roger dengan Lady-nya, ada juga Yuri Style The One, ada juga I Love You Ono, Stereo Total gitu ya, ada juga Hero.
3: Dari grup-grup, nama grup-grupnya bilang, penyanyi siapa?
0: Air Supply, Maria Carey, ada juga Michael Bolton, ada Stereo Total, ada juga Shania Twain, Scorpion, Lady, itu.
3: Ini yang dari ini, Bang, dari tadi dari Air Supply tadi, Goodbye ya.
0: Air Supply Without You.
3: Ada ini aja dari Michael Bolton apa, Bang?
0: Michael Bolton ya. Michael Bolton ya. I Said Love
3: You. Bon Alai.
0: Iya.
3: Said Love You Bon Alai, Bang. Itu aja lah, Bang.
0: Oke, siap.
3: Ya, salam dulu, Bang, ya.
0: Oke, salam buat siapa aja
3: nih. Selamat malam nih untuk seluruh fan Radio RRI Program 1, Pro 1 ya. Yang termonitornya ada Yoga ya, dan Morbungo.
0: Iya.
3: Selamat malam juga untuk Mbak Doyo Sugeng Daluma, saya selalu ya.
0: Iya.
3: Insya Allah nanti kalau aku ke Jambi main nih di belakang
0: Unja.
3: Unja ya, tapi namanya tadi Udara Doyo, tadi Jelutanya, tapi tidak tahu nanti sampai subuh udah ketemu namanya.
0: Iya,
3: Ayo,
0: iya,
3: Mbak
0: iya,
3: harus... Iya. Konfirmasi namanya siapa aja. Jadi nak kenyang jadi. Aku sering komen direct tuang.
0: Siap.
3: Salam juga nih dari Merbungo. Ada Agus. Saya selalu Gus. Masuk Gus. Untuk yang di Jambi. Untuk Jamila Limo Brakoy. Lepas Bandung. Saya selalu juga untuk Kadir. Kardis Kera. Kadir. Masuk Kadir. Lalamu udah sebentar suara Kudir nih. Kadir ya. Juga ada Bang Rijal. Bang Samrin juga. Untuk Viro. Saya selalu juga Ayungan. Yanti Sargawi. Ada Kismiati juga. Untuk nih. Adikku Ajeng ya. Yang monitor juga nih. Saya selalu jeng sama Sandi ya, keluarga di sana.
0: Okay.
3: Salam juga buat Bang Abdullah ya, buat Andi Muksin juga, buat Bang Indra, Bang Giri, saya selalu Bang Indra. Salam-salamnya, ini diwakilnya salam bilang dengan ini, dengan Bang Simon ya, kalau Kompas Simon itu di Jambi ya, tanpa kecuali. Juga salam untuk anggota Prabu yang selalu monitor juga, kita Radio Amatir Morobungo, saya selalu semuanya. Abang Adi, terima kasih, saya selalu. Salam bisa Abang Bahaya.
0: Besok
3: juga, Bang,
0: besok libur.
3: Andre ya?
0: Iya, nampaknya.
3: Yalah, saya selalu, Bang, ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, tadi jam pulang nanti, Bang, ya.
0: Yuk.
3: Yalah, menjadi station di 8,5 MHz. RRI Pro 1 Jambi. Wassalamualaikum. Cheerio.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
6: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
5: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
6: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
5: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
6: Terus aku masih boleh makan gorengan?
5: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa direset kayak HP.
6: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
5: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
7: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
3: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
2: Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali.
3: Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
2: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
3: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
2: Iya, benar juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
3: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
0: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak. Dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan masih akan dinantikan di 0811-6707-8850. Ya, masih dengan mengangkat tema cinta monyet adalah fase pendewasaan yang menggemaskan. Ya, di teleponnya Bang Adi nantikan. Halo, malam.
1: Halo juga, selamat
0: halo,
1: malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Bunda Yani. Baik-baik aja kita semua ya, Bang Adi.
0: Hah?
1: Baik-baik aja semua kita.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Kita sampai ke hari raya Idul Adha.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Bang Adi, korban apa?
0: Korban perasaan.
1: Jangan, Bang, korban perasaan sudah korban sapi, kambing, enggak korban perasaan pula.
0: Enggak, kita harus tetap harus berkorban, ya kan? Ya. Korban itu ya, tidak mesti harus korban yang apa ya, misalnya korban sapi dan sebagainya. Tapi banyak pengorbanan untuk agama, bangsa, dan negara ini juga.
1: Bang,
0: gitu
1: ya.
0: Minimal ikut ini merayakan kurbannya juga, gitu kan? Menyembeli, ya, menjadi panitia.
1: Kalau badan yang besar, tinggi, gemuk, hitam, jangan ikut nonton, nanti salah tarik panitia.
0: Iya.
1: Bang, tadi itu Bang JJ sudah masuk ya tadi ya?
0: Udah masuk Bang JJ tadi.
1: Bang JJ lah. Nggak nemu ya Abadoyo.
0: Abadoyo gitu ya.
1: Oh, tapi lah Bang JJ tuh aku nggak percaya nggak sama Bang JJ. Ya lah kalau dia dengar. Kalau kita bilang cinta monyet ya Bang. Kan cinta monyet kan ada dulu lagi ya. Cinta monyet, cinta anak insan.
0: Iya.
1: Cinta monyet Bang. Jangan, kalau yang dulu orang cinta monyet malu-malu Bang. Kalau sekarang jangan lagi, anak SD kelas 2, kelas 3 sudah cinta-cintaan. Apalagi di dekat aku nih Bang, SD 81 tuh Bang. Kalau udah balik, oh kau pacar ini, ya astagfirullahaladzim lah. Nah kau buang ingus, dia masuk ke samping lah gitu. Iya Bude, ini nah pacaran ya Bude, ada usah kau ngomong. Kau ikut pacaran juga waktu kecil lah. Ayah heran aku bodoh sekarang. Kalau dulu Bang kita main cewek cowok anak-anak gendong-gendong lagi. Tak ada apa-apa udah Bang ya. Ya sobe, tapi kalau sekarang nih ya Allah. Ih kau gendong-gendong kan pacaran katanya. Nah itulah kalau anu cinta monyet itu tuh kalau yang dulu sama sekarang beda lah Bang.
0: Iya.
1: Masih enak, masih asik zaman dulu lah gitu. Main surat-suratan tuh juga masih ada. Kalau pulau samping mak comblang jadi mak comblang aja, yang jadi comblang pulau yang jadi anu kekasihnya. Itulah Bang, kalau aku terus terang Bang, aku nggak ada cinta monyet dulu ya Bang.
0: Nggak ada gitu ya.
1: Karena aku takut Bang, aku nggak berani pacaran dulu. Nggak berani aku pacaran. Kadang tuh ada teman aku satu SD dia sudah nikah. Ya Allah, kalau masih SD sudah nikah gitu. Mungkin Abang gak percaya. Sampai umur 20 tahun, aku gak tahu apa itu, gimana orang itu bisa punya anak belum itu. Gak tahu Bang aku.
0: Masih
1: bodohnya dulu. Bodohnya dulu kita gak ada, cuman mainnya di rumah, gak ngurusin adik gitu. Adik beradik 9 kan Bang?
0: Kakak beradiknya gitu ya?
1: Iya, aku anak paling tua. Paling tua, nomor 2. Nomor pertama laki-laki. Jatuhnya yang pertama juga lah, karena kita yang ngurus-ngurusi semua.
0: Iya, dituakan gitu ya.
1: Iya, itulah tuh. Jadi anak nomor 2 tapi jadi yang pertama. Semuanya itu kita yang mengurus. Itulah Bang, cerita-cerita zamanku dulu kalau diceritain di sini nggak habis aku
0: siapa. Iya. Oke deh.
1: Kelumit masa lalu.
0: Oke, lagunya Cinta Monyet ya?
1: Boleh ya?
0: Iya.
1: Nah, bolehlah Cinta Monyet dulu. Ya itu salamnya tadi ya buat semuanya aja ya tadi ya buatnya okay. Bang JJ, buatnya sudah masuk dari semua tanpa terkecuali buat Bang Simon, terus tuh buatnya

0: Bang Agus, semuanya.
1: Semua-semuanya.
0: Selamat malam. Buat Bang Adin, selamat tugas. Sehat selalu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada budaya nih yang udah gabung juga bersama kita di sini malam hari ini gitu ya. Dan masih bakal dinantikan di teleponnya. Halo, malam. Halo.
2: Halo, malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Muara Bungo, Bang Adi.
1: Bang Agus, bukan?
2: Iya, Bang Adi.
1: Ayo, apa kabar Bang Agus?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
1: Iya, ada salam dari Bang JJ tadi.
2: Iya, dengar Agus Medi. Tadi Agus pergi keluar tadi dengan kawan dia kan.
1: Oh, macam tu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ketemu kawan sekolah, Pak Edi.
1: Nah, tu. Cowok ya, Pak.
2: Ketemu sekolah. Dia tak tahu lagi Agus ini rambut Agus agak panjang ini, Bang Adi.
1: Iya.
2: Dulu Agus kan bobi pendek lu kan, gini kan rambut Agus panjang pati bahu kan.
1: Iya. Jadi
2: dan ketemu kawan Agus tu kan Agus bilang I love you tu. Dan tu ini penasaran dengan apa dia I love you tu. Dan tu nengok ya tu sembari. Prek kata yo. Dijawabnya Bani I love you Agus sembari. Prek kata yo kan.
1: Iya.
2: Berarti cewek tak bisa bahasa Inggeris sembari. Tak ngerti je nak I love you. Prek kata yo kan jawabnya yo. Yo. Kawan sekolah dulu Bang Adi.
1: Cowok cewek tu.
2: Iya, cewek cowok iyo. Gabung kami kan.
1: Oh iya.
2: Iya, namanya alumni dulu kan, iyo, alumni iyo. 2006.
1: Mm-mm.
2: Agus kan tamat 2006 tadi.
1: Iya ya.
2: Iya, itu ketemu-temu dia kan ngumpul-ngumpul kan. Dia tuh, iya, airan yang Agus kan Agus bilang, I love you, coba. Dia kan, pret, iyo. Itu kawan Agus bilang, Gus, iyo. Masa aja gue bilang pret, Gus. Jawabnya pret, Gus. Berarti dia tahu bahasa Inggris, Gus. Ya lah, tak biasa banyak gil, coba. Mungkin tak tahu lagi dengan awak tu dah. Tentu dia tanya-tanya, dia tengok. Itu Agus dia. Iya, Agus tu. Agustian tu dia.
1: Iya. Baru tahu jadinya ya.
2: Iya, jadi tahunya gila-gila dengan Agus. Agus lah. Alam berubah ini Agus ya. Rambut panjang tapi udah putih-putih Gus dia. Agus keturunan.
1: Iya.
2: Agus bubanan apa jadi?
1: Iya ya.
2: Iya, ubanan kami berempat orang keluarga ubanan semua Wadi. Ubanan
1: semua gitu ya. Iya.
2: Iya, berempat orang kami berlapan enggak berarti Wadi.
1: Banyak gitu ya.
2: Tapi berempat yang beruban ini.
1: Iya, yang lainnya enggak.
2: Enggak. Turun dari bapak Wadi, harmon bapak lu dari abah. Enggak kami manggil bapak lu abah lu kan.
1: Iya. Jadi memang keturunan ada uban gitu.
2: Iya. Dari mama enggak lah kan mama lah tubuh ini lah beruban kan.
1: Iya.
2: Dulu bapak masih muda lah beruban.
1: Oke.
2: Okay. Lagu boleh tak Agus request Madi? Lagu dari Ipang Madi.
1: Ipang yang mana tuh?
2: Salah apa?
1: Palapa.
2: Salah apa?
1: Oh, salah apa gitu ya? Iya.
2: Iya dari Ipang tuh Madi.
1: Nanti bakal dicarikan gitu ya?
2: Iya. Dari tadi aku sedang dengan cewek Agus salah apa? Agus kamu bisa Agus tuh.
1: Iya.
2: Dia tahu banyak lah itu panjang diri toyo tuh, nggak tahu banyak tanya tuh kan. Abang Adi kan tahu gue bahasa Agus kan tahu mengaji.
1: Tahu.
2: Kan tahu Agus nggak tahu Agus kalau bahasa Indonesia nggak patah-patah ngomong Agus Madi. Yo.
1: Iya.
2: Agus lah terbiasa bungo kan bahasa bungo sama yang bahasa jantan tuh Madi.
1: Ayo.
2: Logat-logatnya kan. Itu kan Agus apa? Iya, Agus dah enak kan, Agus semua bahasa bungo kan, kadang-kadang ada bahasa Indonesia aja, kadang-kadang bahasa pun campur Agus dia. Iya, Padi.
1: Yo.
2: Salam-salamnya, Padi.
1: Iya.
2: Salam-salamnya yang pertama buat Madi, semoga tidak ada pokoknya doa pembeli surga Madi, yo.
1: Yo.
2: Ada tu salam sama Bang Jiji. Ada tu Bunda Yanti tadi, Padi. Siapa Bunda Yanti?
1: Bunda Yanti.
2: Bunda Yanti, salam kenal. Agus dengar nama Agus kan itu Bunda Yanti, salam kenal. Dia itu Bang Simon, dia itu Bang Ramlan, dia itu Bang Abdullah, dia itu Pakde Berlendung, Agus sama dia ya. Pokoknya Agus salamin semua lah, Madi.
1: Oke.
2: Okay. Dapat salam dari Agus, Madi, salam kenal lah, Bang Adi.
1: Yo, oke, okay, siap.
2: Ama Adi, aku tunggu dan aku dengar lagu Ima Adi.
1: Salah apa? Tapi kalau enggak ada, lagu dari Ipang aja gitu ya?
2: Ya, dari Ipang mak be mandi kada.
1: Ha? Mak gitu ya.
2: Mak ya. Ada ya. Ada tu Ipang dari mak tu. Mak tu kena tentang apa mandi tentang hari bulan puasa kemarin kan.
1: Oh gitu ya.
2: Ha. Mak ada tu mandi.
1: Oke.
2: Okay, kalau ndak ada siapa kalau ada mandi kalau ndak ada mak tu yang mandi. Eh mandi, terima kasih tuan-tuan mandi.
1: Yo.
2: Yo, assalamualaikum mandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, bakal dinantikan. Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Pak Bandi?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapo kok, Bori?
1: Lagi santai aja, Bandi.
0: Santai aja gitu ya. Iya, iya.
1: Gimana cuaca di Jambi, Bandi?
0: Cuaca kok kadang mendung, kadang panas, biasalah, samo lah kalau lampau.
1: Oh, kalau kami ini dua hari ini alhamdulillah panas tuh pasti.
0: Iya ya.
1: Iya, panas dua hari ini pun.
0: Ah.
1: Iya. Apa di Pro 1 dia agak resek tempat kami ini.
0: Nyesek resek.
1: Iya, kurang bersih.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Agak abang enggak dilapor ya, dak.
1: Iya, mudah-mudahan bes apa udah dulu ada dia sebelum puasa kemarin kan bagusnya nanti. Kalau ini ya lo sejak lebaran ini pulang bes ini beberapa hari ini lah ya dapat tadi.
0: Iya, ya baru dapat. Agak
1: dengar suara bar, agak dengar suara bandi.
0: Nampaknya ikut lah tadi deh. Iya.
1: Iya, atau itu siaran tuh. Udah bes ini ya, Mali.
0: Iya, ya. Nah, tema kita malam hari ko itu tentang ini, apa namanya itu, cinta monyet.
1: Cinta monyet, Bandi.
0: Iya. Aduh.
1: Ya, aduh lah, Bandi, dulu, iyo, Bandi, ya. Iya,
0: dulu, deh. Jadi, ya, dah.
1: Ada jadi, Bandi.
0: Kenapa cinta monyet, ya, deh. Cinta sesaat,
1: ya, dah. Ya, jadinya dengan nama Lembang, tidak.
0: Ayo.
1: Ya, kalau dulu kan cinta monyet, dan sudah apa tadi. Berjanda tulah, teman-teman kan banyak cewek tadi.
0: Yo ya, sama dengan Bang Adi.
1: Teman cewek.
0: Banyak kawan, iya. Kawan cewek soalnya ya.
1: Banyak cewek daripada cowok tadi. Kalau dulu waktu SMP.
0: Yo.
1: Banyak cewek. Nah, teman saya ada pacar. Paling. Apa tu lah, oleh teman-teman tu apa di?
0: Hah?
1: Banyak teman tu lah.
0: Iyo, kalau dulu tu kita nak ngomong sesuatu, kita takut biasanya, deh.
1: Iya, takut lah ni.
0: Iyo.
1: Atau tu banyak teman tu lah.
0: Nah, iyo. Tidur jam berapa biasa bang? Kalau malam go? Sampai malam.
1: Biasa jam 12 lah, berarti.
0: Jam 12 malam lah tidur lah, deh.
1: Baru tidur jam 12.
0: Iya.
1: Lagu-lagu.
0: Mm-mm.
1: Iya. Begadang terus tiap malam.
0: Iya. Kalau begadang terus tiap malam, tak sanggup juga asalnya, tak?
1: Tak, iya tiap malam tadi.
0: Sampai jam 12 tapi ya, tak?
1: Iya, tapi jam 12. Sampai jam 12 baru. Iya. Kebanyakan ada apa ini kan jam 12 tadi ya, tutupnya.
0: Iya.
1: Ada tempat tidur lagi tadi.
0: Tidur lah. Pagi-pagi lah bangun ya, tak?
1: Ayo. Kecuali kalau hujan petir, nanti juga di cepat tidur.
0: Cepat tidur, ya. Iyo. Kalau kami hujan petir itu, Pak Yana tidur. Takut banjir.
1: Oh, iya kan? Iya.
0: Iya kan?
1: Hujan bentar, atau mana-mana. Hujan juga, kan? Banjir, ya, Pak.
0: Iya. Cemeh, itu dengarnya.
1: Ya, kan? Cemeh. Itu apa, lagi? Di atas semua ada di kulkas, tipis.
0: Ya, iyo.
1: Tinggi semua ada situ tadi ya.
0: Lah bersusun di atas galo buatnya.
1: Ayo. Ada kemarin sampai yang 2.5 meter di situ tadi.
0: Ayo. Dalamnya lah itu.
1: Ya. Sampai ke tempat sama nenek kan ada tuh. Sepupu nunggu di situ tadi. Sampai sampai lampu tadi.
0: Iyo. Siapa nama keluarganya?
1: Ya, Sari namanya, Sari ya.
0: Sari ya?
1: Ya, Sari. Tapi ya, udah pindah aja ke Talang Baku ada juga. Oh. Ya, situ berdua, ini berdua ada cowok Imon.
0: Iya, mungkin kalau nengok, tahu lah mungkin orangnya. Ya.
1: Nah, kalau Imon itu kan masal selasi lampu tadi.
0: Oh, listrik ya?
1: Listrik, iya.
0: Iya.
1: Itu menang-menang, itu tadi kalau masalah lampu, sampai Lembang pun.
0: Iya.
1: Ah, terus kakak pupu aja.
0: Oke. Oke, lagunya ikutan doang ya?
1: ikutan aja tadi ya.
0: Ikutan ya. Lagunya buat siapa
1: ya? Salah sih. Ya, salah untuk Bu Nayani tadi, Ajeng Pero, Bang Atur lah. Untuk Bang Dudinya juga.
0: Iya.
1: Untuk Pak Bujangnya juga. Untuk semua-semua tadi ya.
0: Semua-semua, oke.
1: Okay. Ya, salam adik semua sehat lalu panjang keluarga tadi ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih tadi.
0: Yo, sama-sama.
1: Mudah-mudahan lama bersih RI Persatu jam jadi ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih tadi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, malam.
1: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam, Kang Sule. Apa kabar, Kang Sule?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Temanya apa malam ini, Bang Adi?
0: Temanya cinta monyet, katanya.
1: Bang Adi pernah ada.
0: Woi, pernah banget. Itu yang dikata Bang Gigi tadi. Kalau cinta monyet, ini ngobong rumahnya bila senang nggak, Suati? Iya kan? Iya, nyian. Kalau tidak ada sekolah tuh, woi gaduh hasilnya. Tidak ada semangat. Besok tuh semangat, tidak ada semangat gitu kan. Tapi ada motivasi di balik itu semua. Ketika kita ada cinta monyet itu, tiap hari tuh kupingin sekolah gitu. Yang penting tuh tengok dia gitu. Nah.
1: Berarti ngalami banget.
0: Iya, ngalamin gitu kan.
1: Ya, soalnya zaman dulu kan, awal belum ada alat komunikasi kayak sekarang, Bang.
0: Iya, kalau dulu komunikasinya surat tuh lah.
1: Ya, surat, be. Lama benar itu, Bang.
0: Iya.
1: Kadang-kadang malu apa untuk menyampaikan nitip sama kawan.
0: Heeh. Gitu, nitip sama kawan, kawan pula yang nikung. Iya.
1: Itu resiko memang.
0: Resiko, makanya jangan nitip-nitip ya kan. Ya, tapi kan kita enggak tahu gitu kan.
1: Padahal kita naksir tapi mau mengatakan apa terus terang enggak berani.
0: Iya.
1: Apa dianya mau sama kita benda kan enggak tahu.
0: Uponyo sudahlah dikasih duit kawan tuh lah diapoi. Upo kawan besok ngajak jalan. Ngapa kok jalan sama dia? Ndak lah dianyo ngajak aku kemarin tuh jadi kan. Upo duit awak tuh lah yang bawa jalan tuh. Iya kan?
1: Aduh. Zaman saya masih muda itu belum ada ya. Kayak sekarang ada HP, ada anu belum ada,
0: Bang. Ya enggak ada emang gitu.
1: Lah iya. Tadi Bang Bohori dari mana itu? Lembang ya?
0: Bang Bohori itu dari Tebo.
1: Oh, Tebo ya sih, daerah mana ya?
0: Daerah dekat Bungo.
1: Bahasanya sudah agak ke Padang sana ya?
0: Enggak lah, kalau Tebo belum. Kalau Bungo baru nak ke Padang.
1: Oh, iya, kalau Bungo iya ya.
0: Iya. Ayolah, Kang Sule. Malam gitu sudah, Kang ya.
1: Saya baru monitor lembang. Lembang itu.
0: Iya.
1: Ada acara.
0: Acara apa?
1: Ada itu adik sepupu nyukur anaknya.
0: Oh, nyukur. Kalau nyukur enak tuh pasti bawa telur gitu kan?
1: Ada telurnya. Ya.
0: Permen, telur, duit 2.000.
1: Ada benernya pakai duit.
0: Duit 2.000 jadilah.
1: Iya.
0: Ambil limo lumayan juga. Iya.
1: Terus kebetulan ini malam ini aku lagi ke bagian PK, jadi ya begadang lah sambil nemenin Bang Adi lah.
0: Bagian apa?
1: PK.
0: PK
1: atau PK?
0: Apa tuh?
1: Persatuan Kurang Tidur.
0: Oh gitu.
1: Jaga alat berat, Bang.
0: Kalau kami SDM.
1: SDM apa artinya?
0: Spesialis Dinas Malam.
1: Oh gitu ya. bukan KDM kan?
0: Bukan.
1: Ya, kalau KDM kan Deddy Mulyadi gitu ya.
0: Iya. Aduh, gitu.
1: Lagunya
0: ya.
1: Ikutan aja ya.
0: Lagunya ikutan aja nih, Bang.
1: Boleh lah, enggak apa-apalah.
0: Iya.
1: Salam dikit ya.
0: Oke, salam buat siapa ya?
1: Buat Bang Adi, selamat menjalankan tugasnya ya. Semoga lancar.
0: Iya.
1: Selamat hati. Tadi ada Bang Buhori, salam kenal.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Gege. Terus Bunda Yani. Ada Mbah Yo, Mbak Ina Tewo, Bang Rudi. Bang Ramlan,
0: ya.
1: Bang Hamzah Yusuf, terus Mas Nyatno.
0: Mm-hmm.
1: Anu, Mas Juli sudah masuk belum?
0: Belum.
1: Dianya biasanya rajin, mungkin kebituan lah mungkin.
0: Kebituan mungkin ya. Iya.
1: Bisa jadi lah. Terus siapa lagi ya? Ada Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Ika, terus Budi Sila. Pokoknya semuanya lah ya, masing masing dengan persatu lah ya.
0: Oke, siap.
1: Ditunggu lagunya sambil bergadang ini lah ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan pendengar, Bang Adi juga harus pamit diri di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini merupakan malam yang paling menyenangkan dan juga tidur indah buat kamu, mimpi indah, dan esok hari terbangun dengan semangat baru menjalani aktivitas seperti biasanya. Pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
3: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak, kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
2: Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali.
3: Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi nggak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
2: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
3: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
2: Iya, bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
3: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
0: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur, biarkan pencernaan pulih, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri. Maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Suci Rahayu kembali bertugas untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, alhamdulillah sudah tersambung di ujung telepon bersama narasumber kita, Ustadz kita untuk edisi kali ini. Pendengar,
1: panggilan ini kini direkam.
0: Baik, ada Ustadz Safrizal di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci ya.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustaz, ini sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan makna subhat dan konsekuensinya, begitu ya Pak Ustaz?
2: Iya.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami ya di line telepon 0811 6707 8850. Silakan di 0811 6707 8850 ya, bisa berinteraktif bersama Ustadz Safrizal. Kita mengangkat topik makna subhat dan konsekuensinya. Di awal kebersamaan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka, silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'il qa'il da' ma yuriduka ila ma la yuriduk wa ala alihi wa ashabihi al-taqiyya amma ba. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala syukur kita terus sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur juga terus kita sampaikan karena Allah menyampaikan untuk kita nikmat juga secara terus-menerus. Rasa syukur itu bentuk keimanan, ketakwaan kita yang kita miliki. Maka contohnya kita selalu memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam Allah Masyaallah ya Salim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Juga tak pesan-pesan kita dawamkan, sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Tentunya mudah-mudahan dengan berkah, karomah, rahasia yang terkandung dalam salawat yang kita sampaikan akan kita raih lebih-lebih syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita mengikuti acara Mutiara Pagi pada kali ini. Tema kita adalah makna subhat dan konsekuensi. Berbicara tentang subhat, ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan, di antaranya di surah Al-Maidah 100 Muqaddimah. Nah, saya bacakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk itu dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik perhatian. Maka dari makna atau ayat ini, subhat itu tidak ada satu ulama pun yang mengatakan baik. Subhat itu diindikasikan hal-hal yang tidak baik. Maka yang tidak baik, apalagi yang tidak jelas status hukumnya, atau dia tergolong daripada perbuatan atau makna subhat. Maka membahas ini seperti yang disampaikan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ani Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir yang matan hadisnya kurang lebih innal halalu tayyinan wa inna haramu bayyinan. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu pun jelas. Wabainahumma mustabihatun. Nah, yang di antara keduanya, antara halal dan haram itu disebut subahat. La ya'lamuhunna katsiran minannas. Inilah kebanyakan manusia yang tidak paham, yang tidak tahu. Pemanitaka subahati iktabur alidinihi wa irbihi. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat, samalah dengan dia menjaga agama dan kehormatannya. Begitu pula sebaliknya. Wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil harami. Siapa yang menempatkan dirinya selalu berbuat subhat, samalah dia menempatkan dirinya dalam menggerumuskan dirinya dalam perbuatan haram. Maka hadis ini menerangkan bahwa disebut subhat itu artinya perkara yang diragukan statusnya, status hukumnya dalam Islam, atau sesuatu ketentuan hukum yang tidak diketahui dengan pasti antara halal atau haram. Dan subhat itu dapat terjadi pada berbagai hal dalam kehidupan kita. Ketika suatu perkara itu tidak jelas hukumnya, terus tidak tahu asal usulnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan yang demikian itu agar jangan dilakukan, jangan ikuti. Ini yang disebut dengan wara', kehati-hatian dalam menghadapi sesuatu yang tidak jelas hukum, tidak jelas akhlak. Maka perlu kita wara', tapi tentang kehati-hatian seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi sesuatu yang bagus yang tidak jelas. Maka menjaga diri ini dari perkara yang sama yang tidak jelas itu adalah bagian untuk menyempurnakan keimanan kita dalam Allah. Maka setiap buat muslim mesti memiliki sifat seperti itu. Maka kalau kita padukan antara ayat Al-Quran tadi dengan hadis, maka sesungguhnya pada diri seorang manusia itu terdapat dua jenis penyakit. Pertama penyakit hati, yang kedua penyakit badan. Yang termasuk penyakit hati ini, di antaranya ada dua jenis. Satu penyakit subhat. Mana itu penyakit subhat? Yaitu pemahaman kita, pemikiran kita yang selalu menyimpang dan menimbulkan keraguan-keraguan. Maka ketika ada seorang yang lalu diselimuti dengan keraguan-keraguan, lalu memiliki pemikiran yang menyimpang, tidak sesuai dengan syariat, maka orang seperti itu tetap dijadikan yang namanya penyakit subhat. Bagian kedua ada juga penyakit syahwat. Nah, itu orang yang dihindari dengan penyakit syahwat, contoh lalu ingin berbuat maksiat, lalu ingin menganggar hal-hal yang dilarang secara jelas oleh syariat. Bila orang sering melakukan ini, maka dapat dipastikan juga orang telah memahami dihindari penyakit syahwat. Maka subhat itu berasal dari hati, penyakit hati. Penyakit ini sangat berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang lain. Karena penyakit subhat ini telah dihinggapi kepada setiap orang. maka justru rusak agama. Para pengikut RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka subhat ini juga dapat digambarkan bahwa sesuatu yang kita tidak ketahui dan tidak jelas hukumnya, lalu timbul pada diri kita bagaimana tindakan kita terhadap hal demikian itu, kubah ini dapat dibagi dalam tiga kelompok, tiga golongan. Pertama, ada sesuatu yang kita ketahui bahwa benda itu haram, tapi benda haram bersentuh dengan yang halal. Nah, contoh ada makan yang satu haram, satu bandanya haram, tapi bersentuh dengan makanan yang halal. Maka ketika kita melihat lagi apakah mau dimakan atau tidak, maka timbul itu keraguan-raguan, keraguan-raguan pikiran yang disebut dengan subhat. Tapi ketika kita belajar, ketika kita mengaji, maka timbul pemikiran yang dapat disandarkan kepada dalil. Salah satu dalam kaidah usul, jika sama al-halal wal haram mengulibal haram. Jadi kalau kita telah melihat yang haram itu bercampur dengan yang halal, maka yang halal menjadi haram. Nah, bercampurnya halal haram itu disebut subhat. Tapi kita bisa mengambil hukum dengan karena bercampur yang halal haram menjadi haram. Tatkala ada itu subhat itu sesuatu yang kita ketahui asalnya boleh, asalnya halal. Tetapi kita ragu untuk melaksanakan. Contoh, dalam hal ini kita telah ambil air wudhu, lalu kita salat. Kemudian setelah salat kita berdoa, setelah doa kita melakukan aktivitas yang lain. Kemudian kita mau melaksanakan salat yang lalu kita salat. Nah, ketika salat itu dalam pikiran kita cenderung apakah kita masih dalam keadaan suci atau tidak suci, menimbulkan keraguan, menimbulkan keraguan pun sebesar-besar. Maka sesuatu seperti ini dikembalikan kepada hukum sebelum sampai mendapatkan atau dapat keterangan bahwa wujud terdapat. Maka ketika kita ragu apakah kita dalam keadaan suci atau tidak, atau posisi seperti ini adalah seorang yang menganggap dirinya masih suci, dikembalikan kepada hukum sebelumnya sampai dia mendapatkan benar-benar dia tidak suci atau berhadap. Ada juga yang tidak subhatnya, sesuatu yang tidak diketahui asalnya, statusnya, apakah halal atau haram. Maka ketika kita tidak tahu asal awalnya, pertamanya, maka sebaik-baiknya tidak kita meninggal. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi pulang dari perjalanan, lalu ditemukan di depan rumahnya kebetulan rumah. Nabi tidak mengambil kurma itu, tidak makan kurma itu, walaupun kurma itu adalah ibaratnya haram. Karena nanti ragu apakah ini nanti kurma yang hilang atau jatuh ini adalah barang yang berkah, barang yang tercecer, atau masih dibuang, nanti tidak mengambil, membiarkan. Itu bukti bahwa sesuatu yang bukan jelas, apakah sebelumnya tidak kita ketahui dan betul-betul kita tidak paham, sebaiknya

0: Ya, Pak Ustadz, silakan, Pak Ustadz.
1: Ya. Jadi, tes subhat itu dapat disimpulkan sesuatu yang tidak jelas patut untuk juga tidak kita ketahui hukum. Maka sebaiknya bagi pribadi masjid adalah dia meninggalkan dengan benar-benar tidak mengambil atau tidak mengucapkan. Barangkali itu kalimat pembuka menyambung, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, baik, benar, kami undang Anda untuk bersama dalam dialog interaktif Mutiara Pagi bersama Ustadz Safrizal, ya. Silakan di line telepon 0811-6707-8850. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik, silakan di line telepon 0811-6707-8850, ya. Anda bisa bersama kami pendengar untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar, silakan untuk bersama. Oke, Pak Ujang, silakan kembali dicoba, ya, Pak Ujang, di 0811-6707-8850. Pendengar yang lain, silakan 0811-6707-8850. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ujang, gimana kabarnya? Alhamdulillah.
2: Bau di pencet belum tuh.
0: Oh, iya ya.
2: Masih suara tuh.
0: Oh, iya ya. Silakan Pak Ujang dengan Ustaz Safrizal ini terkait dengan subhat.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Saya nanya kan gini, tentang sholat. Jadi saya kan gini, sering sholat saya atau zuhur asar kan gini, sudah kesalahan asar parakaan hanya zuhur itu. Jadi saya tuh sudah saya awal akurat saya awal tadi tu kan, jadi sudah rokaan sudah ngulang itu saya tuh meragu lagi apalah siap sudah parakaan apa tiga itu macam mana cara membatasi ke Pak Ustaz. Yang kedua lagi gini, saya baru sholat usul baru dua rakaat zuhur itu hujan lebat,
0: angkat jemuran.
2: Jemur banyak di rumah orang saya sendirian. Macam mana saya langsung lari ke belakang itu, Ustaz, kan? Latihan itu. Saya ulang lagi sholatnya itu, Ustaz. Macam mana dua pertanyaan saya itu, Ustaz. Ya, terima kasih, Musi. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, gimana tuh Pak Ustaz, Pak Ujang ini? Iya.
1: Baik. Jadi ada dua pertanyaan, satu ragu-ragu dalam bilangan apa?
0: Rakaat
1: sholat. Kalau ragu-ragu dalam bilangan rakaat sholat dua atau tiga atau empat, maka mestinya kita ambil memang seperti yang disampaikan oleh Hadis Rasulullah SAW, mengambil bilangan yang paling sedikit. Mengambil bilangan paling sedikit, lalu nanti disempurnakan. Dan terakhir kita melakukan sujud sahwi. Karena adanya kita lupa atau ragu di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat, katakan sholat yang fir, yang tidak bersuara, itu lebih gampang ragu dibandingkan sholat yang jahat. Misalnya maghrib, isya dan subuh. Itu jarang ragu, tapi ketika sholat mungkir yang diam-diam mengucapkannya, di zuhur asar di sini kebanyakan muslim orang muslim itu ragu apakah jumlahnya sudah 3 rakaat atau rakaat keempat. Maka dalam khusus itu ini dianjurkan mengambil bilangan yang sedikit. Kalau di zuhur ambil bilangan 3 rakaat, lalu sempurnakan menjadi 4. Karena terakhir sujud sahwi yang dilakukan sujud dua kali sebelum salam. Yang kedua, kita sholat zuhur, tah sholat apa namanya, lalu baru berjalan satu rakaat atau dua rakaat. Hujan lebat, di luar ada jemuran banyak. Maka ini namanya, bila bertemu dua hukum, antara yang wajib dengan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Sedangkan jemur baji tidak memiliki hukum. Nah, kita membatalkan sholat itu salah satu hal yang tidak disenangi, yang tidak yang dibenci oleh Rasulullah. Maka tak mentah kita memberhentikan sholat kita, itu hukum apalagi salah satu sholat tarbi, sholat ibadah mahdoh, lalu kita mengalah dengan umuran tadi. Di sini letak ujian seorang muslim di dalam sholat, apakah tetap menyembah Allahnya, beribadah kepada Allah, atau dia merusak ibadah itu dengan mengucap umuran tadi. Maka bila datang situasi seperti ini, utamakanlah yang memiliki hukum wajib bagi ibadah, ibadah mungkin. Teruskan sholat, perkara baju basah itu, walaupun kita ambil baju sudah terlanjur basah. Nah, itu utamakan sholat. Itu mbak, suci.
0: Iya. Tapi kalau nerusin sholat, pikiran jadi melayang-layang. Aduh, basah nih baju. Aduh, gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi pikirannya malah nggak konsentrasi tuh.
1: Benar, jadi sholat itu kan memang diminta hadir hatinya kan, hadir hati itu setidak-tidaknya ya yang kita laksanakan paham. Maka sebiayanya lah memang sealim-alimnya orang, seadib-adibnya orang. Ketika ditemukan dengan masalah dalam sholat dan di luar sholat, itu apalagi di dalam sholat, kita tidak menjadi seorang munafik, maka itu menjadi penyebab tidak hadir di hati dalam sholat. Tapi bukan berarti sholat itu rusak. Bukan berarti sholat itu rusak. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Selama rukun syarat terpenuhi, maka sholat itu sah. Perkara nanti ada rusak sedikit, tidak sempurna, itulah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang penting jangan mengalahkan, menggugurkan hal yang sudah masuk waktunya, wajibnya. Lalu digugurkan, ditinggalkan semena-mena dengan alasan yang sebenarnya tidak sebanding dengan ibadah sholat itu sendiri. Jadi walaupun dia terganggu, pasti terganggu. Maka fungsinya sholat ba'diyah, qabliyah itu tadi untuk menambah, menutupi kekurangan, tetapkan yang ada pada sholat fardhu tadi.
0: Baik, Pak Ustadz, ada penelpon kita kembali nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Uci.
0: Pak T, sehat?
3: Alhamdulillah, masih bernafas sama Uci.
0: Alhamdulillah, ayam tuh bekokok ikut nyaut juga.
3: Malam, tempatnya kebun lagi.
0: Iya, silakan. Pak T, silakan dengan Ustaz Safrizal.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, yang mau kami minta pencerahan Bapak. Bukan pertanyaan, minta pencerahannya. Ini kami ini nambang Pak, mencari uang itu dengan nambang orang nyembang gitu. Jadi kalau malam kami tidak ada jalan malam. Jadi datang orang mau minta antar, kita bilang ya kita sudah jelas ini orang ini mungkin nyolong gitu ya. Kita lompat maling, mau berondong sawi. Karena itu Pak, kalau kita sebelangi kita jelas lagi gitu Pak. Jadi kalau kita bawa orang itu nyembrang, itu sebahan dah hukumnya itu Pak. pencerahan Pak. Juga yang keduanya ada orang yang lain dari kita, lain agama lah gitu, kita mencari ya Pak. Cari rezeki, mencari babi, mau minta tolong disembrangi. Ya kubu sering juga ya. Jadi cuman itu hukumnya Pak, kami nyembrang itu, apa kita layani terus. Itu kami yang cari rezeki, mau cari rezeki yang halal gitu Pak. Jadi mohon penjelasan Bapak. Terima kasih atas penjelasannya juga Bu Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nyebrangin maling. Gimana tuh Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Jadi kita kembali kepada pengertian awal subhan itu kan, dia terletak antara halal dan haram. Artinya yang dipandang itu adalah zatnya. Zatnya, bukan perbuatan. Kalau zat itu sudah pasti tetap. Kalau perbuatan itu berubah-ubah. Kita, maka ada seorang maling. Memang sering berbuat maling. Lalu dia minta tolong dengan kita. Nah, ketika kita menolong itu, belum ada status hukum. Apakah ini nanti maling atau tidak. Maka,

0: Kita kembalikan hukum asal bahwa menolong seseorang yang dibutuhkan dalam mencari nafkah, katakan dia tersebut mau kerja, maka hukumnya sangat dianjurkan. Perkara nanti dia mungling atau tidak, itu bukan urusan kita. Subhat di sini adalah sesuatu benda yang nampak di dengan kita, yang jelas dengan kita, sesuatu benda ini. Nah, yang tidak jelas atas hukum tidak pada perbuatan seseorang. Subhat ini ada yang dititik beratkan adalah kepada hal yang nampak seperti barang. Itu yang kita pahami selama ini lah barang. Tapi dalam perbuatan manusia yang belum dilakukannya, tidak terdapat hukum subhat di situ. Jadi tidak menjadi masalah ketika kita menyembarangkan seseorang. Dia beralasan untuk mencari rezeki, padahal dia tahu terusnya kita tahu dia pemaling. Tapi kita tidak bisa menjudge dia sebagai pemaling saat itu. Itu saja memang perkataan yang benar untuk mencari rezeki. Maka kita kembali ke hukum asal, menolong adalah boleh, dan kita tidak berarti berserikat dengan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan itu barangkali tidak.
1: Ya, yang kedua Pak Ustaz. Babi yang tadi itu. Pak Ustaz.
0: Nah, ma harama fadahu harama a'tahu. Haram dalam mendapatkan, haram dalam, maka haram juga membelinya. Nah, babi ini sudah kita ketahui dia bukan tergolong subhat, tapi haram. Maka pada saat itu, apapun dalilnya, tidak boleh berserikat membantunya dalam perbuatan yang jelas haram. Itu bukan lagi subhat, tapi jelas haram. Innal haram bayyinun. Sungguhnya yang haram jelas.
1: Artinya Pak T nggak boleh membantu menyeberangkan itu babi itu ya Pak Ustaz? Kan ini
0: kalau sudah kita ketahui statusnya itu misalnya dia haram, maka hukumnya sudah tidak boleh. Karena sudah kita ketahui bahwa misalnya seseorang tadi bawa babi, babi itu haram, maka kita berserikat dalam perbuatannya. Tapi beda nanti. Andainya orang ini memang maling, pemburu, tapi kita tak nampak yang dilakukannya belum nampak. Pak, tolong seberangkan saya nak ke seberang, nak kerja. Tapi kita tidak melihat, menampak secara mata, secara kasat, bahwa ada hal yang sudah tidak bagus.
1: Iya, iya. Biasanya dia memang maling gitu.
0: Ya, dia bisa maling. Tetapi kita tidak melihatnya bukti dia maling.
1: Dia maling.
0: Menolongnya saat itu mungkin dianjurkan.
1: Baik. Pak Ustaz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Singkat saja, silakan Pak Ustaz.
0: Pak Ustaz, ada janjian yang hamati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut-lanjut. Pak Ustaz, ini. Maka makan dan minum merupakan kebutuhan manusia. Selama berada di dunia ini kita butuh makan minum. Lalu kita ingin juga kuat dalam harta benda. Tidak dilarang untuk mendapatkannya, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan keinginan kita tadi. Dalam Islam tetap menjaga kejelasan atau kehalalan. Jangan terampang kita mendapatkan sesuatu tapi berdasarkan hal-hal yang tak baik dalam hal ini masih dalam keadaan subah. Kehindarilah perbuatan atau hal-hal yang tidak jelas hukumnya yang disitu dengan subah. Semoga kita diselamatkan Allah dalam hidup di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar juga terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, Pak Ujang dan juga Pak Tiusup ya. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Arif dan Pak Ustadz Safrizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Sabtu 9 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Perum Bulog Kanwil Jambi terus menggencarkan penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan harga terjangkau. Berita selengkapnya pagi hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Kegiatan yang dipusatkan di depan kantor Gubernur Jambi tersebut akan berlangsung selama 3 hari sejak 8 hingga 10 Mei, meliputi kegiatan pasar sembako murah, pengobatan gratis, layanan kesehatan hingga donor darah bagi masyarakat. Ketua SBMI Doner Gulto menyebutkan pada kesempatan tersebut pihaknya juga menyerahkan sebanyak 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap para buruh, khususnya mereka yang terdampak PHK. Dirinya juga berharap peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi para buruh di Provinsi Jambi.
2: Untuk momen tadi untuk para buruh, agar buruh-buruh di Provinsi Jambi mendapat sejahtera dan upah yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jambi maupun program Bapak Presiden Prabowo.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketenagakerja menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara bertahap. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari mengatakan, berdasarkan ketentuan, standar hidup layak di Jambi berada di angka 3,9 juta, sementara upah minimum masih di angka 3,4 juta. Pemerintah berkomitmen untuk bertahap mendekati angka tersebut melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi.
3: Kalau berdasarkan Kepres itu kan bahwa standar hidup layak di Provinsi Jambi itu kan ditetapkan sebesar di angka 3,9. Sementara UMP kita kan baru di angka 3,4. Nah memang kita bertahap mencoba berkomitmen Bapak Gubernur untuk mendekati angka hidup layak di angka 3,9 tersebut. Nah, tetapi untuk menetapkan ke angka tersebut kan tentu banyak indikator pertumbuhan ekonomi. Tetapi apapun itu, ya kita berharap tahun-tahun mendatang kami usahakan dengan nanti Dewan Pengupahan itu akan mencoba mendekati ke angka standar hidup layak.
1: Selain itu, pemerintah juga menjalankan program perlindungan bagi pekerja migran yang dinilai cukup besar manfaatnya bagi tenaga kerja rentan di daerah. Program perlindungan pekerja migran sudah berjalan dengan baik dengan anggaran hampir 22 miliar rupiah melalui dana BKBK. Ini untuk memberikan jaminan bagi tenaga kerja rentan di wilayah Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kanwil Jambi terus menggencarkan penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan harga terjangkau guna menjaga stabilitas harga serta menekan inflasi di Provinsi Jambi. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi, Ahmad Muzajat Fakihuddin, mengatakan beras SPHP dijual seharga Rp11.300 per kilogram dan didistribusikan secara rutin ke berbagai pasar. Distribusi beras murah tersebut dilakukan di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Angso Duo, Talang Banjar, Pasar Sengetingga, pasar-pasar di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jambi. Selain beras, Bulog juga terus menyalurkan minyak goreng ke pasar guna memastikan pasokan tetap stabil dan harga tidak mengalami lonjakan. Ahmad menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Jadi kita juga menggelontorkan beras SPHP, beras SPHP yang harganya murah kan, kalau beli di Bulog harganya 11.3, ya kan, sehingga masyarakat ada pilihan untuk membeli beras yang murah di Bulog dengan harga 11.300. Kemudian juga minyak kita tiap hari kita suplai juga di pasar-pasar pencatatan ya, seperti pasar Angsoduo, Talang Banjar, pasar Sengeti maupun pasar Keramat Tinggi, ataupun pasar-pasar di wilayah kabupaten kota yang lain kita suplai terus, sehingga tidak ada, tenang, harus tenang, aman, karena stok di Bulog melimpah, seperti itu Mbak.
0: Ia juga memastikan stok pangan yang dimiliki Bulog dalam kondisi aman, bahkan mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Dengan adanya intervensi pasar melalui beras SPHP dan distribusi minyak goreng, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau serta inflasi di Jambi tetap terkendali.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan pertama 2026 dibanding triwulan pertama di 2025 atau year on year tumbuh sebesar 4,33%. Berikut laporan Rizky Amalia.
6: Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 atau year on year tumbuh sebesar 4,33%. Sementara untuk ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 4 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,55%. Atau key to key. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha konstruksi yang terkontraksi sebesar 1,72%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 13,54%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pengadaan gas dan produksi es seiring dengan meningkatnya jumlah pemasangan baru pelanggan gas kota Jambi di Provinsi Jambi.
7: Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 1 secara YoY meningkat 4,33%. Jadi triwulan 1 ini meningkat 4,33% kalau dibandingkan dengan 2025. Namun kalau kita lihat secara Q2Q, jadi secara Q2Q dibanding triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 4 mengalami kontraksi minus 4,55%. Kalau YoY yang naik, tapi secara Q2Q dibanding triwulan 4 mengalami kontraksi.
6: Disampaikan lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 13,19%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 11,29%, jasa lainnya 8,81%, transportasi dan pergudangan 7,46%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 6,94%, serta jasa keuangan dan asuransi 6,19%. Sementara itu untuk lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 6%. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apel ikrar bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan yang dilanjutkan dengan razia serta tes urin kemarin dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Jambi. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jambi bersama seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Pemasyarakatan se-Provinsi Jambi kemarin melaksanakan apel dan ikrar bersih dari handphone ilegal, narkoba dan praktik penipuan yang dipusatkan di Lapas Kelas 2 Jambi. Selain ikrar, dilaksanakan juga razia dan tes urin bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lapas yang aman dan tertib. Ia menyebutkan dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti korek api, colokan listrik, dan barang lain yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Meski demikian, petugas tidak menemukan handphone ilegal maupun narkoba dalam pelaksanaan razia tersebut.
9: Secara serentak telah melaksanakan ikrar terkait dengan Jero Halinar di Lapas Rutan, kemudian dilanjutkan dengan razia, kemudian dilanjutkan dengan tes urin, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Tentunya kegiatan ini telah menghasilkan razia dengan ada korek api, kemudian ada colokan, kemudian ada barang-barang yang ada di depan kita semua.
8: Irwan menegaskan kegiatan razia tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, melainkan rutin digelar minimal 2 kali dalam sepekan secara insidentil oleh masing-masing lapas dan rutan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi upaya pencegahan terhadap masuknya handphone ilegal, peredaran narkoba, hingga praktik penipuan atau scamming yang melibatkan warga binaan. Upaya tersebut juga turut melibatkan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama perusahaan daerah Perumda Tirta Kayangan mulai mempersiapkan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 0,5 liter per detik guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
10: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan menggelar sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 50 liter per detik. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi ini dihadiri pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait. Pembangunan IPA diharapkan mampu meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat, yang selama ini masih dilakukan secara bergilir. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarizi, mengatakan, pihaknya berharap seluruh stakeholder dapat mendukung pembangunan IPA, agar pelayanan air bersih ke depan bisa lebih maksimal dan mengalir selama 24 jam.
11: Rumah ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya karena kita masih kekurangan kapasitas produksi. Oleh karena itu, dengan bertambahnya 50 liter per detik ini, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang tidak mendapat air 24 jam. Pada kondisi saat ini, memang kita belum bisa melayani secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kita masih kapasitasnya kurang. Jadi mudah-mudahan kedepannya Perumda Tirta Kayangan lebih baik lagi.
10: Sementara itu, Kepala Bagian Air Minum PDAM Tirta Kayangan Sungai Penuh Muhammad Kurniawan Puadi menjelaskan pembangunan IPA akan dilakukan di kawasan Hamparan Rawang dan dijadwalkan mulai dibangun pada pertengahan Juli 2026. Untuk mendukung pembangunan tersebut, dua unit bangunan berupa rumah dinas dan gudang workshop akan dibongkar karena keterbatasan lahan dan saat ini masih proses penghapusan aset. Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan pembangunan IPA bukan hanya menjadi bagian dari peningkatan pelayanan air bersih, namun juga berkaitan dengan kelanjutan program normalisasi sungai. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pagi hari ini terkait Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Jambi menyiagakan 16 tenaga kesehatan terdiri dari 5 dokter dan 11 perawat untuk memberikan pelayanan optimal kepada jamaah calon haji JCH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala BKK kelas 2 Jambi Dr. Dewi Julia Arta mengatakan bahwa selain tenaga medis pihaknya juga menyiapkan tenaga pendukung lainnya guna memastikan seluruh proses berjalan lancar. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan terkait kebersihan kamar, lingkungan, pengelolaan sampah di asrama haji, hingga kualitas makanan dari pihak catering. Selama masa embarkasi, Balai Kekarantinaan Kesehatan Jambi juga menyiagakan layanan kesehatan selama 24 jam dengan sistem 3 shift, bekerjasama dengan tenaga medis dari Dinas Kesehatan setempat.
12: Kami menyiapkan tenaga kesehatan. Jadi kami menyiapkan 5 orang dokter dan juga 11 orang perawat, terus 5 orang siskohat dan juga tenaga kesehatan lainnya. Kita juga menyiapkan dokter dan perawat bekerja sama dengan dokter dari Dinas Kesehatan Kota. Selama 24 jam ya ada 3 shift untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk jemaah haji. Dan untuk kegiatan selama di embarkasi, kita melakukan kegiatan pemeriksaan ketiga di aula asrama haji bersama-sama dengan tim dari Kemenhaj.
0: Dengan berbagai persiapan tersebut, BKK Jambi berharap penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini dapat berjalan lancar serta seluruh jamaah dalam kondisi sehat sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day selama 3 hari. Perum Bulog Kanwil Jambi terus menggencarkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga terjangkau. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Arif dan juga Brian. Akhirnya selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar. Terima kasih Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan Jambi Pagi. Ini pendengar untuk edisi 9 Mei 2026, saya Suci Rayu bersama rekan Imam dan Brian kembali hadir untuk Anda. Oke, pendengar, jika malam kemarin, ya malam Jumat ya, kebakaran itu terjadi di kawasan Lebak Bandung, Jelutung, Kota Jambi. Dan tadi malam, malam Sabtu kembali dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi kali ini di kawasan Patimura, Simpang Rimbo. Ya, dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran ini menerima laporan kebakaran melalui call center Bahagia 112 pada pukul 20:38 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan tim pemadam kebakaran. Ya, menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari, api dengan cepat membesar karena berada di area yang dipenuhi dengan material mudah terbakar seperti kertas percetakan. Karena memang semalam kebakaran hebat ini mendengar terjadi di percetakan Anugrah Printing di Jalan Patimura, RT33, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Telanepura, Kota Jambi. Ada 3 karyawan yang berada di percetakan tersebut ya, dan mereka meloncat ya tanpa pikir panjang lagi ya, karena yang terbakar itu lantai 1 percetakan Anugrah tersebut, sehingga 3 karyawan yang ada di sana itu menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2 tadi malam.

Ya, pendengar, dua orang berhasil selamat begitu ya. Mereka berhasil, ketiga-tiganya berhasil keluar dari lantai dua percetakan Anugrah, tapi salah satunya mengalami cedera pada bagian kaki dan sudah ditangani oleh tim PSC 119.

Pro 1 RRI Jambi, Adik Bersama Jambi pagi ini dari Lala Huta dengan anak sekolah. Oke, hari ini sekolah ya? Enggak lah, hari Sabtu kan. Ya udah, selamat aktivitas ya pendengar dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Yura Yunita, mulai langkahmu. Simak bareng yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Oke, mendengar halu bos Armada. Aduh, mau kaya tapi nggak mau kerja. Gimana dong? Oke, kayaknya kayak kayaknya kayaknya nggak bisa. Iya, mungkin keturunannya kaya. Bisa aja ya. Tapi tetap aja kita butuh usaha ya. Jangan sampai halu. Ya, halusinasi aja cuma bisa mimpi. Oke, pendengar, kami kabarkan terkait dengan kedatangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya ke Jambi, dan beliau ini memang datang ke Jambi untuk melakukan menindaklanjuti begitu hasil dari investigasi tim Kemenkes yang datang lebih awal dari kehadiran beliau sebagai Menteri Kesehatan atas kasus meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi, dokter magang, dokter intensif di RS Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau di Kuala Tunggal.

Nadi Sadikin bahwa Majelis Disiplin Profesi atau MDP ini akan melakukan audit medis karena ada oknum dokter begitu yang ditemukan Kementerian Kesehatan menyuruh seorang peserta magang memanipulasi jadwal hingga menjadi 3 sip dan juga menyuruh peserta magang memasukkan tanda tangan dari almarhumah dokter Mita. Dan untuk bisa memberikan sanksi kepada oknum dokter tersebut, maka akan dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi melalui Konsil Kesehatan Indonesia untuk sanksi bagi dokter, dan itu baru 1 pekan bisa didapat hasilnya. Audit yang dilakukan ini mencakup tata laksana, profesionalisme, dan etik. Dan sudah dibentuk tim investigasi terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia Tingkat Lokal, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya. Tim tersebut pendengar tidak hanya memeriksa laporan secara normatif dari rumah sakit dan dinas kesehatan, tapi juga diminta khusus oleh Menteri Kesehatan untuk langsung bertemu dengan seluruh dokter magang atau intensif. Ya, pendengar, dokter Mita, ini dokter magang di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, meninggal dunia dalam kondisi paru berat di RSUP Muhammad Husin Palembang pada tanggal 1 Mei 2026. Hasil investigasi menunjukkan adanya kelemahan pelaksanaan program magang, indikasi kelebihan jam kerja, manipulasi jadwal oleh pendamping intensif atau magang, dan kelemahan tata laksana medis. Dan status Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arif Kuala Tungkal sebagai wahana untuk magang dibekukan hingga hasil investigasi secara keseluruhan keluar. Pendengar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di Jambi Pagi ini. Kami informasikan saat sekarang 46 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bebrer, setelah kau pergi dari setemor lagu milik Ungu ya, baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Kami informasikan dengar tepat pukul 7 pagi ini Anda dapat ikuti kembali penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI berupa warta berita sentral ya. Dan insya Allah pendengar 7.30 kita bersama dalam opini publik. Anda bisa menghubungi kami nantinya di 0811-6707-8850. Tapi sebelumnya pendengar, kami kabarkan di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sarolangun memastikan sudah menurunkan tim ahli untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai operasional pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas SMM di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan. Ya, Kepala DLH Sarolangun ini sudah mengetahui polemik yang terjadi dan dari lingkungan hidup akan memproses keluhan masyarakat. Ya, karena seharusnya perusahaan itu punya dokumen lingkungan dan ini bukan izin tapi bagian dari perizinan sendiri. Dan di dalam dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan terdapat aturan-aturan yang perlu dijalankan oleh pihak perusahaan PT SMM. Ya, dalam aturan itu tentunya ada hal-hal yang harus dipatuhi ya, menjalankannya sesuai dengan ketentuan atau tidak mengganggu dan juga merusak lingkungan. Dan tim ini sudah mengambil sampel air dan udara yang dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk sampel air dan udara menunggu hasilnya hingga 14 hari, untuk kebauan sekitar 20 hari. Dan jika hasilnya terbukti melewati baku mutu, maka DLH Sarolangun memastikan akan memberikan sanksi kepada pihak perusahaan.

Baik, pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di Kebersamaan Jambi pagi hari ini. Masih ada informasi lain tentunya di sepanjang kebersamaan kita untuk Sabtu akhir pekan ya, di 9 Mei 2026. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami. Saya Suci Rayu.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih